0: terima saya akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Usiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
5: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
3: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
7: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Bu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
6: Sementara itu, pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan risiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
7: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
6: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bolola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
0: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
0: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
8: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
9: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
8: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
10: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
11: Untuk Kota Kupang, tahun lalu Target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
8: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
12: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu, Belis Kehormatan, Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Wekabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
13: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
12: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yunatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global
14: menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
15: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
14: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
16: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
14: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
17: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
18: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
14: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation World Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah besar yang
1: mereka memutuskan untuk kembali ke perahu.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: Iya, selamat pagi pendengar, kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Di saat ini pendengar ya, informasi akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 9 dan nanti di jam 9 ada informasi berkaitan dengan MBG ya dihadirkan untuk Anda. Dan informasi ini ya dari antaranews.com tentang pemerintah Australia memastikan akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam hal bantuan antisipasi bencana alam di Provinsi NTT dengan memperbarui peralatan pemantau yang ada di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD NTT. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, mengatakan bahwa ini merupakan komitmen dari pemerintah Australia untuk membantu pemerintah NTT. Dan Pusdalops NTT pertama kali ya dibangun melalui dukungan Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction pada tahun 2015. Kemudian diperkuat melalui program siap siaga Kementerian Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam bidang penanggulangan bencana. Dukungan tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan teknologi, tapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, sistem informasi, sumber daya manusia, serta tata kelola penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
1: Upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari takbir sebagai suatu tradisi di Timur Tengah Utara yang bermakna

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

kesuburan tanaman. Informasi masih dari Antara News, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai mendistribusikan sebanyak 5,54 juta eksemplar buku bacaan bermutu ke 24.609 sekolah tingkat SD dan SMP di seluruh Indonesia untuk meningkatkan dan menguatkan literasi pelajar di Indonesia. Pelepasan truk yang berisi buku bacaan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melalui proses pemecahan kendi dan lain sebagainya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa bantuan buku bacaan bermutu ini akan menjangkau 18.444 sekolah dasar dan 6.165 SMP yang tersebar di 510 kabupaten kota di 38 provinsi di Indonesia. Jadi ada 5.538.300 eksemplar buku yang didistribusikan untuk jenjang SD dan juga jenjang SMP. Program bantuan buku bacaan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar anak-anak Indonesia semakin terbiasa membaca buku dan menulis sebagai bagian dari pembentukan karakter serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia berharap bantuan buku ini mampu meningkatkan kemampuan dasar peserta didik mulai dari membaca, menulis, hingga berhitung sekaligus memperkuat kompetensi dasar lainnya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang ditayangkan pada Oktober 2025 dengan judul Menkom Digi Bantah Aturan IMEI Disamakan dengan Balik Nama Kendaraan. Dalam pemberitaan ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Dijelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat.

0: masyarakat dalam proses tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi sesi yang terakhir, kami hadirkan untuk Anda Bacalo dari ini berkaitan dengan MBG. Ya, program makan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan program makan bergizi gratis terus berjalan. Percepatan pelaksanaan diprioritaskan untuk kawasan Indonesia Timur. Dan pernyataan ini disampaikan ketika meninjau kawasan sentra industri garam nasional di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendau. Dikatakan bahwa percepatan pelaksanaan MBG telah disepakati dalam rapat pemerintah. Fokus awal diarahkan ke Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku. Jadi pembangunan kawasan garam juga memberikan dampak ya, dampak ekonomi untuk masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan koperasi untuk kampung-kampung nelayan. Dan diharapkan ini bisa memberikan dampak atau manfaat nilai ekonomi untuk masyarakat yang ada di daerah sekitar. Jadi pemerintah juga mempercepat ya kesiapan infrastruktur pendukung MBG secara nasional. Belasan ribu titik ya di pulau belasan ribu titik ini ditargetkan rampung dalam 2 bulan mendatang. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: food yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega 3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Masih tentang MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah dengan angka stunting tinggi sebagai upaya mempercepat penanganan masalah gizi nasional. Dan ini terkait daerah 3T gitu ya. Dan tadi sempat juga disinggung dalam informasi pertama tadi berkaitan dengan MBG. Jadi penentuan wilayah prioritas ini akan dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan dan saat ini tengah disinkronkan oleh BGN, Badan Gizi Nasional. Fokus penanganan tidak hanya mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, tapi juga daerah lain yang memiliki prevalensi stunting. Ya, jadi selain Papua, Nusa Tenggara Timur, terdapat sejumlah kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa yang juga tercatat memiliki angka stunting yang cukup tinggi, sehingga memerlukan intervensi gizi secara cepat melalui program MBG. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.

Okay, nostalgia bersama dari Sherina Munes dan Derby. Okay, kita lanjut lagi dengan informasi tentang MBG. Badan Pengawas Obat dan Makanan memperkuat dukungan terhadap program makan bergizi gratis melalui peluncuran pedoman pengawasan keamanan pangan dan sejumlah regulasi baru yang mengatur tentang mutu, gizi, dan keamanan pangan olahan. Jadi, dalam peluncuran regulasi bidang pangan, BPOM menetapkan keputusan Kepala BPOM ya tentang pedoman pengawasan sewaktu sarana produksi dan distribusi pada program makan bergizi gratis. Pedoman ini menjadi salah satu acuan untuk memastikan pangan yang disalurkan itu dalam program pemerintah memenuhi syarat atau standar keamanan. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan keberhasilan implementasi regulasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat agar pengawasan keamanan pangan dapat berjalan dengan efektif. Selain pedoman untuk MBG, BPOM juga menerbitkan peraturan tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan serta kemasan pangan yang diharapkan mendukung perlindungan konsumen dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Informasi ini dari rri.co.id.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

Ya, lanjut lagi dan masih berkaitan dengan MBG, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Lalu Hadrian menilai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari pos anggaran pendidikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang tepat. Dan dikatakan bahwa pembiayaan MBG yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu diatur secara proporsional agar tidak mengurangi anggaran pendidikan. Jadi dikatakan bahwa MBG merupakan program yang baik, punya tujuan yang mulia untuk bisa meningkatkan kualitas SDM. Tapi pembiayaannya itu perlu ditempatkan secara profesional supaya tidak mengurangi alokasi yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Dan putusan MK memberikan kepastian bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD itu harus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Dan pertimbangan hukum MK sejalan dengan aspirasi masyarakat bahwa integritas anggaran pendidikan perlu dijaga. Anggaran pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional yang masih dihadapi. Informasi dari antaranews.com.

Wolapah, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Wolapah dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang wolapah siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi wolapah atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: Ya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis rampung pada 5 Agustus 2026 nanti. Pembenahan mencakup penetapan sarana, penetapan sasaran penerima, standar mutu bergizi, percepatan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di daerah dengan angka stunting tinggi hingga riset untuk mengukur dampak program.
1: Teman-teman difabel untuk melihat.
0: Dan dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional membahas pembenahan ini dengan sejumlah ahli gizi sebelum tenggang waktu yang ada. Jadi sebelum 5 Agustus ya, ini mereka akan bersama-sama membahas tentang aturan-aturan yang ada. Dan pembahasan difokuskan pada dua hal utama, yaitu penetapan sasaran penerima MBG dan penyusunan standar menu. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari kumparan.com dan menuntaskan ya Kupang pagi untuk edisi hari ini, dan kita akan lanjut dengan Kupang siang, sesi yang pertama.

0: habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama ju usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, selamat siang. Informasi untuk Anda, bagi masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya yang lagi cari tempat seru untuk quality time sama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City itu merupakan tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Harganya terjangkau, hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja, sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang ke Fun City Lippo Plaza Kupang di basement dan rasakan serunya bermain bersama.

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pakai menangis nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, dia langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh eh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah sa.
0: Awena, Mama Cika eh, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Ya, pendengar, selamat siang. Dan informasi untuk Anda, ini dari rri.co.id, KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program koperasi desa Kelurahan Miraputi. Menurut KPK, langkah ini penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki. Ia menilai setiap program pemerintah punya potensi risiko penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, aparatur negara dituntut untuk memiliki komitmen untuk mengelola risiko serta menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Informasi ini dari rri.co.id.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang ya, informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda. Dan tugas Lina menemani Anda tuntas di jam 11. Selanjutnya ada Kak Vero yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See ya.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: RRI 01
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa

0: bagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

FM 94.4 MHz dan bertemu lagi dengan saya Veronica di sini. Balik lagi menemani Anda pendengar dalam rangkaian Kupang Menyapa Siang menggantikan Kalinda tadi udah nemenin dari Kupang Menyapa Pagi hingga siang hari ini. Anyway, Vero bakal nemenin dari Kupang Menyapa Siang hingga tuntas di Kupang Menyapa Sore. Nanti kita bakal pamit. Belum apa-apa baru mulai udah mau pamit. Maksudnya kasih tahu aja waktunya gitu kalau Ika atau Vero bakal nemenin dari sekarang sampai nanti selesai di pukul 17.30 ya. Vero menemani atau setengah 6 sore. Tentunya ada berbagai informasi-informasi menarik dari portal resmi kami di www.radio.co.id ataupun juga di antaranews.com dan juga lagu-lagu bagus dong otomatis yang sudah Vero siapkan untuk menemani weekendsnya Anda semua atau hari liburannya di hari Sabtu ini tanggal 1 Agustus 2020. Anyway, kita udah di bulan Agustus. Hello, welcome Agustus. Tanggal 1, aham-aham buat yang tanggal muda, aham-aham buat yang tanggal muda. Iya, apa? Oke deh, aduh ini mau ngomong apa ya? Ya anyway, tapi masih happy weekend buat kita semua yang hari ini bakalan mau malam mingguan juga. Udah mau preparing buat Saturday night-nya, planningnya mau ngapain atau mau buat apa. Ya semoga semuanya berjalan dengan lancar-lancar saja. Dan nanti juga bakal ada live TikTok ya. Vero juga bakal live TikTok nanti di Pro 1 Kupang untuk yang di sharing and request di pukul setengah 2 ya atau 13.30 nanti. Setengah 2 atau setengah 3? Setengah 3 ya, mohon maaf ya, 14.30 ya sampai pukul 16 nanti Vero akan menemani di sharing and request. Dan jangan lupa juga nanti selain ini di pukul 12 ada dinamik olahraga. Jangan lewatkan juga akan kami hadirkan Warta NTT Sore Berjaringan nanti dan beberapa informasi-informasi menarik lainnya pastinya. Oke, okay? Mengawali kebersamaan kita satu koleksi dari miliknya Rizky Febian, Vero hadirkan dulu untuk Anda dengan judul Cuek. Tapi harapannya sih enggak ada yang pada cuekin Vero ya, harus dengerin Vero ya. Ya udah, ini lagu buat semua tipe keli yang cool, khas gitu, yang suka cuek-cuek tapi sebenarnya perhatiannya

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

coba rasa lebih enak yang ini atau ini, apalagi varian saus kan agak lumayan banyak itu, beneran dicoba satu-satu rasanya.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Bayu Risa dengan percaya. Dalam hidup seseorang itu kadang-kadang rasa percaya itu bisa menjadi dasar kita untuk menjalin hubungan yang lebih dekat atau lebih baik lagi dengan orang-orang terdekat kita. Namun sekali kepercayaan itu dihancurkan, maka remuklah sudah kepercayaan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Iya kan? Tapi harapannya pendengar, Anda tetap percaya kepada Pro 1 RRI Kupang. Kanal informasi dan inspirasi. Ujung-ujungnya ke Pro 1 juga nih ya. Mendengarkan radio di kesempatan siang hari ini juga bukan hal yang hal yang sulit sebenarnya ya. Apalagi kalau yang nyernya Vero gitu. Anggap aja kita lagi ngobrol ya, atau Anda lagi ngobrol dengan Vero pada saat ini. Yang mau disapa-sapa sama Vero boleh juga, nanti boleh kirim SMS-nya atau chat-nya di 08113820940 buat nanti disapa sama Vero yang lagi berkegiatan. No telepon-telepon ya, chat aja di WA, nanti Vero akan nyapa-nyapa di sini. Oke, namun sebelum itu ada beberapa informasi lagi yang Vero mau bagikan dulu nih dari rri.co.id mengenai ini penting untuk kita ketahui bersama nih ya. Bagi semuanya yang ingin mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka nih, ini kabar baik nih. Pemerintah sudah menyiapkan ada 8.100 tiket undangan bagi siapapun yang ingin mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta dengan inspektur upacaranya langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hore! Jadi undangan ini untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026 nih. Dan pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing ada 8.100 undangan peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT 81 RI. Begitu. Ini juga disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Bahkan ia juga mengatakan kegiatan Bulan Kemerdekaan tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah. Jadi ia mendorong agar BUMN, BUMD juga turut berpartisipasi memeriahkan Bulan Kemerdekaan. Wamen Juri juga menyampaikan permohonan maaf jika serangkaian kegiatan HUT ke-81 ini mengganggu aktivitas masyarakat. Dan untuk kegiatan pada bulan kemerdekaan selama Agustus 2026 sudah sempat dipublikkan ya. Nah, untuk 1 Agustus, ini biar diketahui sama kita semua juga nih ya. 1 Agustus 2026 di pendengar ada namanya doa kebangsaan dan zikir bersama yang digelar di Monumen Nasional atau Monas. Penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang dinilai memiliki jasa, prestasi, dharma bakti dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara. Nanti di tanggal 14 Agustus 2026 itu ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI. Lalu lanjut di tanggal 15 Agustus 2026, pemerintah akan menggelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian di tanggal 17 Agustus, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan sekaligus penurunan bendera pusaka. Lalu juga di tanggal yang sama ada pesta rakyat di mana di Monumen Nasional Tomonas dan Bundaran HI. Kemudian di akhir bulan Agustus atau tanggal 30 Agustus 2026 ada lomba lari atau Merdeka Run di depan Istana Merdeka. Itu dia serangkaian agenda-agenda dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. Akan seru-seruan ya pastinya. Jangan lupa untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah masing-masing. Oke, baiklah. Itu dia informasinya. Sekali lagi informasi lengkapnya dapat langsung diakses di portal resmi kami di www.rri.co.id. Selanjutnya, satu koleksi dari Rio Febrian, Vero hadirkan lagi untuk kita semua. Katakan kau milikku. Bilang dong, aku mau denger.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: CFD itu ya?
1: Alhamdulillah iya kak.
2: Bawa 30-an habis.
3: Ya benar tuh, dia ada Caleb dengan It's Only Me. Balik lagi ya, pernah menemani. Kembali teringatkan lagi di pukul 12 nanti kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Ada satu kabar gembira lagi yang mau Vero bagi-bagi untuk Anda pendengar ya, bahwa Kemenpora sudah kembali membuka pendaftaran China ASEAN Youth Campus 2026 dan program peningkatan kapasitas pemimpin muda China ASEAN Jembatan Masa Depan. Program ini merupakan forum pengembangan kapasitas dan juga jejaring pemuda nih. Delegasi terpilih nantinya akan diberikan secara gratis oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan di Guangxi dan Hainan, Tiongkok 17 sampai 24 September 2026. Sementara investasi, konsumsi, transportasi lokal dan tiket internasional akan disediakan sepenuhnya oleh The All China Youth Federation. Nah, di sana nanti akan berjumpa dengan pemimpin muda, mentor, organisasi kepemudaan, serta pelaku inovasi dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Delegasi juga nanti akan mendapat kesempatan untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan pembangunan kepemudaan. Adapun syarat-syarat yang perlu diketahui, ini penting buat diketahui juga ya, yaitu WNI berusia 16 sampai 30 tahun pada September 2026, memiliki kemampuan berbahasa Inggris, lalu mengunggah kurikulum vitae-nya atau CV dan esai sesuai format yang ditentukan. Kemudian memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan komunikasi yang baik. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan pelaksanaan program pada bulan September 2026. Delegasi juga belum pernah mengikuti program kepemudaan internasional yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kemenpora RI. Sementara untuk beberapa dokumen yang juga perlu diketahui adalah, ingat baik-baik, memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Nah, kemampuan ini harus dibuktikan dengan salah satu sertifikat yang masih berlaku loh. Skor minimalnya TOEFL, ITP-nya 500, TOEFL IBT-nya 61, dan IELTS itu 6 ya, ingat skornya 6 ya. Dan juga memiliki atau mengelola program atau usaha dengan model bisnis atau model berkelana dengan hasil yang terukur dan operasional keberlanjutan yang relevan dengan bidangnya, seperti apa? Produksi ramah lingkungan dan teknologi rendah karbon, kecerdasan buatan, integrasi budaya dan pariwisata, serta inovasi media. Selanjutnya, badan atau usaha yang dipersyaratkan penyelenggara yaitu bidang produksi hijau dan teknologi rendah karbon atau kecerdasan buatan yang memiliki pendapatan tahunan sekurang-kurangnya $300,000. Itu persyaratan-persyaratannya. Kalau bidang integrasi kebudayaan dan pariwisata, itu melayani sekurang-kurangnya 100 ribu klien atau pengguna per tahun. Kalau di bidang media innovation, memiliki sekurang-kurangnya 500 ribu pengikut pada akun atau platform yang dikelola. Jadi, memiliki dampak sosial yang bisa dibuktikan, serta potensi pengembangan kerjasama internasionalnya. Dan Kemenpora akan menominasikan 12 pemuda terbaik untuk mengikuti seleksi dengan pihak The All China Youth Federation. Batas akhir pendaftarannya pada 5 Agustus 2026 nih. Wah, ini sekarang udah tanggal 1 ya. Buru deh, segera masukkan aja itu persyaratan-persyaratan yang sudah Vero sampaikan. Bisa langsung daftar di mana? Daftarnya di https://bit.ly/2026china-ASEAN-Youth-Campus. Nah, itu bisa langsung didaftar di situ ya untuk website-nya. Kalau mau tahu lebih lengkapnya informasi ini, bisa langsung di searching aja atau dikepoin di portal resminya Pro 1 atau portal resminya RRI ya, di www.rri.co.id. Next song, berikut ini Vero mau hadirkan, ini koleksi lagu terbaru tapi keren banget nih, dari Mario Geklau, Juan Reza, Baby Pelan-Pelan yang lagi viral banget. Yuk kita dengerin sama-sama lagu ini biar lebih semangat lagi sambil menantikan dinamika olahraga siang. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar, RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya, dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: 1. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim Merah Putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus lakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal.

0: ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau di Asian Games.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, sebab memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara, mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: Barang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 1 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Puluhan pasang keluarga berkat nikah mengikuti aliran kepercayaan Marapu. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program SAIN di Rotendao. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Puluhan pasang keluarga berkat nikah mengikuti aliran kepercayaan Marapu, selengkapnya dilaporkan Jari Lendi.
2: Sebanyak 60 pasangan penganut penghayat kepercayaan Marapu dari 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat resmi dikukuhkan melalui prosesi pengesahan perkawinan adat Selasa 28 Juli 2026. Pengukuhan tersebut menjadi pengakuan resmi terhadap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan adat dan kepercayaan Marapu, serta diikuti

0: diikuti dengan workshop penguatan identitas masyarakat adat. Ketua Masyarakat Adat Penghayat Aliran Kepercayaan Marapu Kabupaten Sumba Barat, Rato Cornelis Billy, mengatakan setiap kecamatan mengirimkan 10 pasangan sehingga total terdapat 60 pasangan suami istri yang mengikuti pernikahan adat atau pengesahan secara adat. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian terhadap perkawinan yang diselenggarakan sesuai tradisi Marapu. Rato Cornelis berharap kepada pemerintah, baik itu kementerian maupun pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dapat terus bersinergi dengan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian budaya, adat, dan berbagai ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menilai pelestarian budaya membutuhkan dukungan nyata agar nilai-nilai adat tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Ia juga menyoroti masih banyak pelanggaran terhadap pelaksanaan ritual adat yang dinilai telah mengurangi makna sakral budaya Marapu. Beberapa peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan ritual seperti Pasola Lamboya dan Pasola Wanokaka, menurutnya telah mencederai nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat adat kepada sang pencipta, alam semesta, dan para leluhur karena sering dikacaukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain pelestarian budaya, Rato Cornelis meminta pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus membangun kerjasama yang baik dengan seluruh rato atau tokoh adat. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mengembalikan citra Marapu atau tradisi adat Sumba dengan budaya sebagaimana nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Ia juga berharap pelayanan pencatatan sipil dapat menjangkau lebih banyak penganut aliran kepercayaan Marapu yang hingga kini belum semuanya memperoleh kesempatan mengikuti pengesahan perkawinan adat. Menurutnya, masih banyak warga yang berharap mendapatkan layanan serupa pada kesempatan berikutnya, sehingga hak-hak administrasi masyarakat adat dapat terpenuhi secara resmi oleh negara. Dari Sumba Barat, Jirilende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, upacara pembukaan Jambore Daerah atau Jamda yang ke-10 tahun 2026, Perkemahan Fatubena, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Acara akbar ini secara resmi dibuka oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta pejabat penting lainnya. Upacara pembukaan yang berlangsung di bumi Perkemahan Fatubena ini menjadi momen penting bagi gerakan pramuka di bumi Floba Morata. Kegiatan yang direncanakan berlangsung hingga 2 Agustus 2026 ini diikuti oleh lebih dari 600 peserta dan pembina yang berasal dari seluruh kuartir cabang atau kuarcap se-NTT. Gubernur Melkiades Lakalena dalam sambutan yang menekankan pentingnya kegiatan kepramukaan dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berjiwa kepemimpinan. Sementara itu Kapolsek Molava AKP ML Peterson Riwu menyampaikan bahwa kepolisian mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Menurutnya kehadiran Polri dalam setiap kegiatan kemasyarakatan merupakan bentuk komitmen untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Kapolsek juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan panitia dan aparat pemerintah setempat untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan lancar. Jambore Daerah 10 ini bukan hanya ajang silaturahmi dan pengembangan diri bagi para pramuka, tetapi juga menjadi ajang seleksi untuk mengirimkan kontingen terbaik NTT ke Jambore Nasional atau Jamnas yang ke-12 tahun 2026 yang akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta. Kontingen terpilih akan dipersiapkan untuk berlaga di tingkat nasional, membawa harum nama Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program K-Signed di Rotendao. Laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
2: Pemerintah pusat akan mendorong hilirisasi garam dan penguatan sektor kelautan di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika meninjau pembangunan Kasain di Kabupaten Rotendao Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam di daerah akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah ingin memastikan garam yang diproduksi di Rotendao Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi bahan mentah tapi diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat. Ia menilai produksi garam yang dikelola di daerah ini akan menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar.
3: Insya Allah sampai 2027 mereka dapat mengatakan, Pak, garam makan daun timur lagi saya jalin. Oleh karena itu kita minta investasi ini tidak murah dan mengirimkan NTT
4: Kepulauan Garam
3: Jakarta, karena juga ada tempat lain, ada Madura, ada juga di Sumatera. Karena itu kalau nama kan di Sumatera Utara itu baru sekali sebelumnya. Sebelumnya tidak ada pemain, bahkan di sini laut mati. Lautnya garam. Tinggal naik sedikit terjadi garam. Kalau misalnya perang, perang, tinggi sekali. Tapi kalah sama NTT.
2: Selain sektor garam, pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan nelayan. Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mengembangkan program kampung nelayan dengan melengkapi berbagai sarana, mendukung termasuk fasilitas penyimpanan hasil tangkapan sehingga nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik dan tidak lagi menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.
3: Nelayan Pak, ini kampung nelayan dilengkapi balai dalam, dilengkapi pamer, dilengkapi kulturis, dikasih agar kolarnya gampang, tempat jual kolar itu, pembensin, gitu. Jadi nanti kalau nelayan melaut, dapat ikan banyak, ditawar murah-murah sama pemula, dia uang. Di sini pun di kulturis, bisa keluar, bisa keluar, gak apa-apa. Tapi kalau dia butuh duit, nanti yang beli, operasi, pelayanan yang beli. Dengan rangka untung, beli.
2: Zulkifli Hasan berharap pengembangan hilirisasi garam dan penguatan sektor perikanan mampu meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menjadikan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhusus di Kabupaten Rotendau, sebagai penerima manfaat utama dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, Kapolres Kupang AKBP Rudi Yunus Jacob Ledo resmi berganti ke pejabat baru AKBP Aditya Oktorio Putra dalam upacara penyerahan jabatan. Jabatan serah terima atau sertijab dan pelantikan pejabat utama atau PJU serta Kapolres jajaran Polda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di lapangan Tribrata Mapolda NTT. Upacara yang dipimpin langsung Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIKMSI menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi di lingkungan Polda NTT guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat. Melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan, penyegaran organisasi, serta pengembangan karir personel. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas, serta mengucapkan selamat kepada para pejabat yang menerima amanah baru. Dalam prosesi tersebut, AKBP Rudi Yunus Jacob Ledo secara resmi menyerahkan tongkat komando Polres Kupang kepada AKBP Aditya Oktorio Putra. AKBP Aditya Oktorio Putra sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Flores Timur, sementara AKBP Rudi Yunus Jacob Ledo mendapat penugasan baru sesuai kebijakan mutasi yang ditetapkan Kapolri. Kehadiran Kapolres baru diharapkan mampu melanjutkan berbagai program yang telah berjalan di Polres Kupang sekaligus menghadirkan inovasi baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat penegakan hukum yang profesional dan humanis. Beralih ke berita selanjutnya. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN Persero Unit Pelaksana Transmisi Kupang melalui Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Flores Barat menyerahkan bantuan sambungan listrik gratis kepada Cornelia Jemanu, seorang warga prasejahtera di Desa Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat 31 Juli 2026. Gerakan ini menjadi bukti nyata kepedulian insan PLN dalam menghadirkan akses energi yang inklusif serta memperluas makna kemerdekaan hingga ke pelosok negeri. Manajer PLN ULTG Flores Barat, Reza Bagus Nugrahardiono menyampaikan, program Light Up the Dream adalah bentuk empati mendalam dari para pegawai PLN agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati listrik yang aman, andal, dan berkelanjutan. Sementara itu, Cornelia Jemanu dengan suasana haru menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan PLN yang telah dengan ikhlas untuk memberikan sambungan listrik gratis di rumahnya. Cornelia mengungkap tidak bisa membalas jasa dan niat baik tersebut, namun ia hanya bisa membalas dengan doa. Selain itu, GM PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Eko Sulistiono menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, listrik bukan sekedar penerang, melainkan sumber harapan yang mampu mendorong kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka peluang ekonomi baru. Sejalan dengan semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN percaya bahwa setiap titik cahaya yang menyala tidak hanya menerangi ruangan, tetapi juga menyalakan harapan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan pasang keluarga berkat nikah mengikuti aliran kepercayaan Marapu. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program Kalsaint di Rotendao. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Dikenang, dikenang, aduh, telusuri dan diceritakan terus-menerus macam begitu.

pulang sudah. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Nah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.

0: tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usih. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di pemiliknya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan yang kata-kata tidak senonoh itu tidak boleh ada.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: dibilang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Deng Dong.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: RRI 1014.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa sore, siang ya. Hingga sore hari nanti, saat ini sudah menunjukkan 29 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, atau sebentar lagi ya tepat 14.30. Dalam rangkaian acara kita di Sharing and Request. Yes, Sharing and Request yang juga kita live-kan di TikTok ya. Jadi buat yang mau bergabung di TikTok, boleh-boleh aja untuk sesi kita kali ini. Ada sharing and request, jadi kita akan berbicara tentang salah satu topik yang akan Vero bagikan begitu, untuk nanti Anda bisa ikut bergabung dan boleh request lagu yang pasti 100% Indonesia. Lagu-lagunya adalah lagu-lagu Indonesia, bukan lagu manca, oke? Okay? Oke, jadi topik untuk siang hari ini yang ingin Vero berbagi buat kita semua, ini kita ngomongin masalah apa ya? Kok jadi masalah ya? Kita bicara mengenai keresahan. Ini keresahan terkait sampah nih. Kalau seandainya Anda berada di posisi yang mana di tempat itu ada sampah gitu, apa yang akan Anda lakukan? Ya, sampah plastik ya, atau botol plastik, dan kebetulan Anda berada berhadapan dengan sampah itu. Apakah Anda akan mengambil dan membuangnya ke tempat sampah, atau Anda hanya melewatinya saja? Atau Anda tipikal yang mengambil dan mungkin saja menyimpannya dulu sampai menemukan tempat sampah, atau langsung mencari tempat sampah untuk dibuang, atau hanya ya tadi seperti Vero bilang ya, cuek aja atau melewati aja seolah-olah tidak melihat ada sampah di situ. Please be honest ya, ayo jujur sama diri kita sendiri, kita tipe kali yang mana begitu ya. Anda bisa bergabung, berikan komentar, kemudian request lagu yang Anda ingin dengarkan, dan boleh salam-salam buat orang-orang yang Anda kasihi, sahabat, keluarga, atau siapapun itu, baik itu di live TikTok kita pada kesempatan siang hari ini ya. Jadi langsung saja buat yang mau bergabung, topiknya menarik. Jika ada sampah di depan mata Anda, apakah yang Anda lakukan? Ada 3 pilihan ya. Yang pertama, apakah Anda akan langsung memungut dan membuang di tempat sampah? Yang kedua, Anda cuek saja seolah tidak melihat sampah? Atau yang ketiga, menunggu orang lain yang mengangkut sampah tersebut, menunggu orang lain atau memberitahukan orang lain, hehe, pil itu sampah. Nah gitu. Jadi ada 3 pilihan di sini. Yang mau bergabung boleh di 0811 38 20 9440. Itu untuk chatnya ya, tapi tidak by phone. Kalau teleponnya di line teleponnya Pro 1. Dan kita sudah punya penelpon ya. Kita langsung aja menyapa dulu penelpon kita yang pertama. Halo. Sharing and Request.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat datang di Sharing and Request yang hari ini. Dengan siapakah saya berbicara?
3: Kak Vero udah tahu kayaknya ini.
2: Oh ya, aku pasti sudah tahu ini siapa. Ini adalah Kak Tajudin. Halo Kak Tajudin, apa kabar?
3: Halo Kak Vero, sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Aku semangat hari ini, aku ceria hari ini.
2: Oh iya. Yeah. Mungkin karena ini siang ya, siang hari, dan saya baru selesai makan siang begitu. Jadi saya bersemangat sekali ya di siang hari ini ya.
3: Iya, seperti cuaca hari ini yang membara-bara ini, Kak Vero.
2: Membara-bara, berarti panas sekali di sana ya, kata Judin.
3: Panas
2: ya.
3: Panas sekali, itu hari ke-28 ini, Kak Vero, panasnya.
2: Oh, 28 derajat gitu?
3: Bukan, sudah hari ke-28, belum pernah hujan.
2: Oh, memang kan bukannya memang sedang memasuki musim kemarau gitu ya?
3: Benar, iya betul.
2: Iya, ya kan Bang Tujudin. Oh kakak, jangan abang, kakak ya, lupa.
3: Kalau lebih gaul, kalau bang kayak serasa orang tua gitu.
2: Oke, kakak Tajudin, gimana kabarnya hari ini? Udah makan belum?
3: Udah dong, aku tadi makan jam 1, cuma makan mie instan sih sama nasi aja.
2: Aduh, mie instan sama nasi, jangan sering-sering ya.
3: Iya, tapi aku makan mie-nya dulu. Tinggal kuahnya baru pakai nasi, jadi nggak langsung.
2: Okay, what the difference? Bedanya di mana? Perasa sama aja. Anyway, kata Judin, kita kembali ke sharing and request ya. Jadi topiknya itu gini nih, Vero. Membuang sebuah kasus ketika Tajudin berhadapan dengan sampah di depan mata gitu. Ada sebuah sampah, entah itu botol plastik atau sampah kemasan atau apapun itu. Apa yang akan Kak Judin lakukan? Ada 3 pilihan ya. Kita be honest aja ya, jujur sama diri kita sendiri. Yang pertama, apakah langsung memungut sampah dan mencari tempat sampah untuk dibuang? Yang kedua, cuek aja jalan lewatin? Atau yang ketiga, menunggu hingga ada orang yang mengangkut sampah? Jadi, atau kalau enggak ngasih tahu orang untuk angkut sampahnya gitu.
3: Okay, sebenarnya gini Kakak Vero ya.
2: Iya.
3: Ada dua penjelasan, boleh kan?
2: Boleh, boleh, boleh. Kita sharing di sini, silakan.
3: Oke. Yang pasti yang pertama akan saya jawab. Yang pertama tadi.
2: Langsung memungut, ya. Langsung memungut sampah dan membuang di tempat sampah.
3: Iya betul.
2: Really?
3: Iya. Tapi ini yang aku bilang yang kedua, Kak Vero. Ya, sampah itu kan ada dua macam, ada yang kering dan yang basah. Gimana kalau yang basah?
2: Kan gitu. Tadi aku udah bilang kemasan plastik gitu kan.
3: Iya, jadi ya sama berarti. Jadi diambil.
2: Langsung diambil ya. Oke. Dan mencari tempat sampah untuk dibuang. Begitu ya kata Judin ya.
3: Iya benar-benar.
2: Oke, baiklah. Jawaban yang bijak ya.
3: Iya.
2: Tapi memang kenyataannya kata Judin orangnya seperti itu ya.
3: Iya, memang begitu kalau apalagi kalau apa kan misalkan makan di luar rumah, misalkan di tempat kerja atau di mobil, nanti simpen dulu, jangan di apa, kalau di mobil jangan dibuang di apa, misalkan turun dari kendaraan atau misalkan di tempat kerja jangan ditinggalkan di tempat kerja begitu.
2: Oh.
3: Atau dibuang di luar.
2: Kebiasaan yang positif banget ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, kata Judin. Mau dengar lagu Indonesia apa hari ini? Vero pilihkan? Apa nih?
3: Udah dipilihin apa?
2: Enggak. Request. Jadi request dari kata Judinnya mau denger lagu apa? Lagu Indonesia apa?
3: Oh iya. Aku request itu dari sama Cut Story sih, tapi judulnya beda kali ini.
2: Apa?
3: Dunia Maya.
2: Dari siapa yang nyanyi?
3: Cut Story.
2: Eklat juga ya. Dunia Maya.
3: Apa? Iya, lagunya kan itu tentang si prianya itu suka sama si wanitanya itu tapi belum pernah ketemu.
2: Oh gitu. Oh bisa ya seperti itu ya.
3: Ke Vero begitu ya. Oh,
2: iya. Kok ke saya tiba-tiba? Kita kan bukan Dunia Maya, kan Bevon ini udah kayak real aja. Dunia Maya itu kan kayak kita lagi main.
3: Itu kan cuman ekspektasi aku aja berada di dunia yang khayal, dunia hayalan. ini cuma cerita maaf ya, bukan. Oh, okay. Bukan serius.
2: Okay.
3: Aku Kak Judin mengejar Vero dan belum pernah ketemu.
2: Oh ya, jadi kita yang bertemu di dunia maya gitu ya. Oh, ceritanya tentang itu, menarik nih, aku mau dengar nih.
3: Ya, hanya di dunia maya, jadi belum pernah ketemu langsung begitu. Sama seperti kita yang memang belum pernah ketemu di dunia nyata.
2: Ini dunia nyata juga sebenarnya, tapi ya udahlah. Mbak, intinya belum bertatap muka langsung lah gitu ya kata Judin ya.
3: Iya betul sekali.
2: Oke, okay. Nah, jadi lagu ini untuk aku gitu maksudnya.
3: Iya benar, aku kalau request ke Kak Vero, aku akan cari lagu romantis. Kan kayaknya cuma masa belum jadian udah langsung patah hati sih.
2: Oke, Kakak Tajudin, aku akan mendengarkan lagu ini dengan seksama.
3: Iya, soalnya lagunya kan spesial untuk Kakak Vero.
2: Terima kasih Kakak Tajudin.
3: Kabarnya masih sampah.
2: Kata Judin, oh iya benar. Kata Judin di mana tadi daerahnya? Di Sulawesi ya?
3: Iya, Minahasa.
2: Minahasa, di Minahasa ya. Kita soalnya harus mencatat nih. Jadi operator saya ada Ibu Riana. Harus mencatat penelpon alamat dan nama ya. Jadi, okay. Di Minahasa, Mam Riana. Oke. Okay.
3: Apa namanya? Kakak Vera kabarnya masih sama tadi malam?
2: Tadi malam.
3: Ya, kan tadi ngasih kan?
2: Tidak. Oh iya. Saya lupa kalau semalam saya siaran.
3: Iya, waktu semalam biar nggak capek. Iya.
2: Maaf. Biar nggak letih kan. Iya, maaf. Saya lupa. Saya bisa lupa kalau saya siaran. Baik. Ya. Siap.
3: Oke, aku senang siang hari ini aku gabung kedua bisa mendengarkan Kak Vero tertawa lepas begini kan.
2: Ya, orang pertama loh kata Judin.
3: Iya, iya benar pertama kan.
2: Iya, orang pertama.
3: Kalau menjadi juara. Mungkin tadi malam enggak, tapi aku akan tetap mencoba menjadi juara.
2: Siap.
3: Di telepon. Meskipun okay. Seperti yang pernah aku bilang, enggak bisa jadi juara di hatiku.
2: Karena di hatiku yang jadi juara anak-anakku ya. Oke, kata Judin.
3: Kita makan.
2: Iya. Apa? Udah, makanya semangat.
3: Ya terakhir deh, besok libur ya?
2: Enggak, besok aku pagi. Masuk 3 hari.
3: Oh 3 hari. Ya udah sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Di belum tahu hari apa. Dan jaga kesehatan. Makasih Kakak Vero.
2: Sama-sama ya, selamat siang dah. Terima kasih banyak buat Kakak Tajudin yang sudah bergabung dari Minahasa. Oke, saya mau bacakan dulu yang sudah bergabung juga di live TikTok ya. Ada Kakak Lutwena. Halo Pro 1 Kupang, salam dari pemberitaan di Tual. Oke, halo kakak dan semua teman-teman pemberitaan di Tual, era ritual. Lalu berikutnya lagi untuk kakak Iye, selamat siang mama. Terima kasih kakak Iye. Ada kakak Mutiara Taloda, hai Karani, hai juga. Ada kakak Kucing Batu, shalom, selamat siang kakak. Selamat siang juga ada dede aku Suci, dede Arsi, selamat siang akak. Selamat siang juga sayang. Lalu ada Kucing Batu katanya salam buat istri Alpon, Elma, Marta, dan Ano. Jagalah kebersihan gitu katanya ya. Suci malah ketawa. Juga ada kakak Yonatan Tafui, salam dari anak rantau Malaysia Timur, Sarawak. Kakak cantik, terima kasih. Ada kakak Narti Teda juga, suara ketawanya masih cetar seperti dulu Karani. Iya betul sekali, jangan lupa nama saudara aku Vero. Jangan sebut Rani-Rani terus, nanti orang pikir. Ingat nama udaraku Vero ya. Oke. Jadi tiba-tiba jadi ikut adik Arsi punya logat dari Marjane, Sulawesi Marjane Arsi ya. Kita sapa lagi di lentopan nih. Halo sharing and request, selamat siang.
0: Halo, hai, selamat siang juga sharing and request.
2: Halo kakak Cliff dari Manado. Betul toh?
0: Oh, Dodo E, betul sekali.
2: Oh, Dodo E. Kakak Cliff, bagaimana hari ini?
0: Hari ini apa ya? Cuaca panas.
2: Manado panas banget panasnya.
0: Banget ini panas. Makanya itu aduh gimana gelisah, tambah lagi enggak ada seseorang yang di dekat aku, lebih galau ini cuacanya ini karena
2: memangnya ingin ada seseorang di dekat-dekat gitu ya. Aduh, carilah Bang Cliff ya. Masa tidak bisa ini cari dekat-dekat Manado itu. Banyak sekali wanita-wanita Manado yang cantik-cantik, mulus-mulus, putih-putih.
0: Iya, memang cantik-cantik, tapi gak ada yang cocok gitu. Makanya cari yang di luar daerah aja, yang mungkin lebih cocok di luar daerah aja. Mungkin beda budaya, mungkin beda apa itu yang cocok dengan aku.
2: Aduh, kalau cari di luar daerah nih lebih bermasalah lagi. Apalagi kalau LDR nih, aduh, paling susah LDR.
0: Enggak apa, yang penting hatinya itu satu gitu. Walaupun terjauh dari Amerika kemana itu.
2: Amerika?
0: Penting, iya, LDR jauh aja. Enggak masalah, yang pastinya kan kita saling percaya, hati selalu, apa ya, selalu ter... ya begitulah, terikat juga.
2: Oke, abis ini berbeta kestau nomor telepon ini ada yang minta. Oke. Semoga sukses ya kakak Cliff. Harapannya bisa bertemu dengan pasangannya. Mungkin melalui RRI ini bisa ketemu teman-teman dari berbagai daerah.
0: Mudah-mudahan ada seseorang yang sempat saya tapi ya nggak mungkin di udara sini saya langsung bilang. Nggak mungkin saya tembak. Oh, sisa orang inisialnya XXX, nggak mungkin lah ya kan. Hanya aku dan perasaan aja yang tahu, hanya aku dan Tuhan gitu.
2: Oh ya, luar biasa. Haleluya.
0: Mudah-mudahan dia tahu sih. Amin.
2: Oke, tuh ada yang bilang begini untuk kakak Cliff dari kakak Mary Dona kakak. Katanya semoga dapat jodoh yang tepat. Ini lagi live TikTok toh. Jadi mereka ada komentar juga di live TikToknya Pro 1.
0: Oh, lagi-lagi live TikTok ya.
2: Lagi live TikTok
0: oke,
2: juga.
0: Oke, Mary, ya mudah-mudahan doain ya.
2: Itu.
0: Apakah tuh ada di dekat NTT gak apa-apa sih? Antara Sulut dan NTT.
2: Oke, okay. Kakak Cliff, anyway busway nih, mau dengar lagu apa biar kau cari dulu, beta cari memang lagu.
0: Lagu, coba saya pilih lagu. Lagu pilih sendiri kan?
2: Iya, pilih sendiri, request Kobeta cari. Lagu apa?
0: Dari apa saja?
2: Dari apa?
0: Dari Papinka.
2: Papinka. Oke, okay. Yang mana?
0: Di mana hatimu?
2: Di mana hatimu? Oke. Okay. Boleh salam-salam ada sudah. Ada lagunya.
0: Oke. Okay. Kaca mau salam dulu Pak Tatamang-tamang yang ada di mana itu ya? Oke, salam pertama dulu sama Vero yang super cantik and cool and smart, sehat diberkati, terus ketawa sedikit aja ya, ketawa dalam hati aja ya.
2: Iya.
0: Tidak rasa loh.
2: Kalau kalau pujian saya nggak biasa ketawa, saya senyum-senyum dalam hati aja.
0: Senyum aja dalam hati ya. Terasa loh sampai di Manado loh.
2: Wow, luar biasa, seperti gempa ya, terasa sampai di Manado.
0: Berapa skala Richter gitu.
2: Aduh, janganlah tsunami nanti. Jangan.
0: Oke.
2: Lanjut.
0: Soalnya saya kalau dengan
2: tunggu Kakak Cliff. Kakak Cliff betul beta lupa. Ya. Kakak Cliff gak menentu topik dulu, kalau lihat sampah buang kok, langsung pilih dan buang atau pura-pura Soneda dapat lihat atau tunggu orang yang angkut itu sampah. Betul, beta lupa.
0: Coba ulang bagaimana?
2: Oke, okay. Jadi ketumpung topik kan. Nah, kalau ada sampah kemasan di depan atau sampah botol plastik atau apapun itu, Kakak Cliff tipe yang lihat langsung kayak ambil dan buang di tempat sampah atau pura-pura tidak peduli, cuek, atau tipe yang tunggu dulu lihat kok siapa mau piame atau suruh orang ambil itu sampah atau pilih itu sampah?
0: Ada petugas toh, pemerintah yang bayar toh.
2: Oh, jadi kasih tinggal saya biar kok pemerintah doang yang angkut dari ini, DLHK.
0: Pemerintah toh.
2: Oh.
0: Ada pemerintah petugas toh.
2: Oh, jadi tipenya membiarkan petugas sampah aja yang ambil ya. Berarti ya, lewatin aja dong. Iya, berarti lewatin aja.
0: Lewatin dong.
2: Kenapa? Oke.
0: Itu kan amit-amit dong. Itu kan bukan sampah aku.
2: Oh iya, kecuali sampahnya. Oh iya ya, paham. Kecuali biar pung sampah sendiri ya. Oke. Oke, Kakak Cliff. Jawaban yang sangat, aku suka jawaban-jawaban random yang berbeda-beda begini. Itu aku suka kok jawaban-jawaban seperti ini. Menarik. Oke. Nah, lanjut sudah.
0: Udah boleh diputar kan?
2: Iya, salam-salam boleh. Iya, salam dulu, silakan.
0: Salam pertama buat Vero. Sudah kan saya sudah. Kakak sudah bilang tadi toh.
2: Apa
0: yang
2: tuh?
0: Imut, yang cantik.
2: Oh iya, sudah, omong.
0: Semua lah. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang hati aja.
2: Okay,
0: terus
2: okay.
0: Yang Mary tadi ya, salam kenal ya. Yang ada
2: iya.
0: Di TikTok tadi ya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Kakak Mary.
0: Terus ada Pak Judin, terus ada Ibu Christine, ada Ibu Raga Singkil Manado. Ada siapa lagi? Ada, ya banyak tuh. Oh, ada Pak Freddy, ada Ibu Putri. Dan begitulah semua-semualah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miang sampai Pulau Rote, semua bersatu dalam bingkai RRI Pro Santo.
2: Oke. Okay.
0: Itu aja, cantik. Thank you. Selamat siang menjelang sore.
2: Terima kasih Kak Cliff. Oke, terima kasih buat Kakak Cliff yang sudah bergabung ya sebagai orang kedua. Beta baca dulu nih ya yang sudah bergabung juga di live TikTok buat Kakak Botak Sport ya, Kakak Botak Sport. Kenapa Kakak nama Botak Sport? Ini di live TikTok ya. Nomornya 0380829377 buat yang mau bergabung di line telepon ya, atau mau chat aja atau WhatsApp di 0811382094440 ya. Itu nanti bisa kirim aja chatnya gitu. Juga Kakak Mary Detan, selamat siang buat Kak Mary Detan. Lalu juga untuk Dede Aku Suci, terima kasih sudah memposting ulang dan terima kasih sudah membagikan. Jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa tap-tap layar. Oke, di line telepon yang mau bergabung berikutnya masih diberikan kesempatan karena sekarang Vero mau putarkan dulu lagu yang pertama dipilih oleh Kakak Tajudin, yang di request oleh Kakak Tajudin. WA di layar TikTok nomornya cepat. Oke, di line WhatsApp-nya Kakak Botak Sport, beta ulang kembali ya Kakak ya, dengar bye-bye. Di 0811382094440. Langsung kirimkan WhatsApp-nya dan nanti bisa langsung muncul di situ untuk nanti Vero bacakan ya. Saya kira hari ini hari Selasa karena saya pakai baju hari Selasa kok. Ini ketahuan orang RRI ini nih. Ini ketahuan orang RRI ini. Kakak Ferry Herdiansyah. Iya, sekali di udara tetap di udara kakak. Ini hari Sabtu toh kakak, soalnya mungkin lebih pakai baju bebas ha, kan lagi bekerja atau operasional. Nah kakak, jadi beta pilih apa yang ada di lemari nabi ame kobe pake. Aduh. Oke, langsung saja kalau begitu. Boleh. Kakak Botak Sport boleh chat sa di sini tuh. Kakak tinggal ikut gabung sa. Kalau udah pelihat sampah, kakak bikin apa? Kakak tinggal tulis sa di situ. Oke, kalau beda pelihat sampah, beta sama kayak kakak Tajudin kok. Ambil kok langsung buang. Atau karena itu bukan kakak pus sampah, jadi kakak bilang, itu bukan beda urusan, biar kok DLHK dong yang angkut. Atau kakak tipe yang cuek tadi, seperti yang tadi yang nomor 2 tadi ya, kakak Cliff su gabung. Atau kakak yang ini suruh orang lain kok angkut. Maksudnya suruh DLHK yang angkut atau cuek lewat saya. Oke kakak Ferry Ardiansyah, salam dari perbatasan Indonesia Malaysia. Oke, terima kasih kakak Ferry, salam juga dari perbatasan itu Atambua ya, Timur Leste dan ini NTT. Oke, tapi itu di Atambua, RRI Atambua. Oke, terima kasih buat semuanya. Ada siapa lagi nih? Ada kakak Galeri FDR. Give donat untuk apa? Give donat untuk apa itu host? Aku gak tahu apa. Tapi kalau mau give aku donat, sebaiknya jangan di akun ini, di akunku aja. Terus ada apa-apa? Mau give di sini juga boleh, mau kasih mawar juga boleh, kasih donat juga boleh. Tapi jangan lupa untuk tap-tap layar, itu yang paling penting, jangan lupa tap-tap layar, oke? Okay? Ya sudah, kalau gitu kita dengar dulu. Halo Bapak Aser Bekak. Ini pemerhati juga sudah sementara menonton kita. Bapak Aser Bekak, selamat siang. Kakak Jaxel juga, selamat siang. Ada kakak siapa? GNC, kakak yang sudah di sini yang ada nonton-nonton. Tunggu beta baca semua yang ada nonton doh. Ada kakak Narti, kakak Jaxel, kakak Titik, kakak Galeri FDR, Bapak Aser Bekak, Mas Win, halo. Juga ada kakak Gerai Naderen, ada kakak Krisna Kurniawan, dan juga ada kakak Mei yang lagi nonton live TikTok kita pada siang hari ini. Oke, ini kakak Galeri FDR bilang apa nih? Kalau di gift, haduh mencium bau gratifikasi ini. Makanya saya udah bilang, jangan give di sini, give-nya nanti di akun saya aja pas saya live ya. Jangan lupa, ini akun saya nih, ini. Tuh, udah ku, tuh, nah ada pinknya tuh, itu akunnya Vero. Jangan lupa di like ya, udah lama banget gak live TikTok juga ya. Oke, kalau begitu kita langsung dengar sah, daripada kita banyak omong. Ini lagunya, Eklat ya, lagunya Eklat. Mana nih, dengan... Mana tadi judulnya tadi? Dunia Maya. Iya, sebentar. Dunia Maya. Kita langsung dengarkan lagunya spesial buat kakak Tajudin dan semua yang punya hubungan dan hubungan dengan dunia maya lah begitu. Kakak Agris Timates yang host Batam hadir. Halo, salam kenal juga untuk teman-teman di Batam. Ya udah, langsung saja kita dengarkan ini dia Eklat dengan Dunia Maya. Karena Vero juga pertama kali baru mau dengar lagu ini nih yang di request sama Kak Tajudin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya itu dia Papinka, di mana hatimu yang sudah di request oleh Kak Cliff dari Manado. Semoga terhibur ya Kak Cliff sama lagunya. Kita balik lagi di sharing and request. Buat yang mau bergabung, jangan lupa untuk menyampaikan pendapatnya. Ketika Anda berada di suatu tempat dan di depan mata Anda itu ada sampah-sampah kemasan plastik begitu ya, apa yang akan Anda lakukan? Atau mungkin ada satu atau dua begitu ya, apakah Anda tipe yang langsung mengambilnya secara spontanitas gitu, langsung mengambil dan membuang ke tempat sampah karena mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan dari dulu, atau Anda tipe yang cuek aja, jalan, lewatin aja seolah-olah nggak ada sampah di situ, atau Anda tipe yang kedua yang menunggu aja nanti dari DLHK-nya yang milih dan mengut sampahnya. Silakan pilih dulu nih, mau yang mana, 1, 2, atau 3, baru kemudian boleh request lagu dan salam-salamnya ya. Anyway, selamat siang dulu buat yang sudah bergabung juga nih di line live TikTok-nya Pro 1. Line telepon buat yang mau bergabung juga silakan 0380-829377 atau di 08 kalau mau chat ya, WhatsApp-nya di 08113820944 ya. Ntar Vero lihat dulu apakah ada. Enggak ya, belum ada yang gabung juga di chatnya atau WhatsAppnya Pro 1. Selamat siang buat Kak Ningsi di Liliba, pendengar setia RRI. Halo Kak Ningsi, juga Kakak Agris tadi sudah ya, sudah Vero sapa tadi ya. Dan ada Kakak Galeri juga tadi ya. Selamat bertugas, ho, salam kenal dari Mimin SPI LPP RRI. Halo, halo Kakak Mimin dari SPI LPP RRI. Kakak apa kabar? Bagaimana hari ini pekerjaannya? Apakah berat? Kalau berat, dengarkan lagu aja ya. Atau nonton Vero aja dari RRI Kupang nih. Oke, semangat buat teman-teman SPI di LPP RRI ya. Semangat buat hari ini semuanya. Juga selamat siang untuk, oh ya, ini karena biar semangat ya Kakak, mau dengar lagunya Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lagunya untuk angkasawan, angkasawati LPP RRI dimanapun berada. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kalau ini boleh, karena ini langsung requestnya dari pusat ya. Karena requestnya dari pusat, berarti Vero mau puterin lah. Ya pasti mereka cukup hektik begitu di sana. Jadi kalau dengerin lagu-lagu seperti ini mungkin akan jauh lebih baik begitu ya. Sebentar, aku cari dulu lagunya, Jangan Paksa Rindu. Sebentar, ini Mimin lagi rindu sama siapa nih? Mimin nih, lagi rindu sama siapa ini teman-teman di SP ini? Rindu, rindu pengen pulang cepet gitu. Oke, oke, oke. Ditunggu lagunya nanti bakal diputar ya. Oke, lanjut lagi deh Kakak Lasi 67, salam rindu Kota Kupang dari Kalimantan Selatan. Halo, dari Kalimantan Selatan Kakak Lasi. Kakak mungkin ada lagu yang mau didengar, karena kita 100% Indonesia, jadi ada lagu-lagu Indonesia yang akan Vero putar ya, sesuai dengan requestannya ya Kakak Lasi. Selamat siang, Kakak jangan lupa makan siang. Juga ada siapa lagi? Ada Kakak Timur Kupang. Sore host, apa kabarnya hari ini? Kabarku baik-baik.

0: sayang. Itu kalau katanya Bunda Christine di Manado ya, baik-baik sayang. Bunda, tumben banget belum bergabung di sharing and request ini hari ya, di hari Sabtu nih. Ini kok, di mana Opa Emi, di mana Bapak Yehuda, di mana Bung Endang, di mana teman-teman yang lain ya? Apakah mereka lebih suka ikut Ruang Rindu? Tapi Ruang Rindu hari ini karaoke ya. Oke, berikutnya Kakak Botak Sport, ternyata era di Padang. Kakak Botak dari era di Padang. Kakak, aduh, salam buat teman-teman semua yang ada di era di Padang yang lagi monitor juga ya. Semangat untuk hari ini teman-teman di era di Padang. Bagaimana, bolehkah saya memesan nasi Padang kirim ke sini, nyampe enggak sih? Tapi yang versinya udah vakum, yang udah divakum ya kemasannya ya, kira-kira nyampe aman gak? Oke, halo ibu, halo juga, aku gak mau baca namanya karena namanya ini terlalu frontal ya. Ini buat yang tadi menyebutkan halo ibu dari kakak ANJ, ANJ aja aku bilang ya. Ada, aduh ini nama-namanya aneh-aneh semua. Yang lagi nonton live TikTok nih, ada kakak si jamur beracun. Astaga, jangan dimakan ya. Ini jamur beracun ya, jangan dikonsumsi. Kakak mau request lagunya Raisa, Mantan Terbaik. Widih, yang satu Jangan Paksa Rindu, yang satu Mantan Terbaik. Ini kenapa dengan manusia-manusia siang hari ini ya? Saya jadi bingung ini mereka nih. Arsi, kok tidak mau request lagu Kak Arsi? Kok tidak mau pilih Kak Arsi? Tidak ada lagu yang kau mau dengar Kak Arsi, masuk dulu. Oke, nanti beta putar ya, Mantan Terbaiknya Ivan Seventeen ya, bukan Mantan Terbaiknya Kakak si Jamur Beracun ya. Oke. Nah, line telepon sudah ada yang berbunyi. Kita langsung terima aja line telepon, line telepon ya. Ada siapakah di line telepon? Kita menyapa dulu. Halo sharing and request, selamat siang.
1: Siang juga, sharing and request.
0: Iya, dengan siapa nih, yo?
1: Tetangga.
0: Ah, siapa?
1: Tetangga? Itu kan di situ Tempelo 8.
0: Aha.
1: Sini Mertua Johannes nomor 8. Mama Mary.
0: Oh, Mama Mary. Betul, apa bocoran dari Mariana. Mama Mary langsung berteriak, Mama Mary, begitu langsung betul. Oh, Mama Mary.
1: Iya.
0: Oke, Mama Mary sayang, bagaimana kabar hari ini? Betul, ini hari berbohong nih Mama Mary loh. Serius loh, ini hari berbeta bohong. Dapat bohong nih Mama
1: iya,
0: Mary ini.
1: Iya, abis kalau malam mau gabung, susah.
0: Kok? Iya. Padahal kita suka kasih lebih waktu 1,5 jam loh itu.
1: Itu sudah.
0: Makanya nih,
1: kadang-kadang juga kalau cepat mungkin.
0: Betul. Dari Govinda. Oke. Itu omong apa nih? Mam Mary mau dengar lagu apa, Mam? Tunggu, sebelum lagu Mam Mary. Wah, gabung. Sebelum lagu gabung dan topik dulu. Nah, kalau Mam Mary pilih yang mana? Seandainya Mam Mary ada di tempat yang mana di depan tuh ada sampah, entah itu botol plastik ke atau snack, bungkusan snack. Mam Mary tipe yang mana? Ada 3 pilihan. Yang pertama yang langsung ambil dan cari tempat sampah untuk buang, atau yang kedua biarkan DLHK itu dialahkan petugas karena bukan beta pung sampah, atau yang ketiga cuek saja jalan lurus terus.
1: Yang pasti ambil, pegang. Kalau memang ada kantong plastik dalam tas, simpan tangan dalam tas. Lihat tempat sampah, langsung dibuang.
0: Oke, ambil, pegang. Wow, ternyata jiwa emak-emaknya luar biasa ya, Mam.
1: Iya, namanya juga emak-emak.
0: Mama juga emak-emak. Oke, emak-emak. Jadi itu jawabannya. Dan apakah itu juga sering diajarkan kepada apa namanya anak-anaknya, Kak?
1: Biasa tuh ajar kepada cucu-cucu kalau makan tempat sampah, sampahnya dibuang di tempat sampah.
0: Oh, cucu-cucu luar biasa, cucu-cucu yang sangat pintar ya, punya oma yang sangat luar biasa seperti Oma Mary nih.
1: Iya, dan punya tante yang cerewet seperti Tante Vero.
0: Semoga mereka tidak ada yang mengikuti saya punya kecerewetan ini.
1: Tapi cerewet itu bagus kok.
0: Oh iya, oke, baik. Soal sudah bagus, Nabeta, iya.
1: Iya, memang kalau jadi penyiar harus banyak cerewet.
0: Iya, tapi son sembarang cerewet toh.
1: Ya, betul sekali. Kan enak cerewet sambil tertawa. Enak, yang dengar lagi ikut ketawa ketiwi sendiri juga.
0: Iya, betul sekali, Mama Mary. Jadi berkat buat banyak orang ya, haleluya.
1: Betul.
0: Iya. Mama Mary ada salam dari Mama Mary Dona Kakak.
1: Salam balik buat Mama Mary Dona Kakak. Itu tadi bisa dengar tuh ada Iye kok yang ada sama.
0: Iya betul, ada tadi Kakak Iye. Itu siapa Kakak Iye itu?
1: Iye itu sama Evan.
0: Oh, berarti sama Evan yang beratas namakan Iye. Oke, baik.
1: Sudah dia tuh nama Sabu.
0: Oh, nama Sabu sama Iye. Oke. Baik, Su, lagu apa, Su?
1: Lagu Dia Harus Tahu dari Dikustik.
0: Oh, Dikustik ya. Oke, Dia Harus Tahu. Kenapa suka sekali ini lagu ya? Kayak ulang-ulang request ini lagu terus.
1: Tapi kan itu lagu kan enak.
0: Itu
1: mengajarkan tentang perjuangan, bahwa dia kalau menyukai seseorang tuh dia harus berusaha.
0: Oh, harus kasih tahu, jangan sembunyi-sembunyi, diam-diam.
1: Itu sudah, kalau diam-diam akhirnya dia sentau juga.
0: Ah, sentau dia sudah orang lain toh. Ibaratnya aku tuh jadi jaga orang pun jodoh ya.
1: Itu sudah. Okay. Itu spesial buat ama Evan, ama Iye.
0: Oke, okay, spesial ini lagu spesial buat ama Iye. Oke.
1: Okay. Bung Endang, Opa Emi, Bung Kades, Mak Mary juga. Singkatnya buat semua yang lagi dengar. Salam kenal buat itu abang yang tadi yang lagi cari jodoh di luar.
0: Kakak Cliff. Manado, oh ya, dari Manado.
1: Dari Manado tuh.
0: Ya, siap.
1: Orang dari Kupang, jadi salam kenal saja.
0: Oke.
1: Terima kasih. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih banyak buat Mama Mary. Kita pun tetangga. Ya, kita kembali lagi di live TikTok buat yang sudah bergabung di sini. Beta baca dulu. Kakak Jamur Beracun, mantan terindah. Kakak bukan mantan ter. Terti. Beta langsung sensor sendiri. Oke, selamat siang buat Kakak Rofit. Salam-salam bisa. Kok bisa Kakak Rofit? Salam-salam Sum. Tapi jangan lupa gabung juga dengan topik ya. Kakak Mimin, rindu mengaudit host. Rindu mengaudit host. Aduh Mimin, ini jangan sampai kemarin nih kok datang di RRI Kupang kok ada audit dari SPI nih kok. Aduh, gue jadi takut. Tuhan tolong, ini bisa mau siaran siang lah, tidak dapat audit nih. Ini kayaknya aku gak mau siaran siang lagi ya, soalnya di audit langsung sama SPI pusat sekarang. gak boleh kasih mawar ya, gak boleh ngasih apa-apa ya, nanti itu gratifikasi. Gak boleh. Lagi di audit sekarang nih. Oke, berikutnya lagi ada Kakak Nona Momere. Salam dari Kalimantan Timur. Salam juga, beta terima telepon dulu ya. Kita angkat telepon dulu. Selamat siang, sharing and request. Dengan siapakah?
2: Selamat siang kakakku yang cantik.
0: Iya, ini dengan siapakah ini? Bundaku?
2: Mama Mary.
0: Aduh, andai Kupang jangan kirim mawar, nanti beta kena. Mama Mary tadi di TikTok juga aktif, sekarang di line telepon juga aktif, luar biasa.
2: Saja, karena ada gunanya pegang ini alat elektrik.
0: Memang luar biasa, beta aku yang paling mengikuti trending. Betul, perkembangan zaman pun mama harus ikut. Itu beta akui. Mantap, luar biasa. Oke, Mama Mary.
2: Kita pasif saja toh.
0: Iya.
2: Manfaatkan barang yang ada.
0: Betul. Oke. Jadi kalau lihat sampah bagaimana?
2: Ya, spontan saja angkat setar di tempat sampah.
0: Oh, pada umumnya mama begitu ya, spontan lihat langsung angkat ya.
2: Kita harus tunjukkan orang lain yang ada di sekitar situ toh.
0: Betul. Betul Mama Mary ya. Itu kalau pas ada orang lain ya baru angkat, tapi kalau sana ada orang lewat saya.
2: Jangan, tetap angkat sudah.
0: Oh gitu.
2: Jangan, kita tunggu ada orang baru angkat.
0: Berpikir toh, jangan sampai. Oh sudah. Oke.
2: Okay. Saya ada penona kan saya jalan-jalan bawa ada aku itu sambil lempar di plastik memang.
0: Iya, pintar, bagus memang begitu, betul.
2: Apalagi kan botol aku aja saya bilang ada tempat sampah kita tinggal buang.
0: Betul, bagus itu mam sayang, setuju.
2: Kita jaga kebersihan toh.
0: Betul, karena kebersihan bagian dari
2: kesehatan.
0: Iya, dan juga iman ya.
2: Iman.
0: Iya, betul Mam Mary. Mam sayangku, mau dengar lagu apa? Beta cari kasih nih.
2: Cari su.
0: Nah apa? Dari siapa? Dan penyanyi siapa?
2: Cari lagu ya, cuma saya kasih itu on clip tadi tuh.
0: Oh.
2: Salam kenal saja ya.
0: Oke, okay, salam kenal.
2: Semoga cepat dapat jodoh yang tepat.
0: Oke, okay, semoga dapat jodoh yang tepat. Apa ya? Berarti beta kasih lagu apa nih? Armada kok menjemput jodoh kok? Tahu lah ini. Hah? Armada suko menjemput jodoh kok? Atau ini Anang atau Anang Hermansa atau ini Mama Mary, Anang Hermansa dan Asyanti, jodohku. Gitu. Itu juga bagus.
2: Oh, itu juga.
0: Nah, itu sah, bekasih dari Mama Mary buat
2: Armada jodoh dia belum bisa jemput ya.
0: Ayo makanya toh. Kalau belum bisa jemput jadi untuk sekarang berharap sah. Berharap dulu bahwa jodohku maunya ku. Silakan salam semam sayang.
2: Salam buat Om Evan itu ada di Bali tuh.
0: Oh, iya
2: pulang
0: iya.
2: Pulang bawanya apa bawa baju Bali kok kasih ketong bagi-bagi.
0: Oh, beta juga minta kain Bali ya satu ya.
2: Kemarin Kak Linda yang bilang Om Evan ada di Bali.
0: Oh, ma belum tahu pulang kapan toh.
2: Tahu tuh orang tuh. Dia keliling.
0: Oke. Okay.
2: Banyak proyek toh.
0: Weh, kincang nih. Kincang kalau banyak proyek begini kincang nih. Pulang otomatis
2: semua
0: dia dapat.
2: Dia bakal kasih ketong kalau sebalik kok kain Bali.
0: Ama iye sudah dengarkan. Tolong ya beta kain Bali satu. Ingat, ini bukan gratifikasi ya, Mimin. Ini dia nama buat tangan.
2: Buat tangan
0: dari Bali untuk penyiar idola ya. Jadi ini fans.
2: Walaupun di Bali banyak yang menjerit Bali tapi bawalah kain Bali.
0: Ya kain Bali sah, beta butuh kain karena di Kupang nih kalau malam dingin. Yeh.
2: Gacor. Jalan-jalan di pantai pakai.
0: Itu tuh, kotong pakai ju, takut ju, hilang. Angin tiup kok hilang. Oke, Mama Mary.
2: Selamat datang dulu buat mantan bapak presiden kita Jokowi.
0: Oh, Bapak Jokowi. Oke.
2: Dia selalu mencintai NTT. Terasa 99% dia mencintai NTT.
0: Oh, oke, Mama.
2: Jadi apapun itu hujatan, cemoon, sudahlah Bapak Presiden, wakil sabar saja. Begitu toh?
0: Iya, Mama Mary. Ini kata hati untuk Mama Mary kepada Bapak Jokowi ya.
2: Iya, kita lihat kerjanya toh. Kerja dan kerja untuk masyarakat, iya. Bukan keluar-keluar untuk korupsi.
0: Oke. Siap-siap, Mama Mary.
2: Sumpah itu kan sebenarnya ambil sumpah pemerintah itu salah. Menurut saya.
0: Oke.
2: Ambillah Alkitab atau Al-Quran itu bagi orang yang bersangkutan dia tertangan dan dia bersumpah. Karena dia ikuti kata-kata orang, berarti kan saya hanya ikuti, bukan begitu.
0: Iya, ikutilah kata-kata saya kan begitu lah, gitu kan?
2: Tapi ikutilah apa yang saya ucapkan.
0: Betul.
2: Saya bersumpah.
0: Dia ikut orang omong toh.
2: Makanya saya bilang gini, kalau ada dialog di antara TV, TVRI, saya mau masuk kok omong gitu. Karena orang yang bersangkutan tertangan di atas Alkitab, Al-Quran.
0: Siap.
2: Jadi dia bersumpah di atas kitab itu.
0: Baik.
2: Bukan dia ikuti sumpah orang. Berarti kan dia santai aja toh.
0: Iya, baik. Oke. Oke, ini ada Kakak Dean juga bilang begini. Setuju, Ibu. Jokowi selalu di hati NTT. Itu katanya Kakak Dean, eh. Oke. Oke, silakan. Okay. Salamnya sudah kok tadi kok? Belum.
2: Salamnya.
0: Oh, belum. Lanjut salam sudah.
2: Selamat Mbak Mary Beta. Makasih banyak sayang sudah bantu kita. Salam buat Om Evan yang jauh di sana. Pulang bawa oleh-oleh. Salam buat Opa Emi, Bunda Natalia yang ada di Palu. Buat Om Klita di salam kenal. Buat Mak Emi, buat Bapak Endang, buat Bapak Miller, dan buat semua.
0: Okay.
2: Terima kasih ya, salam yang di situ di ruangan.
0: Iya, ada Mariana.
2: Oh, Mariana.
0: Iya.
2: Salam.
0: Oke, okay, Mama Mary.
2: Dadah.
0: Terima kasih Mama Mary sayang yang sudah ikut bergabung di line telepon ya. Oke, kalau Kakak Dean tanya, kalau Kakak Rani sendiri bagaimana? Kalau beta, MBG selalu di hati. Oke, next. Kau terima lain telepon dulu ya. Sharing and request. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo. Selamat siang, halo. Dengan siapa ini? Halo.
3: Bapak Butus.
0: Bapak Butus, ya ampun, sebegini lama tahun dua abad ini harus beta dengar suara nih, rindu sekali
3: baru,
0: nih.
3: Baru keluar sakit. Baru keluar rumah sakit satu bulan.
0: Aduh Tuhan, sakit apa?
3: Sakit lambung.
0: Itu sudah, makanya jangan hanya ya. minum mabok saja, ingat kau makan dulu. Kemarin tidak minum mabok. Makan.
3: Pagi-pagi.
0: Ayah, mau dong. Be mau. Aduh, tapi ini bukan gratifikasi ya. Beta mau. Kok Bapak Butus mau antar kapan?
3: Senin datang.
0: Oh, Senin boleh, Senin boleh. Nanti baru ke sto jam berapa kau biar datang. Senin kayaknya biar libur tuh.
3: Betul, salam tuh.
0: Boleh, silakan Bapak salam su.
3: Dia mana? Ada Pak Bung Miller, Bu Linda, Mbak Mary, Bu Yentang, Peri Soe, Ibu Natalia, Taria Rote, Bu Papa, dan semua-semua. Pam, di sini juga.
0: Oke. Oke, Bapak Botusku. Aku menunggu nanti hari Senin antarannya ya. Weh, Bapak Botus mau kasih beta. Aduh, siapa yang mau kasih beta? Silakan. Tapi ingat, ini bukan gratifikasi. Ini adalah fans ke idolanya. Kota siapa dulu yang bergabung? Halo, sharing and request. Selamat siang dengan siapa?
3: Pak Esu.
0: Halo?
3: Pak Esu.
0: Halo Kakak Ferry di Soe, aka Foe. Apa kabar Kakak Ferry?
3: Kabarnya cerah-cerah kalau panas.
0: Oh panas, ya begitulah kan Kakak Ferry bilang kalau siang tuh panas, malam tuh baru dia dingin. Sot bye-bye, pung toh.
3: Gigi keriting tanpa musik.
0: Asli, gigi bergeretakan begitu ya. Kakak Ferry, sudah makan siang kok?
3: Mau makan deh apa, mau kok tuh makan hati
0: kan? Ih, kok ada marungga di depan rumah tuh, kok tinggal petik-petik, kok rebus dengan mie itu enak jadi juto.
3: Kok langsung bisa tahu ada marungga di depan rumah ini?
0: Kok beta langsung pantau lihat satelit dari sini nih, posisi di mana GPS ada aktif toh, hati-hati oh, besok bisa lihat dari sini.
3: Dan kita suruh ibu pendeta di Bakunase kok berdoa nih.
0: Soalnya butuh ibu pendeta berdoa itu makan marungga setan lo hilang di dalam diri tuh. Oke, okay. Kakak Ferry mau dengar sebelum mau dengar ini dulu ikut topik dulu. Kalau Kakak Ferry di satu tempat yo, begitu ya, terus ada dapetnya sampah di depan mata nih, entah itu sampah botol plastik, pokoknya kemasan plastik begitu, kemasan snack. Kakak Ferry tipe yang mana? Yang langsung piambil, terus langsung buang tempat sampah, atau kasih nggak biar kok itu petugas kuning dong, apa DLHK dong yang ambil, atau langsung kayak anggap sesuatu ada sampah di situ jalan lewat sa?
3: Depan mata tuh sonde bebas kalau lihat barang-barang yang batas siram di
0: depan muka.
3: Nah, wih. Mata sonde nyaman, sonde suka.
0: Oh, langsung ambil berarti?
3: Jadi harus kita bersihkan, baru kita lihat baru ada rasa nyaman di depan.
0: Oh begitu.
3: Itu namanya kita cinta kebersihan.
0: Wah luar biasa. Apakah ini calon kepala dinas DLHK Kabupaten Soe?
3: Ya, paskun.
0: Hidup, hidup Kakak Foe.
3: Iyo.
0: Oke. Jadi itu yang Kakak Foe lakukan adalah memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah ya?
3: Iya.
0: Mantap.
3: Pemerintah sudah buat kas kita yang bagus. Jangan kita bawa sampah untuk piko kasih kotor tambah lagi.
0: Betul.
3: Apa kata dunia?
0: Hah? Iya.
3: Begitu. Jadi jangan kita kasih tumpuk-tumpuk sampah-sampah lagi tuh tambah banyak kotornya jadi pemalas. Moralnya sudah bisa lah.
0: Jelebek.
3: Begitu, begitu. Kalau dia sudah peduli dengan sampah, dia sudah peduli dengan kebersihan, cocok dia tinggal di hutan.
0: Di hutan juga banyak sampah, sekarang orang buang di hutan, Kakak.
3: Harusnya jengkos dia sudah peduli dengan sampah, di kota lebih
0: pilih sampah di hutan.
3: Oh, biar dia jadi sampah gitu.
0: Biar dia jadi sampah, sama-sama dia sampah di hutan sana. Oke, baik. Oke, mantap. Mantap, ini Kakak Foy sudah mengeluarkan aspirasinya.
3: Oh, terus.
0: Oh. Oke, okay. Kakak Ferry tunggu mau dengar lagu apa? Kau bisa cari kasih suin terlalu banyak lagu nih, belum putar semua. Lagu apa?
3: List itu apa?
0: Sony ada list, namanya request. Nah, Kakak yang request, beta cari kasih.
3: Ini apa? Nostalgia bisa kan?
0: Boleh, yang penting lagu Indonesia.
3: Oh, yang penting jangan yang itu speak English dong itu.
0: Oh, not speaking English today. Today kita speaking
3: because
0: Indonesia.
3: I don't like music of country Indonesia.
0: Iya, yeah, bla bla bla.
3: Oke. Okay. Michael Bolton.
0: No Michael Bolton. Karena kita di sini lagu Indonesia semua.
3: Indonesia. Okay,
0: no English okay. English.
3: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Yang mana? Betaria yang mana?
3: Satukan hati kami berdua.
0: Wuhuu.
3: Wuhuu. Mati banyak orang.
0: Mati banyak orang. Wuhuu. Komodo. Sabar, sabar. Kulagu Sonia.
4: Bukan, dia antisesa.
0: Makanya kita cari nih, Bitaria Sonata di mana?
4: Dia antisesa.
0: Aduh Tuhan.
4: Mudah-mudahan, mudah-mudahan dia kakak dan panto di bakunan sesama. Tinti di dia mau inseri suanto.
0: Satukanlah hati kami ya, luar biasa. Dian Piseza. Oke, ini lagu buat siapa? Aduh.
4: Salam pertama.
0: Mm-hmm.
4: Siapa di studio?
0: Mariana, Mariana.
4: Kariana.
0: Iya, betul, Kariana.
4: Kariana, angka jempol terjawab.
0: Ah, mana jempol? Nah, mau lihat mana coba? Tunggu, tunggu, tunggu beta. Angka jempol dari jauh sa, ayo mana? Ah. Mana jempol?
4: Ya, nah. Dalam titik itu agak kentara dong.
0: So angkat jempol dari jauh. Oke oke.
4: Okay, okay. Itu sampai angka jempol baru ini itu kotor saki banyak itu.
0: Wih bahaya.
4: Bahaya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, aduh. Mameri pasir panjang tadi baru lewat.
0: Ya.
4: Kakak Kelis di Manado, semoga cepat dapat jodoh. Apalagi, Kapuja Bintuni, Elalak Susile Mantasi, Bapak Bortus Maspeto, Putri Esau di Manito Eteta, Ibu Besi Manutupen, dan Kadion Esarpa. Dan selanjutnya, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, bawah semua.
0: Oke, oke, pikir bawah semua, dah. Dah kakak Foy, kakak Ferry di Soe, jadi namanya Foy. Oke untuk line telepon beta tahan dulu ya, karena beta baca dulu yang sudah live di TikTok juga, yang lagi nonton juga. Kak Lasri tadi sudah ya, dan salam dari Timika Papua Tengah. Kak Lasri, thank you. Kakak Anja, salam buat Pak Kedor, Pak Adi dan Pak Dedi. Kakak Eren, selamat siang ho, salam kenal dari Kupang juga. Kak Eren, salam selamat siang juga. Lalu ada juga kakak Timur Kupang, aku bisa request lagu kan nih host, bisa lagu apa? Ada juga apa ini? Nomor telepon aja belum divakum. Hah, belum divakum. Apa sih maksudnya? Aku request lagu beta mati rasa. Oh, kalau lagu-lagu daerah begitu tuh Nusantara itu nanti di Pro 4 Kakak. Di sini 100% Indonesia. Lagu-lagu Indonesia selain lagu daerah begitu. Itu kan masuk lagu daerah ya, Kakak. Jamar Kakak Timur Kupang. Oke, berikut Kakak. Salam buat Mama Mary Detan dari kakak, ada dari Mama Mary Dona kakak tadi ya, sudah bergabung juga sekalian salam. Ada juga namanya kakak Ika, masih ingat kakak Bayu kok? Kakak Bayu yang mana? Ada banyak kakak Bayu yang saya kenal. Jadi kakak Bayu yang mana ya, lebih spesifik ya? Berikutnya ada kakak Mimin SPI. Siap aman host, tidak terekam. Oke, itu yang tadi mungkin tadi beta bohong ya. Ada juga kakak Cindy Aulia Soul. Fajar Nur, salah apa aku? Fajar Nur, salah apa aku? Ada apa ini ya? Oke, kakak Dian juga. Oke, halo juga. Lalu ada kakak Mrs. Stevenson. Kangen Kupang, salam hangat dari Australia. Hello, Mrs. Stevenson. Hopefully you can hear us with our TikTok live now. And you can hear all the song here. Ya, kayak gitu dah pokoknya. Masalah ini lagu-lagunya lagu Indonesia. So Mrs. Stevenson, maybe you have some your favorite song, Indonesian song that you want me to play so you can hear it. Just type on the column of the comment. Ya, biar nanti aku langsung bisa putar lagunya Mrs. Stevenson. Okay. Next lagi ada kakak pria penyayang, katanya untuk Dean, disayang sama rakyat. Oke, oke, ya pokoknya etc lah. Ada kakak Zilon yang sudah menjadi anggota juga, thank you kak Zilon sudah bergabung di fan club. Ada kakak Namone Kupang, kelihatan muda beliai. Oh jelas dong, aku sangat muda dan belia. Ih tolong ya, oke. Dan juga untuk Suarez, halo kakak, halo juga kakak Suarez, apa kabar? Dan ada siapa lagi? Ada kakak Asoy Geboy. Kakak Asoy, request bisa kak? Boleh, lagu Indonesia tapi ya. Juga ada kakak PS Soleman Franz, halo kakak, Besong Karmana, bye-bye sa. Juga ada kakak Esi, kakak Esi 4 kali. Selamat siang kakak, salam kenal dari Esi di Sarawak, Malaysia Timur. Halo, salam kenal juga. Bagaimana kabar? Semoga semuanya baik-baik saja di sana ya. Tiba-tiba aku bercakap Malay nih. Next, ada kakak Januar Mikhail. Salam semua dari Sarawak, Malaysia. Kakak Januar, baik-baik juga di sana ya. Kakak Isi juga baik-baik di sana. Juga Ada siapa lagi? Ada Kakak Iker. Semangat Kakak Rani, semangat juga buat Kakak Iker dan keluarga. Sukses selalu dalam tugas dan profesinya Kakak ya. Juga ada Kakak Ikan Gabus. Nama doang yang aneh semua. Kakak Ikan Gabus, Kakak salam dari Kalimantan, salam buat keluarga semua di Kupang, terkhususnya di Soe. Oh, ini adalah saudara-saudara kerabat dari Kakak Ferry di Soe ya. Ada juga Kakak Ebri Ruku 8, salam dari Kalimantan Timur. Titip salam buat keluarga besar Akamsi Ruan Rete. Akamsi Ruan Rete, halo, dapat salam dari Kakak Ebri Ruku ya. Selanjutnya itu saja. Baik, kalau begitu kita mau langsung putar dulu ini lagu-lagu yang ada begini banyak nih, karena waktu kita sampai di pukul 16 saja. Jadi 30 menit waktu tersisa sebelum saya harus pamit untuk sharing dan request. Jadi kita langsung putar saja lagu yang sudah dipilih. Ada Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada Mantan Trida Raisya. Ada Jikustik, Dia Harus Tahu. Anang Hermansyah featuring Ashanti dengan Jodohku. Ya udah, kita langsung aja dengar lagu-lagunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Pisces, satukanlah hati kami yang sudah dipilih atau di request, bukan dipilih ya, di request oleh kakak Ferry dari Soe. Lagunya nostalgia sekali ya. Oke, kita kembali lagi di sharing dan request. Waktu kita kurang lebih 14 menit ke depan lagi ya. Jadi Vero mau langsung baca dulu yang sudah memberikan banyak komentar di live TikTok-nya, sharing dan request-nya RR Kupang untuk Pro 1. Ada kakak Nero yang salam hangat dari negara Rote. Oke. Salam hangat dari negara Rote. Oke kakak, ada kakak Aleta Favo. Selamat bertugas dan selamat berakhir pekan. Sehat selalu, terima kasih kakak Aleta dan Nyong Galang. Cerah ceria, ada kakak Jihan Tui. Katanya cantik sekali kakak, terima kasih kakak. Ini adalah filter kakak. Oke, berikut ada kakak Iker juga titip request lagu Cross Bottom. Maafkan aku yang ori kakak Rani, bukan cover. Oke, kakak Titin Jene. Hai kak Rani, cheer up. Yes, cheer up juga buat kakak Titin Jene ya. Juga ada siapa lagi nih, kakak Gary. Kakak Mimin, katanya terima kasih host telah diputarkan lagunya. Salam buat Capsta dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Kupang. Terima kasih kakak Mimin dari SPI LPP RRI yang sudah di hari liburnya sempat-sempatnya mendengarkan sharing dan requestnya Pro 1 Kupang. Anyway, ini ada yang telpon, jadi kita langsung terima dulu ya. Halo sharing dan request, selamat siang. Iya, terima kasih. Terima kasih. Batong lanjut lagi ya. Ada kakak Ikan Gabus mau dengar. Kakak Sonya bisa lagu-lagu Ambon dong, lagu daerah dong Sonya bisa, itu nanti di rananya Pro 4 kakak. Oke, berikutnya kakak Gabus bilang salam rantau dari Kalimantan Tengah. Siap. Ada kakak Brokoliku. Kakak Brokoliku, judul lagunya apa kak? Yang mana? Yang mana? Yang jikustik tadi kok, dia harus tahu tadi. Ada cucu Adam, aku mencintaimu dengan sepenuh hati sedangkan kamu mencintaiku di saat dia tidak bisa dihubungi. Terus dia ketawa-ketawa begitu. Iya, ini quote-nya ya, kata hari ini untuk cucu Adam. Next ada Kandar 118. Nostalgia banget lagunya. Iya betul ya, lagu yang mana ya. Anyway, juga berikutnya ada kakak Ray 08. Bisa request lagu guys. Boleh, ada kakak Adrian. Lagu ini saya masih SD, yang mana tadi ya. Kandar, salam hangat dari Jambi. Kakak Kandar, terima kasih kakak. Salam hangat juga buat kakak dari Kupang. Ada kakak Adrian, sekarang udah kepala 3. Oke, kakak Kandar, oke lanjut. Lanjut lagi, ada kakak Macamin. Halo Karani. Nama udara Vero ya, tolong ya. Oke, next ada kakak, siapa lagi nih? Susah semua kok? Oh sudah kok, oh ada kakak Erni Kabuseo. Kakak salam kenal dari kami sekeluarga di Kalimantan. Iya, salam kenal juga buat kakak Erni. Nanti dengarkan melalui RRI Digital, bisa didownload di Google Play Store buat mendengarkan Pro 1 Kupang ya. Ada kakak Bento Marpaung Pria. Aduh Tuhan tolong, aduh kenapa kakak? Kakak TikTok. Ada kakak TikTok, selamat siang kakak, siang juga. Ada kakak, oh ada beta pun ade di sini nih. Ada saya punya ade Al. Halo sayang untuk Al. Juga kakak Bento katanya salam sehat buat Kak Lala Amalo, tetangga rumah di Merdeka. Oke kakak Bento Marpaung Bria, terima kasih kakak. Kakak TikTok, selamat siang kakak, beta dari RSC Republik Soe City. Bisa request lagu kok kakak. Beta lihat waktu Joa. Kakak Deborah, halo kakak, salam kenal dari Saburai Jua. Halo juga kakak Gina Victoria, selamat siang gitu katanya. Ada kakak Dance RL, selamat siang menjemput sore kakak Nona, salam kenal Sa dari Beta di Kota Kupang. Iya, oke, salam kenal juga buat kakak Dance RL. Juga ada kakak Melson Ninef, kakak bisa kirim salam-salam kok. Bisa, tapi karena waktu kita terbatas ya, jadi yang mau dengar-dengar lagu don't tuh mau request apa nah burusu. Karena sekarang sekali lagi waktu kita terbatas, paling nanti kalaupun Beta putar lagu-lagu, mungkin nanti setelah jam 4 mungkin ada beberapa lagu yang Beta akan putar ya. Jadi kalau mau request boleh. Kakak Deborah mau request lagu nah buru-buru sudah. Mau request lagu apa nah Toro Memang. Toro Memang kok Beta ini putar ame lagu-lagu. Sekaligus juga ini karena berhubung waktu kita sangat-sangat terbatas. Sehingga Beta mau
Lanjut dulu, ini tadi ada yang siapa? Kakak Ikar tadi minta lagunya Cross Bottom dengan Maafkan ya. Nanti ya sini berbeta putar. Minta maaf kalau lagu-lagu Mama Pung Sembayang, pokoknya lagu Ambon itu nanti di program 4. Karena di program 1 tuh lagu-lagu Indonesia nasional ya. Jadi lagu Indonesia yang 100% Indonesia, tidak melibatkan lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah itu nanti bisa di request di Pro 4 ada waktunya. Makanya selalu jangan lupa untuk ini, ngikutin ini, notifikasi. Jadi kalau ada live begitu dari Pro 4, untuk request-requestnya bisa langsung muncul notifnya di TikToknya Bapak Mama semua, bersaudara ya. Tiba-tiba jadi program 4 di sini. Juga berikutnya, selamat sore juga buat Kakak Rara. Selamat sore Kakak cantik, salam dari Malaysia. Salam juga buat Kakak Rara dari Malaysia. Juga ada Kakak Deborah, beta request lagu dari Juan Reza, minta maaf nanti di Pro 4 ya. Kakak saja yang pilih judulnya. Nanti di Pro 4 Kakak sayang. Kakak Ibu, iya, bagaimana Kakak Melson Inef request lagu Api Cinta dari Lola Drakal. Dua orang ini hari mau dengar lagu-lagu nostalgia. Iya, luar biasa ya. Lagu-lagu lama dong. Aduh, ini Api Cinta nih ada di mana ya? Ini kayak betanya bisa putar. Betanya bisa putar satu lagu saja nih Kakak. Ini ada minta tadi duluan, tapi sana papa beta ini. Coba putar saja ini Api Cinta nih ya. Aduh tolong, ini 5 menit memang ini lagu nih. Ya. Ada Om Tedok sekarang nih. Iya, apa kabar Kakak? Baik-baik sako Kakak. Apa nih? Pesan paham lah ini. Ya, baik kalau begitu beta harus pamit dulu ya. Kalau gitu Vero harus pamit dulu untuk sharing dan request. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, sudah nonton live TikTok, sudah menelpon juga, bahkan sudah ikut bergabung dengan topik kita, dan juga sudah ikut request-request lagu. Terima kasih banyak buat semuanya. Vero pamit dulu dari TikTok live ya. Jadi kalau mau sambung dengar lagu-lagunya diputar, nanti bisa langsung di FM 94,4 MHz kalau di Kota Kupang. Kalau yang jaraknya ada jauh, bisa download RRI Digital, kemudian install, kemudian download lalu install, kemudian dibuka dan pilih Pro 1, nanti ada di situ satkernya keluar, pilih yang Kupang, nanti bisa mendengarkan Vero, oke? Kalau begitu, Vero mas kalian pamit dulu. Setelah ini masih ada rangkaian acara menarik lainnya, nanti jangan lewatkan Warta NTT Berjaringan untuk sore di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Vero pamit, terima kasih banyak buat semuanya. Dan langsung aja Vero putarkan dulu The Cross Bottom dengan Maafkan, lalu ditutup dengan Lola Drakel dengan Api Cinta ya. Sampai jumpa.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebay dong Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kamu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu...

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Lanut Eltari bersama TNI Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Pertumbuhan UMKM di Atambua terus meningkat berkat basar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang. Memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Lanut Eltari bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
2: Kita dalam rangka kerja bakti menyambut kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Paibebo, bersama dengan AURI dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU.
3: Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat. Semarak memperingati dua agenda strategis sekaligus, memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 dan menyongsong peringatan HUT Proklamasi ke-81 tahun 2026. Ditegaskan bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan untuk membangun budaya hidup bersih. Aksi pembersihan lingkungan yang sebelumnya dilepas Kadister Lanut Eltari ini melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perangkat desa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, unsur pelajar serta masyarakat. Komandan Lanut Eltari, Marsma TNI Somad mengatakan program tersebut telah berjalan rutin selama sekitar 8 bulan dan dilaksanakan setiap Jumat pada Minggu Ganjil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ditegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
4: Jadi program ini mudah-mudahan bisa berlanjut supaya lingkungan kita bersih, terutama dari sampah-sampah plastik yang sangat-sangat banyak di Kupang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi?
3: Komandan Pangkalan Udara, Lanut Eltari Kupang, menjaga kebersihan harus menjadi budaya, bukan sekadar rutinitas. Karena itu edukasi juga diberikan kepada pelajar dan mahasiswa agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak dini. Lanut Eltari juga akan menyiapkan bak sampah di sejumlah titik sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
4: Kedepannya, selain langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Camat tadi, kami sudah berkoordinasi dengan staf dari Lanut Eltari. Kami akan buatkan bak sampah. Tinggal nanti di Bu Camat atau Bapak Kepala Desa bisa kita gerakan untuk pengambilan sampahnya.
3: Sementara itu, Danramil 160401 Kupang, Kapten Infanteri Donatus Jelatu menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.
5: Mungkin kita juga tidak hanya pembersihan lingkungan, hal-hal lain pun yang bersifat untuk kepentingan sosial masyarakat, kami tetap semangat untuk kebersamaan itu selalu ada.
3: Dukungan serupa juga disampaikan jajaran Polsek Taibenu yang berharap gerakan kolaboratif ini terus berlanjut sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan.
6: Saya Wakapolsek Kupang Tengah, tentu kolaborasi ini kami sangat mendukung dan berharap ini berkelanjutan sampai seterusnya. Jadi pada dasarnya memang kita mencintai lingkungan yang bersih, jadi kami siap bekerja sama untuk kegiatan ini positif ini.
3: Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus investasi bagi terciptanya Kota Kupang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kupang.

0: Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar program Bakti TNI AD untuk Rakyat, hadirkan jembatan gantung Mainang, perkuat konektivitas Desa Welai Selatan dan Tominuku di Alor. Laporan Mas Lanbau.
2: Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah. Di wilayah Kodim 1622 Alor, program tersebut menjadi wujud pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu membuka akses masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Darat membangun 8 jembatan di wilayah Kodim 1622 Alor. Salah satunya, yakni jembatan gantung Mainang di Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, yang menghubungkan Desa Welai Selatan dengan Desa Tominuku. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Kasih Kesra Desa Welai Selatan Markus Malaiku mengatakan, masyarakat menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan Merah Putih yang telah lama dinantikan. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat karena akan memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.
3: Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, dan juga Kasat TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan Merah Putih di desa Welai Selatan, penghubung desa Tominuku, yang telah selesai dan kami akan nikmati bersama.
2: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat berharap pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lanbao, melaporkan.
1: Mendengar dukung eliminasi TBC 2030, pemerintah Kelurahan Paupire berencana membentuk tim deteksi dini tuberkulosis atau TBC. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
4: Pemerintah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis atau TBC di kantor Lurah Paupire Kamis pagi. Sejak pagi hingga siang hari, warga datang silih berganti memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Kegiatan ini menyasar warga, terutama yang berada di lingkungan dengan riwayat kasus TBC. Selain screening TBC, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, gula darah, dan asam urat. Lurah Paupire Agustinus Male mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk mempercepat deteksi dini TBC. Saat ini terdapat 12 pasien TBC yang tersebar di 5 rukun tetangga di wilayah Kelurahan Paupire, sehingga masyarakat di sekitar lokasi tersebut diimbau mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.
5: Di Kelurahan Paupire ini ada 12 orang pasien TBC yang dari ke-12 itu menyebar di beberapa RT. Ada 5 RT di wilayah Kelurahan Paupire. Makanya hari ini diminta untuk semua warga itu untuk datang melakukan pemeriksaan kesehatan.
4: Agustinus menambahkan, pihak kelurahan menargetkan sedikitnya 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemerintah kelurahan juga berencana membentuk tim untuk membantu mendeteksi potensi penyebaran TBC melalui pemantauan di lingkungan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga RT 01 RW 03, Albertus, mengapresiasi pelaksanaan cek kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin.
6: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
4: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak kasus TBC dapat ditemukan lebih awal, sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan rantai penularan penyakit di masyarakat dapat ditekan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita berikutnya. Pertumbuhan UMKM di Attambua terus meningkat berkat bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan oleh pemerintah. Laporan Feby Leolede.
7: Pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Atambua, Kabupaten Belu terus menunjukkan tren positif. Peningkatan tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan yang rutin diselenggarakan pemerintah, seperti bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night di kawasan Plataran Plaza Perizinan Atambua. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan aneka produk lokal, mulai dari makanan, minuman, buah-buahan segar, hingga berbagai kerajinan tangan. Ramainya pengunjung pada setiap pelaksanaan kegiatan turut berdampak pada peningkatan jumlah pelaku UMKM yang ikut berjualan sekaligus mendongkrak pendapatan mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Mawar, pemilik usaha kuliner dengan merek Jak Kocan, mengaku bersyukur karena pemerintah terus menghadirkan kegiatan yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dikatakan Mawar, kehadiran Car Free Day dan Car Free Night sangat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diakuinya dari hasil jualan, dirinya mampu meraih keuntungan berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah tergantung jumlah pengunjung.
8: Ya, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang agak beruntun ya, karena bazar dan acara-acara festival mungkin akan ikut bermunculan lagi karena sebentar lagi ada Agustus. Jadi alhamdulillah sangat-sangat membantu beberapa, ya intinya semua UMKM yang ada di Atambua. Ya, kami ada nasi bakar, ada sate-satean, ada mix platter, ada tahu bakso, dan ada sandwich dan hotdog. Ini kurang tahu lah ya, kalau kami ya bisa dari mulai kurang lebih dari 1 juta ke 2 juta. Jadi sangat-sangat membantu para UMKM di Atambua.
7: Sebagai pelaku UMKM, Mawar berharap pemerintah terus menghadirkan berbagai event yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang, sehingga pendapatan para pelaku UMKM dapat terus meningkat. Pihaknya pun memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas untuk membantu para UMKM.
8: Kalau untuk festival mungkin lebih banyak untuk yang kemarin yang festival ya. Cuman kalau untuk hari-hari ini ya ada, cuman tidak sebanyak yang festival minggu lalu. Cuman untuk kalau Car Free Day dia ini stabil sih. Iya. Mungkin lebih ke ini ya. Diadakan penetapan kayak tiap Car Free Night, jadi kayak setiap malam minggu tuh pasti harus ada kegiatan-kegiatannya apa, supaya UMKM yang jualan di Car Free Day dan Car Free Night ini ikut terbantu lagi.
7: Diketahui sejak pertengahan tahun 2025 lalu, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Belu rutin menggelar Car Free Day dan Car Free Night di kawasan lapangan umum Simpang 5 Atambua. Seiring dengan penataan kawasan Plataran Perizinan Atambua, lokasi tersebut kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak bagi para pelaku UMKM, tidak hanya untuk peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi produk lokal Kabupaten Belu, meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang menjadi indikator bahwa geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu terus bertumbuh dan berkembang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia NTT Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT bersama Beni Foundation menggelar pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi untuk menciptakan generasi pemecah masalah. Kegiatan yang melibatkan 100 pemuda ini diselenggarakan di Kupang Jumat kemarin. Selengkapnya, Christine Gegung melaporkan.
9: Ketua DPD Gamki Nusa Tenggara Timur Winston Nel Rondo mengatakan pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi bertujuan melahirkan generasi muda yang menguasai teknologi, mampu menjawab berbagai persoalan daerah, serta menghadirkan kemajuan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
10: Yang kita hendak bangun adalah generasi yang mampu menerjemahkan persoalan real masyarakat menjadi solusi berbasis teknologi. Hari ini kita mulai langkah pertama, bangun 100 champion AI DPD, 100 pemimpin inovasi yang telah jadi mentor, penggerak, dan pembawa perubahan di kabupaten dan kota masing-masing.
9: Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda NTT Yufun Tukung berharap pelatihan tersebut menjadi awal lahirnya perubahan dan kemajuan di Nusa Tenggara Timur melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan bioteknologi.
11: Saya sangat yakin benih ini bukan sembarang benih, ini benih titipan. Simpul Indonesia hadir untuk mengajak, memungkinkan kita untuk sadar bahwa kita bisa untuk naik level up, naik kelas, dan untuk kita bisa mengimbangi kemajuan teknologi untuk peradaban yang lebih baik untuk kemajuan NTT.
9: Pelatihan tersebut melibatkan talenta muda dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Flores Timur. Kegiatan berlangsung selama 2 bulan dan diharapkan melahirkan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lanut Eltari bersama TNI Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Pertumbuhan UMKM di Tambua terus meningkat berkat bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo pendengar, selamat sore dan terima kasih untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kabar baik untuk Anda sore hari ini, mudah-mudahan ya. Saya Sony kembali bersama Anda di kesempatan 1 Agustus 2026. Dan saat ini masih bersama dengan rekan Riana. Nanti Anda bisa ikuti siaran Pro 1 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, hari ini azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, 17:45 waktu Indonesia Tengah, dan kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya di 17:45 waktu Indonesia Tengah.

Agustus ini. Jadi selain hari tanggal 1 Agustus ini, biasanya semangat untuk memasuki tahun atau bulan kemerdekaan, kita sebut saja begitu. Tetapi juga 1 Agustus diperingati sebagai hari kanker paru sedunia. Nah, peringatan hari kanker paru sedunia ini diperingati setiap 1 Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kita bersama terhadap kanker paru dan juga mempromosikan pentingnya deteksi dini dan juga menghapus stigma terhadap mereka yang mengalami kanker paru. Saya undang Anda pendengar untuk ikut polling kita. Saya buka kesempatan untuk Anda yang mau ikut polling. Ada, menurut Anda, apa ancaman terbesar dari kanker paru? Apakah rokok? Atau polusi udara, atau atap seng, atau asbes, atau kurang deteksi dini. Jadi sekali lagi Anda bisa ikut polling kita. Menurut Anda apa ancaman terbesar kanker paru? Apakah rokok, polusi udara, atap seng, atau asbes, atau mengurangi deteksi dini, atau kurang melakukan deteksi dini? Bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843112, atau boleh di 0811-3820-9440. Di Instagram, di story Instagram, dan juga di Facebook nanti akan hadir untuk Anda. Jadi Anda bisa ikut polling di sana di malam hari ini. Apa yang menurut Anda paling berpengaruh terhadap kanker paru ya? Menurut Anda ancaman terbesar apa dari kesehatan paru-paru kita? Rokok, polusi udara, asbes di rumah, atau kurang deteksi dini? Boleh kasih pendapatnya sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada 4 opsi yang bisa Anda pilih, pendengar, untuk malam hari ini. Apa ancaman terbesar penyebab kanker paru? Namanya ancaman ya, jadi ini hari ini diperingati sebagai hari kanker paru sedunia. Ancaman paling besar apa yang menurut Anda ini penting sekali untuk diperhatikan? Yaitu rokok, polusi udara, atap atau seng asbes, atau kurangi deteksi dini. Bisa Anda sampaikan pendapat Anda, pendengar, di polling kita di Instagram di RRI Pro 1 Kupang atau di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Memang sama-sama ya, rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, kurang deteksi dini, biasanya menjadi ancaman-ancaman dalam penyebab kanker paru. Tapi yang terbesar menurut Anda yang mana? Boleh kasih tanggapannya di WhatsApp, di line Instagram, di line telepon juga boleh ya. Ancaman terbesar penyebab kanker paru itu rokok, polusi udara, asap ya, yang kita biasa bakar pagi, orang baru bangun tidur sudah ada bakar-bakaran di mana-mana di jalan ya, atau atap seng atau asbes, atau kurang deteksi dini. Nah, tanggapan Anda seperti apa di Hari Kanker Paru Sedunia hari ini? Hari Kanker Paru Sedunia diperingati setiap tanggal 1 Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan harapan hidup ya. Karena peluang bertahan hidup meningkat secara drastis kalau kanker ditemukan pada stadium awal. Selanjutnya, pendengar, screening atau CT scan dosis rendah, pemeriksaan medis utama yang dianjurkan bagi kelompok berisiko tinggi dan mengenali gejala awal. Waspada terhadap batuk kronis yang tidak kunjung sembuh, sesak napas atau juga batuk berdarah. Dapat mencegahnya dengan menghindari rokok, kemudian menekan polusi atau paparan saat berbahaya, dan pola hidup sehat ya. Ini 3 hal. Saya mengajak Anda untuk kasih pendapat yang paling tinggi menurut Anda ya. Paling tinggi menurut Anda, pendengar, apakah ancaman terbesar penyebab kanker paru, apakah rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau kurangi deteksi dini? Kita tahu juga bahwa ada permintaan dari pemerintah ya, kalau bersih-bersih di halaman ya, atau bersih-bersih di kota, lebih baik jangan membakar, karena itu akan berpengaruh terhadap polusi udara di sekitar. Di Hari Kanker Paru Sedunia ini, silakan Anda berpendapat di 0380-8225-444, 0380-843-1152, dan boleh di 0811-3820-9440, atau di Instagram, atau juga boleh di Facebook ya. Selamat malam, halo.
1: Halo Kak Sony.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Cecilia, Kak Sony.
0: Kak Cecilia. Bagaimana Kak Cecilia? Pernah dengar orang pernah punya kanker paru begitu, Kak Cecilia?
1: Pernah, bapak itu sering merokok, jadinya kanker parunya rasanya dia.
0: Iya. Jadi itu waktu itu ada sampai ke dokter ya, periksanya sampai ke dokter.
1: Iya, pernah pergi, tapi dia mau ke dokter ya, hanya mau obati dia punya apa, batuk dengan cara minum jeruk nipis.
0: Oh begitu, itu permintaan dari dokter atau memang beliau sendiri yang
1: minum ramuan sendiri.
0: Ramuan sendiri, akhirnya berkurang kah, Kak Cecilia?
1: Iya. Dia sampai sembuh, dia berusaha, tapi kan habis sembuh merokok lagi. Jadi mamaku bilang apa? Merokok tambah tuh dah kok akibat itu ya, paru-paru itu.
0: Jadi betul Kak Cecilia, paling besar itu yang menyebabkan kanker paru itu adalah rokok ya?
1: Rokok. Apalagi asap yang biasa kalau bapak tuh masak pakai tumpuk kan asap itu ya.
0: Iya.
1: Di sana pas sesak gitu.
0: Betul.
1: Jadi yang saya sarankan untuk para perokok di wilayah Kota Kupang, kalau bisa kurangilah.
0: Iya.
1: Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Betul, akan lebih susah, betul. Lebih mahal begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: itu pendapat dari Cecilia.
0: Baik, terima kasih Kak Cecilia ya.
1: Oke, selamat merayakan Hari Kanker Sedunia.
0: Iya.
1: Kanker paru-paru, semoga semua
0: kita semakin sadar begitu ya.
1: Iya, makin sadar untuk mengurangi rokok.
0: Iya. Baik, Pak.
1: Oke, terima kasih. Makasih Kak Sony.
0: Terima kasih Kak Cecilia sudah bergabung. Kak Cecilia dari Mantasi sudah bergabung. Di peringatan Hari Kanker Paru Sedunia ini memang penyebabnya mirip-mirip ya, rokok, polusi udara, atap seng atau asbes. Ini peringatan dari Pak Prabowo baru-baru saja dalam salah satu pidatonya, atau kurang deteksi dini. Tanggapan Anda seperti apa pendengar, boleh di 0380825444, 0380843112. Boleh di Instagram ikutan polling kita. Hasil pollingnya sekarang ini masih 100% memilih polusi udara ya. Tapi Anda boleh bergabung untuk ikutan polling kita, rokok atau polusi udara atau atap seng atau asbes atau kurangnya deteksi dini yang menjadi penyebab kanker paru di Indonesia. Kasus kanker paru di Indonesia pendengar mencapai lebih dari 34.000 sampai 38.000 kasus baru per tahun. Jadi dalam satu tahun itu sampai 34.000 atau 38.000 kasus baru kanker paru di Indonesia. Menjadikannya menjadi salah satu kanker dengan jumlah penderita dan angka kematian yang tertinggi ya. Dan penyebabnya dipicu oleh perokok, polusi dan juga paparan zat berbahaya. Tapi menurut Anda boleh pilih yang tertinggi menurut Anda adalah yang mana? Rokokkah, polusi udarakah, atap seng atau asbeskah, atau kurangnya deteksi dini yang menyebabkan kasus kanker paru di Indonesia semakin meningkat. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kesempatan untuk Anda boleh berpartisipasi. Selamat petang, halo.
2: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ferry juga ya.
0: Kak Ferry dari SOE, silakan Pak Ferry dari SOE. Kalau menurut Pak Ferry, kasus apa yang paling tinggi? Menurut Kak Ferry, ini penyebab yang paling tinggi, ancaman terbesar penyebab kanker paru itu rokok, polusi udara, atap seng atau asbes atau kurangnya deteksi dini?
2: Poin pertama rokok.
0: Rokok ya?
2: Iya.
0: Paling tinggi itu ya?
2: Itu paling tinggi tuh.
0: Iya, menurut Kak Ferry,
2: kalau
0: kenapa?
2: Karena kalau sudah terkena infeksi paru, berarti lebih angker lagi dan boleh dekat dengan asap api.
0: Iya. Apalagi yang masak di dapur.
2: Iya. Orang bakar kotoran begitu. Lantas kotong lewat, tiba-tiba kan kotong batuk atau bersin. Berarti itu kan termasuk salah satu polusi.
0: Iya.
2: Nah, kotong kalau duduk di pinggir api atau bikin api kotong pangan, tiba-tiba batuk sampai ke mulut. Berarti itu dia pengaruh sampai di jantung.
0: Iya.
2: Nah, karena itu sampai di paru itu.
0: Oke.
2: Jadi itu paling tinggi itu rokok dengan asap. Asap sama polusi-polusi yang mengandung zat-zat gas. Memang bukan begitu.
0: Iya. Baik. Jadi
2: akan terjadi begitu.
0: Iya, jadi saran dari Bung Ferry bagaimana?
2: Saran dari beta, memang hak orang untuk dia.
0: Hak memakai. Orang, oke.
2: Okay. Ya, itu hak orang untuk kakak.
0: Iya.
2: Dia isap dia punya uang.
0: Iya.
2: Bukan isap dia minta uang untuk beli, dia minta uang kita baru dia beli. Iya atau kakak?
0: Iya.
2: Jadi itu haknya dia, tapi sayangi hidup. Sayangi hidup sebelum Anda masuk rumah sakit. Karena harga rokok dengan harga masuk rumah sakit itu ketimbang biaya itu mana lebih besar?
0: Iya.
2: Memang uang besar masuk rumah sakit sana masalah, tapi yang setengah mati keluarga yang lalu lalang. Kunjungi kosong.
0: Betul.
2: Kosong dok boleh enak di rumah sakit, tapi dong di rumah ini dong boleh pikir setengah mati hidup atau mati.
0: Iya. Baik, makasih Bung Ferry sudah berpendapat di polling kita sore hari ini.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya, selamat sore. Halo. Terima kasih. Salam. Terima kasih untuk Bung Ferry sudah berpendapat. Jadi menurut Bung Ferry itu yang juga menjadi penyebab terbesar atau ancaman terbesar penyebab kanker paru adalah rokok, ya. Selain rokok, ada polusi udara, atap seng atau asbes atau kurangnya deteksi dini menjadi catatan-catatan yang atau pilihan-pilihan yang Anda bisa pilih untuk ikutan polling kita pada malam hari ini. Menurut Anda pendengar di Hari Kanker Sedunia hari ini, Hari Kanker Paru Sedunia, Apa ancaman terbesar penyebab kanker paru sedunia? Rokok, polusi udara, atap seng, atau asbes, atau kurang deteksi dini? Selamat malam untuk Anda pendengar. Bagi Anda yang tadi juga sempat macet-macetan di beberapa titik, mulai dari daerah sekitar Car Free Day dan juga menuju ke daerah Kupang Timur, Tarus dan sekitarnya, lalu kemudian ke Tedis tadi sore, ya macet-macetan karena kunjungan dari Presiden RI ke-7 ya, Joko Widodo yang hadir di Kota Kupang. Atau juga di daerah Wesina, boleh berbagi informasi sampai sekarang situasinya seperti apa, ramai lancarkah? Atau malam minggu Anda fokuskan berada di mana? Karena kayaknya malam ini sabuaknya pindah ke daerah sekitar Tedis ya, karena ramai sekali tadi sore ada di sana. Ya, 0380825444, 0380843112, dan untuk Anda yang bergabung di Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp untuk berkomentar, boleh. Atau bisa kasih informasi dari sekitar Anda, kondisi jalan atau juga kondisi lain ya, kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita duga lain, atau penutupan jalan yang menurut Anda mungkin bisa dibagikan dengan pendengar yang lain.

kuasa tanah, yakni pohon norai, yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan batar babun atau

0: mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmati, kesmati, kesmati, kesmati.

Ya, pendengar, kanker paru masih menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia dan di Indonesia. Dari data Global Cancer tahun 2020, sudah 6 tahun yang lalu ya, diperoleh bahwa International Agency Research of Cancer didapat bahwa kanker paru ini menempati urutan kedua penyebab kanker terbanyak di dunia, yaitu sekitar 11,4%. Di Indonesia, pendengar, berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta, lebih dari 80% kasus dari semua jenis kanker yang terdiagnosis adalah kasus kanker paru. Didukung dengan data registrasi kanker Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, yang menunjukkan bahwa kanker trakea, bronkus, dan juga paru merupakan keganasan terbanyak kedua. Dan terutama terjadi pada laki-laki. Juga kanker nasofaring 13,63% dan merupakan penyebab kematian akibat kanker terbanyak. Dan ini terjadi pada laki-laki. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan perokok gitu? Nanti kita akan, Anda punya kesempatan untuk bisa berbagi pendapat. Menurut Anda, pendengar, rokok, polusi udara, atap seng atau asbes atau kurang deteksi dini yang menjadi penyebab terbesar atau ancaman terbesar penyebab kanker paru. Terima kasih untuk Ibu Deli. Semua jawaban benar katanya. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi pendapat. Kemudian ada Kawati dari Perumnas. Terima kasih juga sudah berbagi pendapat bahwa rokok menjadi memilih rokok sebagai ancaman terbesar dari penyebab kanker paru. Terima kasih Kawati yang sudah berpendapat. Anda yang mau ikut boleh berpendapat di 0380825444 dan 0380843112 atau 0811-3820-9440. Boleh ikutan polling kita di Instagram, di Facebook, boleh juga di jawab di WA ya, 0811-3820-9440. Ancaman terbesar apa yang menyebabkan kanker paru? Rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau kurang deteksi dini? Yang terbesar, bolehlah kasih pendapatnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar.

Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, walaupun memang kesadaran akan bahaya kanker semakin meningkat, kasus kanker paru di Indonesia sampai dengan saat ini tetap tinggi. Dan seperti tadi sebelumnya, bahwa memang yang paling tinggi itu laki-laki yang terkena kanker paru. Apa kaitannya ini dengan rokok? Mungkin bisa jadi ya. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah kasih pendapat di 0811-38809440, ada yang memilih rokok ya. Terima kasih untuk Kak Rikson yang bergabung di ikutan polling kita, yang memilih atap seng atau asbes sebagai penyebab dari kanker paru ini. Ya pendengar, meskipun kesadaran akan bahaya kanker semakin meningkat, kasus kanker paru di Indonesia tetap tinggi. Berdasarkan kategori risiko, terdapat dua kelompok utama yang perlu diwaspadai. Kelompok A mengacu pada individu berusia 45 tahun dengan riwayat merokok aktif, pasangannya perokok, atau yang berhenti merokok kurang dari 10 tahun. Jadi kalau perokok aktif, perokok pasif sama juga. Malah katanya perokok pasif itu lebih tinggi risikonya ya. Karena kalau perokok aktif itu masih ada saringannya, tapi kalau perokok pasif itu langsung menghirup ya dari hidung. Di rokok itu kan masih ada saringannya begitu ya. Nah, atau orang yang berhenti merokok kurang dari 10 tahun dan mereka yang memiliki riwayat pekerjaan atau lingkungan ya. Kelompok selanjutnya adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun dengan riwayat keluarga yang menderita kanker paru. Jadi ternyata riwayat keluarga juga yang menderita kanker paru ini menjadi penyebab terkena kanker paru. Tanggapan Anda seperti apa pendengar? Mana yang paling tinggi ikutan polling kita? Mana yang paling tinggi menurut Anda menjadi penyebab ancaman terbesar penyakit kanker paru? Apakah rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau kurangnya deteksi dini? Boleh kasih pendapatnya di 0811-3820-9440, 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di Instagram dan juga di WA, Facebook juga boleh ya. Nanti pukul 19 Anda bisa ikuti drama radio untuk

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir,

0: jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: RRI Kupang mempersembahkan drama radio Jujur Itu Membawa Damai. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Kupang. Dan penulis naskah, Rani Veronica. Pemeran, narator Linda Rairuto. Ibu, Wiwin Ngari. Dika, Fongki Lete, dan Alia Delvin Wandi.

Kejujuran adalah fondasi utama dalam sebuah keluarga. Tanpa kejujuran, kepercayaan akan perlahan memudar. Namun, berkata jujur memang tidak selalu mudah, terutama ketika kita takut dimarahi. Kisah berikut menceritakan tentang bagaimana sebuah keluarga belajar bahwa kejujuran selalu lebih baik daripada kebohongan.

0: Dika, Alia, sarapan dulu sebelum berangkat sekolah.
1: Iya, Bu.
2: Sebentar, sebentar, Bu.
3: Pagi itu, Dika terlihat gelisah. Di dalam tasnya terdapat buku perpustakaan yang tanpa sengaja terkena tumpahan air hingga rusak. Ia takut dimarahi ibunya.
1: Di, kok dari tadi kamu melamun?
2: Tidak apa-apa, Kak.
1: Kamu yakin?
2: Iya.

0: Setelah sarapan, Dika diam-diam mengeluarkan buku perpustakaan yang rusak.
1: Waduh, kalau ibu tahu, pasti aku kena marah. Lebih baik bilang bukunya hilang saja.
2: Dika, kakak boleh masuk?
3: Masuk aja, kak, masuk.
2: Itu buku kenapa?
1: Buku itu kena air karena botol minumanku bocor.
2: Lalu?
1: Aku mau bilang ke ibu kalau bukunya hilang saja.
2: Jangan begitu. Bohong satu kali biasanya akan diikuti kebohongan berikutnya.
1: Tapi aku takut dimarahi.
2: Dimarahi karena jujur jauh lebih baik daripada kehilangan kepercayaan.
1: Gimana ya?

0: Tadi ibu lihat kamu seperti menyembunyikan sesuatu. Ada apa?
1: Bu, anu, buku perpustakaannya hilang.

0: Hilang? Di mana?
1: Di sekolah, Bu.
2: Dik. Dika tak sanggup menatap mata ibunya.
1: Maaf, Bu. Sebenarnya aku sudah berbohong.
0: Maksudmu?
1: Bukunya tidak hilang, Bu. Buku itu rusak karena botol minumanku bocor. Aku takut dimarahi, jadi terpaksa aku berbohong.

0: terima kasih karena akhirnya kamu berkata jujur.
1: Ibu tidak marah.
0: Ibu memang sedih karena bukunya rusak. Tapi ibu lebih sedih kalau anak ibu memilih berbohong.
1: Maafkan Dika ya, Bu.
0: Kesalahan bisa diperbaiki. Kita bisa mengganti buku yang rusak. Tapi kalau kepercayaan hilang karena kebohongan, mengembalikannya jauh lebih sulit.
2: Makanya tadi kakak bilang, lebih baik jujur sejak awal.
1: Dika mengerti sekarang. Mulai hari ini, aku akan berusaha selalu berkata jujur.

Kejujuran mungkin membuat kita menghadapi konsekuensi sesaat. Tapi kebohongan seringkali menimbulkan masalah yang lebih besar. Dalam keluarga, saling percaya dibangun melalui kejujuran, keberanian mengakui kesalahan, dan kesediaan untuk saling memaafkan. Mari biasakan berkata jujur, sekecil apapun masalahnya. Karena keluarga yang saling percaya adalah tempat terbaik untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1.

Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah sampai di rumah setelah aktivitas hari ini melelahkan atau juga terjebak macet di beberapa titik, khusus untuk Anda yang ada di kota Kupang hari ini ya. Dan ini karena ada kunjungan dari Presiden RI ke-7 ya, Insinyur Joko Widodo, yang mengunjungi Kupang dan ada beberapa titik yang dialihkan arus lalu lintasnya. Mudah-mudahan aktivitas Anda setelah sehari ini bisa diakhiri hari ini dengan lebih tenang ya. Ya, di beberapa titik ada penjagaan oleh polisi lalu lintas sampai dengan malam hari ini ya. Di Tompelo 8 itu baru saja lewat, itu rombongan ada dikawal oleh polisi ya. Selamat malam untuk Anda pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di 1 Agustus 2026 ini, kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi karena saat ini kanker paru-paru menjadi silent killer yang mengancam Indonesia. Peringatan Hari Kanker Paru mengingatkan kita untuk sadar apa yang sebenarnya ada di sekitar kita penyebab kanker paru. Di antaranya adalah kelompok yang individu berusia di atas 40 tahun dengan riwayat keluarga penderita kanker paru itu bisa saja kena. Atau mereka yang menjadi perokok aktif, pasangan perokok atau berhenti merokok kurang dari 10 tahun, atau bahkan mereka yang perokok pasif ya. Gejala seperti sesak napas dan batuk baru muncul ketika tumor sudah membesar, menekan organ di sekitarnya seperti saluran napas, pembuluh darah besar, jantung, dan bahkan organ paru yang masih sehat, serta menyebar ke organ lain. Pada tahap lanjutan, kanker paru-paru sering kali berakibat fatal karena menyebabkan komplikasi serius dan bahkan mempercepat risiko kematian. Gejalanya sesak napas dan batuk ini baru muncul ketika tumor sudah membesar. Kalau sudah membesar baru kemudian batuk-batuk terjadi ya. Tapi kalau belum ya anggap biasa saja kanker paru ini. Hasil polling kita di Instagram, ancaman terbesar apa penyebab kanker paru? 60% memilih rokok sebagai ancaman terbesar penyebab kanker paru. Sementara untuk polusi udara 20% dan atap seng atau asbes 20%. Kurang deteksi dini 0%. Anda bisa berpendapat pendengar dan kasih tanggapannya terkait dengan apa penyebab terbesar kanker paru menurut Anda. Rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau kurang deteksi dini. Boleh juga di telepon 0380825444, 0380843152, dan boleh di 0811382094440. Boleh juga pollingnya di Instagram ya. Pilihannya rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, dan kurang deteksi dini yang dijadikan sebagai ancaman terbesar penyebab kanker paru. Sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau sejumlah BBM ya. Jadi harganya disesuaikan berlaku untuk harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. Sementara itu harga Dex Light dan Pertamina Dex tetap berlaku tanpa perubahan. Harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, juga dipastikan tidak mengalami penyesuaian. Dan informasi saya cuplik dari rri.co.id, untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% Pertamax turun Rp15.950 per liter. Harga ini sebelumnya di Rp16.250 per liter. Jadi bagi Anda yang biasa membelanjakan uang untuk Pertamax, ini turun ya, dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter ya. Kalau mau dihitung ada sekitar Rp200-300 turunnya begitu ya. Pertamax Green 95 dijual Rp16.600 per liter, sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, dari Rp19.300 per liter. Harga BBM subsidi tetap Rp10.000 Pertalite, Biosolar Rp6.800 per liter. Sementara untuk Pertamax Ron Rp15.950 per liter, Pertamax Green Rp16.600 per liter, Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, Dex Light Rp19.700 per liter, dan Pertamax Dex Rp21.150 per liter. Jadi ini Pertamax sudah turun. Untuk Anda yang berbelanja BBM hari ini, Pertamina di seluruh Indonesia per 1 Agustus 2026. Boleh ikutan polling kita, pendengar, masih boleh di 0811-3820-9440. Boleh di Instagram. Komentar Anda, apakah menurut Anda ancaman terbesar penyebab kanker paru itu ada di mana? Rokok kah? Polusi udara kah? Atap seng atau asbes kah? Atau kurang deteksi dini? Sampai dengan saat ini hasil polling kita 60% menyatakan rokok, polusi udara 20%, atap seng atau asbes 20%, dan kurang deteksi dini 0%. Ada yang bergabung di WhatsApp, pendengar, menurut beta rokok. Terima kasih sudah bergabung untuk menyampaikan bahwa rokok ya. Jadi di line WhatsApp sudah dua yang menyatakan bahwa rokok menjadi penyebabnya. Berarti paling tinggi nih, rata-rata menyebut bahwa rokok adalah penyebab ancaman terbesar dari penyebab kanker paru. Ya, pendengar, memang penyebab pasti kanker paru seperti halnya penyakit kanker pada umumnya hingga kini belum sepenuhnya diketahui, tapi faktor risiko terkena kanker paru paling utama adalah rokok. Ya, merokok merupakan faktor risiko terbesar bagi terjadinya kanker paru. Ini disebut oleh Profesor Muhammad Fadri, guru besar bidang ilmu penyakit paru, yang menyebutkan bahwa merokok merupakan risiko terbesar bagi terjadinya kanker paru karena bisa menyumbang sekitar 80% kasus pada laki-laki dan 50% kasus pada perempuan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan berpartisipasi ikutan polling kita di Hari Kanker Paru Sedunia hari ini. Ancaman terbesar apa penyebab kanker paru yang Anda sampaikan pendapatnya? Jadi 60% menyatakan bahwa rokok, sementara 20% mengatakan polusi udara, dan 20% mengatakan atap seng atau asbes, serta 0% yang memilih kurang deteksi dini. Mari tetap kita jaga pendengar, karena menurut informasi yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Fahri, bahwa faktor risiko terbesar bagi terjadinya kanker paru karena dapat menyumbang sekitar 80% kasus pada laki-laki dan juga pada perempuan, yaitu merokok. Tetap dengar Pro 1 pendengar, pukul 20 kita akan bergabung untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Halaman Facebook.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu

0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia

0: Mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari, kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
0: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, Kepala Dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
4: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
3: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
5: Enak, apalagi kacinya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
3: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
6: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
3: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
7: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
8: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak mancing kan. Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
7: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen yang dibutuhkan.
9: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
7: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, Dr. Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
10: 42 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
11: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
12: Gimana? Kemarin sebenarnya dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.690. Tapi karena beliau mengendaki angka sakral yang disampaikan 9.222. Terus karena Klaten ini oleh Ketua MURI dan manajemen dianggap ini kan tradisional lokal Klaten, makanya sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
11: Sementara itu, Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
10: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
11: Hamendang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
13: Tadi habis makan bareng sop ayam.
14: Gimana kesannya?
13: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
11: Ia juga berharap depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Rekan.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau...
15: Halo Sobat G, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin densi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Aceh, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung. Potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Ngoro, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang disampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri, krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah rekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Bung Karno Senayan, Niar Abdul Loli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Masih dan berikan, masih kami tengah berada di Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar 30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings ini akan menjadi beberapa dari pemain 11 pemain yang akan di starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Loli Loli Pro 3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial verifikasi kami di Instagram dan @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangestu Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuk dia. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menghilang. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menggunakan bahasa daerah.

Pendengar, hari ini ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar Kementerian Agama sebagai bagian dari penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah yang berombongan yang ingin mengikuti rangkaian acara secara khidmat. Sebelumnya Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat menghadiri zikir dan doa kebangsaan bersama seluruh keluarga maupun kerabat. Menurutnya kegiatan ini menjadi ikhtiar spiritual menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Dengdong.
2: Mungkin adat istiadat begitu.

Pendengar penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Asbi memastikan pemerintah akan tindak lanjuti putusan MK terkait anggaran program makan bergizi gratis. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Kata Hasan kepada awak media bahwa prosesnya masih sampai 2028. Ditanya awak media apakah pemerintah akan mengakali putusan MK ini? Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya bagikan informasi untuk Anda dari Antara News. Pendengar, ribuan jemaah lintas agama menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan diselenggarakan di Monumen Nasional sebagai agenda pertama rangkaian acara Bulan Kemerdekaan. Informasi dari Antara News, meskipun peserta zikir dan doa didominasi oleh masyarakat Muslim, ada juga agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Salah satu umat Hindu yang datang, Wayan Kembarayana, mengatakan bahwa zikir ini mempererat keharmonisan masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari berbagai suku dan juga agama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya sampaikan untuk Anda informasi selanjutnya. Kali ini informasi dari Kemenekraf ya, Kementerian Ekonomi dan Ekonomi Kreatif, berharap bahwa lokal market bisa menjadi destinasi akhir pekan untuk mempertemukan pelaku ekonomi kreatif. Dan saya cuplik dari rri.co.id, disebutkan bahwa konsep pasar terbuka menghadirkan pengalaman berbelanja lebih bermakna melalui interaksi langsung antar pelaku usaha dan masyarakat. Dan pengalaman ini sulit tergantikan oleh transaksi digital yang minim hubungan personal dan apresiasi terhadap kreator lokal. Kata Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Local Market, bahwa Local Market ini menjadi kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat ya. Mungkin seperti di Kupang ya, kalau kita sebut Saboak, Sunday Market buat orang Kupang, ini juga menjadi kesempatan yang didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Tetap dengar Pro 1 pendengar, nanti Anda bisa ikuti Ruang Rindu sesaat lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih pendengar untuk kesetiaannya di FM 94,4. Selamat malam untuk yang mendengarkan kami di RRI Digital atau rri.co.id. Malam hari ini saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda pendengar di 1 Agustus 2026. Ini memasuki bulan Agustus 2026, ini kesempatan untuk bisa mengingat kembali semangat nasionalisme kita dengan peringatan 17 Agustus. Setiap kali memasuki bulan Agustus itu yang biasanya ada di dalam hati kita. Ini bulan kemerdekaan nih. Dan di hari ini 1 Agustus 2026 kami temani Anda di Ruang Rindu malam minggu ya. Di Ruang Rindu malam minggu biasanya adalah kesempatan untuk karaoke. Tapi tidak selalu harus karaoke ya. Yang mau bergabung malam hari ini ada kesempatan juga untuk saling menyapa. Boleh di 0380-825-444 atau 0380-843-1152, 0811-382-09440. Yang mau karaoke saya siapkan lagunya, dua lagu. Yang pertama Bintang Kehidupan dari Nike Ardila dan yang kedua ada Widuri dari Bob Tutupoli. Ya, ini lagunya sudah sering Anda dengar mungkin ya dan juga sudah pernah dinyanyikan. Tapi dinyanyikan kembali boleh, kalau yang mau nyanyi boleh. Bintang Kehidupan dari Nike Ardila dan Widuri dengan Bob Tutupoli. Atau juga nanti yang mau menyapa boleh saya siapkan lagu-lagu lawas ya yang bisa Anda simak dan dengarkan untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Lagu pertamanya ada Widuri dari Bob Tutupoli yang dipopulerkan oleh Bob Tutupoli tahun 77 ya. Dan menjadi salah satu ikon musik pop Indonesia tahun 1970-an. dan jadi titik penting dalam perjalanan karir Bob Tutupoli setelah kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat. Widuri ini berkisah tentang seorang laki-laki yang mengenang perempuan bernama Widuri sebagai sosok yang indah, kemudian anggun, sempurna di matanya. Dan perempuan ini tidak hanya dikagumi karena cantik, tetapi juga karena kelembutan hati dan kepribadiannya. Lagu ini pendengar Widuri menjadi ungkapan cinta yang tulus dan penuh penghormatan terhadap seseorang yang menjadi sumber kebahagiaan dan juga inspirasi hidup. Ini boleh dinyanyikan malam ini, Widuri. Lalu lagu berikutnya ada Bintang Kehidupan dari Nika Ardila, ciptaannya Didi Dores, dan ini lagu tahun 90. Jadi saya pilihkan dua tahun yang agak berbeda sedikit, satu agak sedikit lebih muda, tahun 90-an, Nika Ardila, dan menjadi salah satu karya paling terkenal dalam sejarah musik pop rock Indonesia yang mengukuhkan Nika Ardila sebagai ikon musik nasional pada tahun 1990-an. Sekali lagi tidak harus nyanyi ya. Yang mau bergabung untuk menyapa juga boleh di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau boleh juga di 0811-320-9440 untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Saya coba di line telepon. Halo? Selamat malam. Oke, terputus, boleh dicoba kembali. 0380-825-444, 0380-843-1152. Nyanyi boleh atau juga salam-salam menyapa juga boleh malam hari ini, tapi lagunya adalah lagu-lagu lawas yang disiapkan untuk Anda. Bisa simak di Ruang Rindu 1 Agustus 2026 ini, supaya bikin kita mengingat tentang bulan Agustus ini, saya mungkin hadirkan dulu satu lagu dari Henny Purwonegoro, judul lagunya Kopral Jono.

0: Cobra Jono.
1: Sekarang saatnya masuk kelas. Jam pelajaran akan segera dimulai.
2: Oke anak-anak, saatnya kita lomba tebak-tebak lagu perjuangan. Siap?
3: Siap!
2: Lagu pertama, coba ditebak.
4: Saya Pak, itu lagu Garuda Pancasila.
2: Benar sekali. Ayo kita lanjut lagu berikutnya.
5: 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
6: Lagu 17 Agustus, Pak.
2: Diperbaiki lagi judul lagunya, masih belum tepat.
6: Oh iya, Pak. Yang benar Hari Merdeka.
2: Benar sekali. Berikut, ayo tebak lagu ini.
6: Judul lagunya Halo Bandung.
2: Jawabannya benar dan hebat. Lagu nasional merupakan salah satu simbol jati diri bangsa dan identitas negara Indonesia. Mari kenalkan dan ajarkan rasa nasionalisme bangsa kepada anak-anak melalui lagu-lagu nasional.

Ya, lagu yang baru saja Anda simak dari Lili Suryani, Kaum Pembela Nusa Bangsa, mengisahkan tentang perasaan cinta, tentang keteguhan hati dan kerelaan seorang perempuan melepas kekasihnya pergi ke medan perjuangan. Kekasihnya punya tugas negara yang sangat mulia untuk mempertahankan kedaulatan tanah air, mempertahankan Nusa dan juga bangsa. Walaupun memang harus hadapi perpisahan, rasa rindu yang berat, tapi ya, si perempuan dalam lagu ini punya harus mengesampingkan ego pribadinya ya. Jadi dia kasih dukungan penuh dan juga pengorbanan perasaan cintanya untuk dukung patriotik dari sang suami ya. Sikap kepahlawanan dari sang suami yang sedang bertugas di garda terdepan. Mungkin ini bisa jadi semangat nasionalisme tersendiri, Lili Suryani dengan Kaum Pembela Nusa Bangsa di awal Agustus 2026. Mudah-mudahan semangat Agustus masih juga jadi bagian Anda malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1, boleh di 0380825444, 0380843112. Salam-salam boleh, menyapa boleh malam hari ini, tapi juga menyanyi juga boleh. Kalau mau menyanyi, dua lagu saya siapkan. Malam ini ada Bintang Kehidupan dari Nika Ardila dan ada Bob Tutupoli dengan Widuri. Tapi kalau mau menyapa juga boleh ya. Ada lagu yang saya siapkan berikutnya. Ini kita beralih ke tahun 80-an dan 90-an. Judulnya cukup nyentrik ini. Kodok pun ikut bernyanyi. Ya, jadi ini lagu yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang awalnya sudah buat janji untuk pergi nonton bioskop berdua saja dengan perempuan pujaannya. Tidak disangka, sang perempuan ternyata juga turut mengajak ayah dan ibunya, papi maminya diajak. Bahkan tetangga-tetangga juga ikut diajak pergi untuk nonton ya. Akibatnya rombongannya ramai dan laki-laki ini sama sekali tidak dapat kesempatan untuk berduaan, bahkan untuk sekedar memegang tangan dari kekasihnya pun tidak bisa. Apes itu ya. Kodok pun ikut menyanyi.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

yang baru saja bergabung dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita saat ini di Ruang Rindu pendengar dengan lagu-lagu lawas, dan ada kesempatan untuk Anda yang ingin berkaraoke boleh.

0380-843-1152 atau boleh juga di 0811-3820-9440. Tiga lain dibuka sampai di jam 11 malam. Lagu berikut yang saya siapkan untuk Anda pendengar, ini lagu dari Patti Sisters ya. Lagu dari Patti Sisters atau lebih dikenal sebagai Patti Bersaudara. Lagunya Patti Sisters ini adalah lagu yang miliknya dua vokalis legendaris Indonesia. Dan mereka berasal dari Ambon, sangat populer dari tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Dan ini beranggotakan dua bersaudara kandung, yaitu Nina Patti sebagai kakak dan Silvi Patti sebagai adik. Dan terkadang namanya ditulis dengan Nena dan Selvi. Nah, duo Patti ini, Nina Patti dan Silvi Patti atau Nena dan Selvi ini dikenal luas karena memang mereka harmonis ya dalam vokal dan paduannya sangat bagus. Lalu mereka juga bernyanyi bersama, pernah mengambil proyek solo ya, selalu bernyanyi bersama tanpa pernah mengambil proyek solo. Nina dan Silvi lahir di Yogyakarta ya, tapi keduanya besar dan berasal dari keluarga Ambon di Maluku. Latar belakang budaya ini yang kemudian berpengaruh kepada mereka sampai akhirnya mereka bermusik ya, walaupun lahir di Yogyakarta, tapi kemudian ini yang kemudian berpengaruh kepada mereka dan akhirnya mereka bermusik. Saya coba menyapa yang bergabung di line telepon malam ini di 0380-825-444. Selamat malam, halo. Oh, bisa dicoba kembali. Oke, di 825-444-0380-843-1152 dan 0811-3820-9440. Kita ke lagu berikut yang dinyanyikan Nena dan Sylvia atau Patti Sisters. Lagunya, judulnya Kembali ke Jakarta.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, denger, Ran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, lagu berikut yang saya siapkan untuk Anda malam hari ini, pendengar, Nur Lela, lagu dari Bing Slamet ya. Setelah tadi Anda simak Pulau Seribu dari Titi Kadi. Bing Slamet sendiri menjadi salah satu maestro seni paling berpengaruh dan juga multi talenta di sejarah dunia hiburan Indonesia. Dan dia mendedikasikan hidupnya sebagai selain penyanyi, pelawak juga bisa, pencipta lagu juga bisa, aktor juga bisa. Serba bisa dia ini ya. Dan saking besarnya kontribusi dari Bing Slamet, tanggal lahirnya resmi diperingati sebagai Hari Komedi Nasional di Indonesia. Bing Slamet diakui sebagai penghibur sejati yang menguasai berbagai seni pertunjukan sekaligus. Di dunia musik, dia memulai karir remaja di Orkes Terang Bulan. Lalu kemudian dikenal pandai bermain gitar dan juga menjadi vokalis utama grup musik Eka Sapta bersama Idris Sardi dan juga Ireng Maulana. Karya lagu yang populer, salah satunya yang nanti saya putar ini ya untuk Anda, karya lagunya. Judulnya Nur Lela dari Bing Slamet. Sebelum saya putar lagu, saya ajak Anda untuk bergabung, pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Masih ada kesempatan untuk bergabung. Waktu kita masih lumayan lama ini, sampai pukul 23. Yang mau nyanyi boleh, saya siapkan dua lagu untuk karaoke, boleh. Di malam ini ada Bintang Kehidupan dari Nika Ardila dan Widuri dengan Botu Tupoli. Tapi yang mau salam saja boleh di 0380825444, 0380843 1152, atau 0811-3820-9440. Lagu berikutnya ini dia, ada Bing Slamet dengan Nur Lela.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Ya, lagu dari Diana Nasution ya, dengan Aku Tak Tahan Lagi, sudah saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam ini pendengar, dan masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung di line telepon 0380-8254-44, 0380-8431-152, atau boleh di 0811-380-9440. Ada yang mencoba-coba, tapi katanya ini kok tidak bisa ya. Oke, mungkin ada sedikit trouble, dicoba. Boleh di tiga line sekaligus, 0380-8254-44 boleh, 0380-8431-152 boleh, atau nanti boleh di 0811-3820-9440. Lagunya tadi sudah dihadirkan dari Diana Nasution, Aku Tak Tahan Lagi. Yang mau nyanyi boleh juga. Di malam ini saya siapkan dua lagu. Ada lagunya Bintang Kehidupan dari Nikardila dan Widuri dari Bob Tutupoli. Pendengar, memang kehadiran kehadiran pemusik-pemusik seperti kelompok-kelompok musik seperti The Mercies atau mungkin Deloitte di tahun 1970-an menjadi fenomena industri musik pop yang kemudian lebih modern di budaya Indonesia ya. Fenomena ini menandai pergeseran besar dari musik tradisional yang berupa orkes ke format grup band yang modern, yang pakai gitar, pakai bass, pakai drum, pakai keyboard. Ya, ini sudah lebih modern di tahun 1970-an. Lalu kemudian muncullah kelompok-kelompok musik seperti The Mercies atau juga Deloitte setelah berakhirnya era Orde Lama yang sebelumnya memang ya membatasi musik barat ya. Nah, fenomena munculnya band-band seperti The Mercies, Deloitte, atau mungkin Black Brothers ini ya, keterbukaan budaya dan politik mulai di awal Orde Baru. Lalu kaset rekaman juga sudah mulai didengarkan di era 70-an. Ada momen transisi dari piringan hitam yang mahal dan langka ke kaset yang adalah pita ya. Dan lagunya saya siapkan malam hari ini ada dua yang saya siapkan. Satu dari miliknya The Mercies dan nanti satu dari miliknya Deloitte. Anda bisa simak dan masih ada kesempatan untuk bergabung. Kalau memang agak sulit untuk bergabung di line WhatsApp ya, line telepon, karena mungkin ada sedikit masalah jaringan, boleh juga bergabung dengan pesan suara ya di 0811-3820-9440. Nanti akan dihadirkan untuk Anda malam hari ini atau diputar untuk malam hari ini ya. Jadi yang mau bergabung tadi ada coba 22-23 ini siapa ya yang bergabung? Ada dua orang yang bergabung tapi sayang sekali tidak terhubung ya. Dan sekarang lagunya saya hadirkan untuk Anda yang masih terus di Ruang Rindu malam ini. Setengah jam lagi kebersamaan kita sampai pukul 23. Anda masih bisa bergabung malam hari ini. Saya sapa yang mencoba untuk bergabung malam ini. Oh, coba lagi boleh. 0380-8254-44 atau 0380-8431-152 terputus ini ya. Di malam yang dingin. Ini dia lagunya. Oke. Ini ada penelpon yang ingin bergabung malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat. Selamat malam orang yang hilang. Biasanya anak yang hilang ini orang yang hilang.
1: Iya, orang yang hilang telah ditemukan.
0: Telah ditemukan. Orangnya karena apa? Lagi sibuk ikut apa namanya pelantikan pejabat struktural dan orientasi ya. Maksudnya Bita hanya memastikan saja bahwa jangan
1: kita
0: sampai
1: kita turut meramaikan.
0: Meramaikan, gitu ya.
1: Kita turut merampok dia.
0: Itu merampok.
1: Kita bagian merampok maksudnya.
0: Awas,
1: terciduk ya?
0: Bukan masalah terciduknya itu urusan kedua, tapi masalahnya kemarin. Angka dua jari tinggi-tinggi begitu
1: ya,
0: Bita lihat angka dua jari tinggi-tinggi, pung tinggi lah itu.
1: Jangan terlalu tinggi juga ya, maksudnya sebenarnya.
0: Halo, ya kakak Diona, kabar baik, kakak Diona juga kabar baik.
1: Baik, Mas Anson, tadi sempat ketemu Bapak tua. Bapak tua tuh, yang itu tuh.
0: Oh iya, ya. Oke.
1: Kita ketemu di sana tuh. Betul
0: ini hari di mana ini, di Teddy's kah tadi?
1: Iya betul,
0: di Teddy's. Rame sekali ya, sampai jalannya ditutup. Iya, luar biasa.
1: Kami berada dalam kerumunan itu.
0: Tason sempat terinjak kakinya kok?
1: Sempat tergepet. Terinjak Son.
0: Tapi kakak Diona tadi pagi ikut jemput Pak Jokowi di Car Free, Car Free Day kok, atau Sonde, langsung tunggu di bawah.
1: Iya, langsung tunggu di bawah.
0: Langsung tunggu di bawah. Okay.
1: Kita beriring-iringan begitu Mas Sonde. Beriring-iringan.
0: Iring-iringan itu kalau Bapak Tua maju ke panggung, berarti Ibu juga maju. Ini Sonde.
1: Kita beriringan saat Bapak Tua mau pulang.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Sonde sengaja begini, Bapak Tua lewat di depan.
0: Astaga. Son sempat foto dengan Pak Jokowi kok.
1: Son sempat.
0: Aduh.
1: Hanya bikin video.
0: Oke. Kakak Diona, ini malam ada nyanyi, tapi ada ini apa namanya? Ada lagu saja.
1: Dan pikir ada nyanyi, ada hadiah.
0: Mau nyanyi kok atau?
1: Boleh kalau ada kesempatan.
0: Boleh, tapi kayaknya lagunya tinggi. Mudah-mudahan sonnya tinggi ya. Kalau tinggi ya, apa Bintang Kehidupan atau Widuri? Iya.
1: Sande
0: ya. Ada Bintang Kehidupan atau Widuri?
1: Widuri maksudnya, tapi nada apa itu?
0: Nadanya kita coba dulu ya.
1: Nada yang pas-pasan begitu.
0: Iya, kalau Sande berarti kayaknya berat.
1: Makanya yang main keyboard tuh tolong.
0: Main keyboard nih ke mana nih? Rendah sekali kok. Iya.
1: Yang ada cewek sana ada.
0: Tinggi sekali kok.
1: Iya, tinggi sekali gitu.
0: Terlalu rendah kok.
1: Iya.
0: Padahal Ibu mau menyanyi yang nadanya.
1: Kan pas gitu ya.
0: Iya.
1: Yang lalu.
0: Iya, boleh. Nada wanita kok.
1: Nada perempuan. Bukan nada wanita, maksudnya nada betina.
0: Ya memang mirip-mirip, dekat-dekat. Semoga.
1: Semoganya disemogakan begitu, yang main keyboard tolong dikondisikan begitu.
0: Karena dunia dalam kondisi
1: dalam
0: harus.
1: Dalam rawa paya.
0: Oke, nada wanita. Jangan, Bita Sony bisa duet ya. Harap maklum.
1: Nanti biasanya ini, Bita kasih tahu Ibu pejabat.
0: Struktural.
1: Jadi di teras tuh, pejabat teras.
0: Apa bisa ini, Kak? Bisa.
1: Kalau saya jadi ketengganti lagi.
0: Bisa kok, Son bisa kok.
1: Bisa kayaknya Mas Son.
0: Bisa. informasi. Oke. Okay. Siap. Di suatu

0: keharuan.
1: Sudah tahu apa yang terjadi.
0: Yang lamanya.

0: supongo, para toda la garbeta.
1: Que año pase.
0: Iya, kayaknya alam memang menyatukan kami.
1: Iya, memang alam betul-betul ya.
0: Semesta merestui.
1: Semesta merestui. Kok pilih lagunya itu gitu. Jadi
0: ini nih.
1: Widuri jadi widuri. Iya, iya, iya. Senama memang penggemar-penggemar luar biasa.
0: Iya.
1: Sekian lamanya. Ini.

0: Ih, luar biasa. Luar biasa ini, tepuk tangan, tepuk-tepuk tangan, tepuk tangan. Ini kayaknya kalau betul-betul disimak ini suara nih, itu ketonsan bisa akan terngiang-ngiang mungkin 3 malam kok sekitar begitu.
1: Itu orang kayaknya dia agak-agak langsung insomnia begitu, jadi takut, takut dapat tangkap gara-gara bete orang sentidor.
0: Sekitar 3 malam terngiang-ngiang
1: begitu, suara. Ya, begitu. Mudah-mudahan bapak yang itu yang terngiang-ngiang.
0: Yang luar biasa Kak Diona, memang dirindukan ini suara nih, betul.
1: Oh, iya.
0: Betul ya.
1: Terima kasih kalau memang ada yang ingat, ada yang rindu. Ya penyiar sendiri rindu.
0: Rindunya ada pengecualian.
1: Oke.
0: Pengecualian kecuali ada apa namanya cipratan struktural itu.
1: Oh, itu langsung ke orangnya bapak ya.
0: Oke.
1: Kami di sini tadi habis lampu mati.
0: Oh, lampu mati sempat tadi.
1: Sempat mati lampu tadi. Aduh. Beberapa menit.
0: Padahal, ada pejabat datang juga tapi
1: itu
0: ya,
1: dia tadi kurang mati lampu.
0: Iya.
1: Terus kan saya tadi nyala jam
0: nyala lagi.
1: 10 lebih 17 kalau saya salah lah.
0: Siap. Oke, okay, Kakak Diona.
1: Ada apa yang terjadi? Kayaknya tidur yang salah ini.
0: Tidur yang salah. Kakak Diona mau menyapa siapa ini malam kok?
1: Menyapanya buat Kakak Ferry di Soe, buat Opa Emi, Om Endang, Mama Anita, Mama Glenn, Mama Rian, Kak Betsy, Mama Ima, Bapak Botus, Bapak Yehuda, Kak Puja, terus ada siapa lagi Mas Sony, Kak Valdes juga.
0: Iya.
1: Terus ada semua saja.
0: Ya
1: kakak, kakak lagi.
0: Iya.
1: Mas Haris, Pak
0: Mas Haris gitu ya. Ya betul.
1: Dinda, Bang Andi juga ya.
0: Iya.
1: Buat semua saja.
0: Oke. Okay. Kakak Diona.
1: Semoga mimpi Diona begitu
0: ya. Iya, makanya terngiang-ngiang 3 hari tuh tadi Widu.
1: Maksudnya jangan, biar takut. Sembah apa? Nanti pikir aku ini opo ya, sedemik gitu ya. Oke,
0: okay. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk Kakak Diona yang sudah bergabung dengan lagu Widuri malam hari ini, menyapa yang sudah bergabung. Memang hari ini lagi rame sejak dari pagi harinya, bukan saja hari ini ya, dari kemarin itu Presiden ke-7 Pak Joko Widodo hadir di Kota Kupang. Dari pusat kota ke bagian barat, Kupang Barat, kemudian sempat ke arah timur. Lalu kemudian tadi di Car Free Day dan tadi sore juga padat di daerah sekitar Tedis ya. Oke, lagunya Widuri tapi sudah diubah jadi Widodo tadi sama Kak Diona malam hari ini. Dan ada beberapa menit lagi yang mau gabung. Tadi Ibu Christine Natalia sempat bergabung di line telepon, line WA, tapi sempat terputus, boleh coba lagi. 0380-825-444 dan 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440. Saya sapa yang bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Pak Suni.
0: Selamat malam, Bapak.
2: Itu boleh
0: Bapak, sangat boleh.
2: Salam buat Juna.
0: Iya.
2: Ada Mbak Jesse, Bung Miller, Pak Emi, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Enggang, Felix Oer, ada Natalia Rose, Bu Papa Tanjung Tora, Bapak Aser, Sisiria, Ayu, Ibu Betsy, Bunga Andi, Mbak Iman, semua-semua saya.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bapak Pak Botus dari Fatu Veto. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di 0380-843-1152. Soalnya harus nyanyi, boleh juga sambil menyapa boleh ya. Pada telepon berikut yang bergabung, selamat malam Merdeka.
3: Kakak ganteng.
0: Selamat malam. Kalau
3: Sony,
0: tanggal awal satu begini,
3: tanggal muda,
0: iya.
3: Bulan.
0: Saya langsung tahu ini pasti suaranya Ibu Ria di Jakarta. Pasti suaranya Ibu Ria di Jakarta. Ya.
3: Kalau memang di tanggal muda cepat sekali.
0: Cepat sekali. Jangankan ini.
3: Jangan begitu. Kita nggak boleh kena tanggal muda, tanggal tua, tanggal tengah sama saja, Kakak Sony.
0: Iyalah nanti besok lah.
3: Iya mau hari kemerdekaan kita sambut, Kakak.
0: Iya benar.
3: Lagi ulang tahun aku di bulan Agustus ya, Kak Sony.
0: Oh iya, jadi
3: tanggalnya
0: nanti
3: dirahasiakan.
0: Aku dikasih hadiah nggak?
3: Hadiah lah kalau tebak ulang tahun ku kasih hadiah.
0: Nanti ketebak. Ayo, ya.
3: Ditebak. Lagunya apa aja Kak Sony?
0: Lagunya malam ini ada dua. Widuri yang pertama. Terus lagu keduanya ada lagu dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan.
3: Aduh, suaranya tinggi-tinggi.
0: Jadi kalau mau menyapa, mau menyapa salam.
3: Oh, lagunya Bob Tutup Poli aja, Kak.
0: Bob Tutup Poli ya. Mau dicoba Widuri?
3: Boleh. Malam Minggu lah biar semangat.
0: Iya, boleh.
3: Nanti dibantu ya.
0: Iya. Kira-kira pas enggak Buri ya?
3: Apanya, di suatu saat
0: nada cewek
3: iya.
0: Wah nada cewek
3: nada jangan suara pria.
0: Oh suara laki-laki pria jangan nada cewek ya.
3: Ayo tarik suara
0: nada cewek
3: minor
0: nada cewek
3: di suatu senja. Udah tarik suara nih aku nih.
0: ikut ketarik nanti orang-orang.
3: Janganlah malam minggu ini orang-orang sudah secepat tidur soalnya. Biar malam minggu happy dulu.
0: Satu ini ya satu apa namanya satu bait
3: satu bait
0: satu lagu sampai selesai baik. Gitu ya.
3: Oke boleh bisa bantu ya
0: boleh
3: ya dong. Awal bulan
0: awal bulan masih ingat lah. Awal bulan mau dibantu lah, siapa tahu. Nanti akhir bulan nggak dibantu lagi.
3: Iya, bagi-bagi rezeki, Mekah. Buat kakak-kakak penyanyi.
0: Siap-siap, Ibu Ria.
3: Iya, oke.
0: Di suatu senja.
3: Mana musiknya?
0: Di

0: dengan
1: mengusap titik air. Ay, suaranya musiknya maksudnya di latar-latar kan.
0: Engkau bisikan deritamu,
1: tersentuh hati dalam keharuan. Setelah tahu apa yang terjadi. Benar ya?
0: Betul.

0: gitu Bu Ria.
1: Itulah lagunya Bu Duri.
0: Jadi kalau awal
1: di malam-malam minggu ya.
0: Awal malam
1: udah,
0: minggu
1: cukup,
0: di.
1: Cukup-cukup, yang penting sudah tahu.
0: Iya.
1: Kata nih.
0: Iya.
1: Kirim-kirim salam dulu
0: boleh.
1: Lah buat tanggal 1 Agustus yang merayakan ulang tahun.
0: Kirim Kak uang Agustinus juga
1: yang
0: boleh.
1: Yang ada di Tomang.
0: Iya.
1: Ya, lagi monitor dia. Tahu aja dia kalau aku masih dikasih.
0: Ya.
1: Ya, yang ke-42 ya, semoga tambah usia, diberi kesehatan, ya. Jangan lupa traktir-traktirnya ditunggu. Kak Soni, ya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Ria.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih untuk Cigu Ria dari Jakarta sudah bergabung. Yang berikut ini artis juga pernah di Jakarta tapi kembali pilih logama.
2: Mulai sudah.
0: Halo, selamat malam Mama JC.
3: Selamat malam.
0: Kermana? Sepulang dari selamat Jakarta berjumpa. Kok.
3: Selamat,
0: selamat berjumpa Mama JC dari Logama. Bagaimana? Bye-bye, Sa.
3: Bye-bye, Sa.
0: Bye-bye, Sa. Mau nyanyi kok Mama JC?
3: Ikannya tulang dong besentau.
0: Sentau kok nah, salam-salam juga boleh. Senapa?
3: Tadi kedua itu apa?
0: Widuri abis itu ada bintang kehidupan Nike Ardila.
3: Karena
0: mana? Pokoknya Mama menyanyi.
3: Ini sentau deh lirik ini nanti
0: kata-kata lain. Nah biar salam-salam juga boleh. Atau mau lagu apa? Panggung sandiwara juga boleh. Atau lagu katakan sejujurnya juga boleh.
3: Sendiri.
0: Sepanjang jalan kenangan juga boleh.
3: Kalau tak ingin sendiri?
0: Tak ingin sendiri. Dia sudah mau.
3: Aku masih seperti yang dulu.
0: Oh, begitu ya?
3: Iya.
0: Ah, tak ingin sendiri, tak ingin sendiri, tak ingin sendiri.
3: Menunggu pro satu.
0: Kemana?
3: Sampai akhir siaran.
0: Kemana nih?
3: Bisa ke sonde, sonde
0: Putus hubungan dengan?
3: Dengan prosatu.
0: Jangan. Jangan lah. Boleh putus hubungan dengan prosatu.
3: Bercanda, Sa.
0: Ketombak kawan lama.
3: Kalau sonde mau dengar suara prosatu, dengar radio ini susah.
0: Ini kok. Aku masih... Bisa kok, Mama?
3: Iya.
0: Ini suara cewek.
3: Nanti bantu kalau terlambat masuk atau masih bisa bantu, ya.
0: Oke, kita mulai dari awal.
3: Hah? Iya.
0: Aku masih... Suara cewek,
3: ya? Iya.
0: Oke, kita mulai. Siap.

0: Tadi kita su bilang betul toh. Ini su pi Jakarta baru kembali datang di Kupang toh.
1: Yang nah, kan itu Dina Mariana.
0: Dina Mariana betul. Dian iya. Pisces aku Dina Mariana.
1: Kalau ini Dina Mariana. Iya.
0: Dina Mariana.
1: Kalau Mama Jess itu anak Nona.
0: Oh, anak Nona.
1: Iya, kalau iya. Kalau Mama,
0: mamanya Dina Mariana. Oh iya, ini beta baru tahu ini malam. Nanti beta catat nanti beta kirim bantuan 1 ton beras ya.
1: Aduh, terima kasih aku menanti.
0: Mama Jessy, terima kasih. Mau salam untuk siapa ya, kok?
1: Sama-sama, Kak Sony. Ya.
0: Salam, terima kasih untuk Mama Jessy dari Lelogama yang sudah bergabung. Wah, ini kayaknya di penghujung kebersamaan masih ada yang telpon. Selamat malam.
2: Selamat malam, su tidak mau menyanyi.
0: Iyo, su coba berapa kali nyanda gabung-gabung.
2: Iyo, tunggu, Bang Sony dari tadi saya telepon itu yang nomor 44 enggak jadi kah?
0: Iya, ya. Kayaknya ada sedikit trouble nih. Oh, dari tadi saya juga coba kayaknya ini masalah.
2: Maksudnya menyanyi dari nomor itu supaya iya, kalau di menyanyi di WA delay, Bang Sony
0: iya,
2: ya,
0: betul,
2: delay.
0: Betul.
2: Jadi agak lambat-lambat.
0: Iya,
2: sudah nanti Sabtu sudah. Depan lagi baru menyanyi.
0: Boleh satu dan album. Sehat. Sabtu depan satu album boleh.
2: Ya begitu. Dari tadi mau gabung, aduh susah sekali. Jadi
0: iya,
2: saya pikir
0: satu,
2: mau diangkat nomor 1 supaya menyanyi di situ supaya pakai monitor
0: benar.
2: Ini apa ini. Tapi memang juga
0: memang ada sedikit trouble bisa. Mohon maaf.
2: Oh iya sudah enggak apa-apa. Iya. Nanti dibilang tiada maaf bagimu.
0: Ya,
2: sudah ya, enggak apa-apa. Maksudnya pokoknya salam saja ya, ya buat semuanya ya. Ya selamat malam semua. Salam sehat, salam manis, salam iya. Kompak selalu ya. Kita
0: iya.
2: Dapat gabung nanti aja, nanti Sabtu depan lagi baru kita gabung.
0: Naik.
2: Buat Bang Sony tetap semangat
0: terima
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Terbaik
0: Bu.
2: Buat Bang Sony dan keluarga di rumah. Oke, iya. Makasih Bang
0: terima
2: Sony.
0: Kasih.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih Ibu Natalia penelpon terakhir untuk kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Mohon maaf karena memang ada sedikit trouble di 825444 sehingga ya, di penghujung baru kemudian bergabung malam ini. Sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu tetap dengar Perusatu. Sudah ini ada renungan malam Buddha yang bisa Anda simak di 1 Agustus 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah

0: Abah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan Paritta Wandana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sutihoto Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita semua, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak mengheningkan hiruk pikuk pikiran, menenangkan batin dan menghadirkan kesadaran penuh guna menuangkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam hidup kita, yakni hak asasi manusia dalam perspektif Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang hak dalam hidup, seringkali yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang perlu kita tuntut, atau sesuatu yang harus kita pertahankan. Namun dalam Dhamma, kita diajarkan untuk melihat lebih dalam bahwa hak yang sejati bukan hanya sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dihormati, dijaga, dan diwujudkan melalui kesadaran batin yang benar. Dhamma tidak memulai dari tuntutan, tetapi dari pemahaman. Tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri. Karena dalam pandangan Dhamma, akar dari segala persoalan hidup, termasuk penderitaan dan pelanggaran terhadap sesama makhluk, sesungguhnya bersumber dari kondisi batin manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk memahami bagaimana ajaran Buddha memandang kehidupan, memandang sesama makhluk, dan memandang tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dalam dunia yang penuh dengan keberagaman ini. Dalam kehidupan ini, setiap makhluk memiliki sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata, yakni keinginan untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk terbebas dari penderitaan. Inilah yang dalam pemahaman Dhamma dapat kita renungkan sebagai hak yang paling hakiki, bukan sekedar konsep, melainkan kebenaran yang hidup di dalam setiap makhluk. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, beliau tidak secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, seluruh ajarannya sesungguhnya adalah perlindungan terhadap kehidupan, penghormatan terhadap martabat makhluk, dan pembebasan dari penderitaan. Dengan kata lain, Dhamma adalah pondasi terdalam dari penghormatan terhadap hidup dan hak untuk berkembang secara batin. Mari kita mulai dari dasar yang paling kuat dalam Dhamma, yaitu sila. Sila bukan sekedar aturan moral, melainkan perlindungan bagi semua makhluk. Ketika seseorang menjalankan sila, ia sedang menjaga hak makhluk lain. Sila pertama, Panatipata Wiramani Sikapadang Sama Diami. Bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak hidup. Ini bukan sekedar larangan membunuh, tetapi juga ajakan untuk mengembangkan welas asih yang mendalam. Dalam Dhammapada dan Dawaga 129 dinyatakan bahwa semua orang takut akan hukuman, semua orang takut akan kematian, telah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Lebih lanjut lagi dalam Dhammapada dan Dawaga 130, semua orang takut akan hukuman, semua orang mencintai kehidupan. Setelah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Berdasarkan sair Dhammapada ini, Buddha tidak hanya berkata jangan membunuh, tetapi mengajak kita untuk melihat ke dalam diri bahwa kita sendiri takut akan penderitaan. Maka makhluk lain pun demikian. Dari pemahaman ini lahir penghormatan terhadap kehidupan. Ini adalah inti dari penghormatan terhadap hak hidup dalam Dhamma. Berasal dari kebijaksanaan dan empati, bukan dari paksaan.
Lebih jauh lagi, dalam Dhamma terdapat ajaran tentang metta, yaitu cinta kasih yang universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha mengajarkan sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap makhluk layak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, ini berarti kita tidak hanya tidak menyakiti, tetapi juga aktif berbuat baik, melindungi, dan menghormati keberadaan makhluk lain. Dalam Dhamma juga diajarkan tentang ucapan benar atau sama waca. Ini berkaitan erat dengan hak setiap makhluk untuk tidak disakiti melalui kata-kata. Kata-kata bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Lebih lanjut dalam Dhammapada dan Dawaga 133 dinyatakan bahwa jangan berbicara kasar pada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sesungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Ini menunjukkan bahwa dalam Dhamma, menjaga ucapan adalah bentuk penghormatan terhadap batin orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dilukai oleh kata-kata yang kasar, fitnah, atau kebohongan. Selain itu, dalam Dhamma terdapat prinsip tidak mengambil yang bukan milik kita, Adinadana Weramani. Ini adalah penghormatan terhadap hak milik orang lain. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga menciptakan penderitaan bagi orang lain. Dalam ajaran ini, kita diajarkan untuk hidup dengan kejujuran, integritas, dan rasa cukup atau santuti, karena keserakahan adalah akar dari pelanggaran terhadap hak orang lain. Jika kita menggali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa akar dari penghormatan terhadap hak dalam Dhamma adalah pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Ketika seseorang masih terikat pada aku dan milikku, maka ia cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Namun ketika seseorang memahami bahwa tidak ada diri yang kekal, bahwa semuanya hanyalah proses yang saling bergantungan, maka ia akan lebih mudah mengembangkan welas asih. Ia tidak lagi melihat aku dan milikku sebagai sesuatu yang terpisah secara mutlak, tetapi sebagai bagian dari arus kehidupan yang sama. Dari sinilah muncul penghormatan yang tulus terhadap makhluk lain. Dalam Samyutta Nikaya terdapat ajaran bahwa dunia ini dilindungi oleh dua hal, rasa malu berbuat jahat atau iri, dan rasa takut terhadap akibat buruk atau otapa. Dua hal ini disebut sebagai pelindung dunia. Ketika seseorang memiliki hiri dan otapa, ia tidak akan melanggar hak makhluk lain, bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran batin. Ia tahu bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Inilah yang membuat Dhamma sangat dalam. Perlindungan terhadap makhluk lain tidak bergantung pada pengawasan luar, tetapi pada kesadaran dalam. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penghormatan terhadap hak dalam Dhamma diwujudkan melalui jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Maga. Jalan ini bukan hanya untuk mencapai pencerahan, tetapi juga membimbing kita hidup selaras dengan makhluk lain. Pandangan benar membuat kita memahami bahwa semua makhluk ingin bahagia. Pikiran benar membuat kita mengembangkan niat tanpa kekerasan. Ucapan benar menjaga kita dari menyakiti orang lain. Perbuatan benar melindungi kita hidup dan kesejahteraan makhluk lain. Penghidupan benar memastikan kita tidak merugikan orang lain dalam cari nafkah. Setiap unsur jalan ini adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak makhluk lain. Namun, Dhamma tidak berhenti pada moralitas. Dhamma membawa kita lebih dalam, menuju pembebasan batin, karena selama batin masih dikuasai oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin, moha, maka pelanggaran terhadap makhluk lain
akan terus terjadi. Oleh karena itu, latihan batin melalui meditasi menjadi sangat penting. Dengan meditasi, kita melihat pikiran kita sendiri. Kita melihat bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keinginan muncul, bagaimana kebodohan menipu, menutupi kebijaksanaan. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi diperbudak oleh keadaan batin tersebut. Kita menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Dan dari kebijaksanaan inilah muncul tindakan yang tidak melanggar hak makhluk lain. Dalam Dhammapada Buddhawaga dinyatakan bahwa tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Jika kita renungkan, tiga kalimat ini mencakup seluruh penghormatan terhadap makhluk lain. Tidak berbuat jahat berarti tidak melanggar hak makhluk lain. Tidak mengembangkan kebajikan berarti akibat aktif menciptakan kebahagiaan bagi makhluk lain. Membersihkan batin berarti menghilangkan akar dari segala pelanggaran. Para pendengar yang berbahagia, dengan demikian, dalam perspektif Dhamma, penghormatan terhadap hak bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dan dari kesadaran akan hukum karma. Ketika seseorang benar-benar memahami Dhamma, ia tidak akan menyakiti makhluk lain, bukan karena takut, tetapi karena ia melihat bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri dalam arus sebab akibat. Ia hidup dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan penuh bertanggung jawab. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini, marilah kita sejenak kembali melihat ke dalam diri. Dhamma yang kita dengar bukan sekedar untuk diingat, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bermakna ketika kita mampu menerapkan dalam setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak selalu berada dalam situasi sabar, tetapi justru dalam hal-hal kecil itulah nilai Dhamma diuji. Saat kita menahan diri untuk tidak menyakiti, saat kita memilih berkata jujur, saat kita mampu memahami dan memaafkan, disitulah sesungguhnya kita sedang menjaga dan menghormati kehidupan. Semoga ajaran ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam diri kita, patut hidup dalam penuh kesadaran dengan hati yang lembut dan dengan kebijaksanaan yang terus berkembang. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya memahami Dhamma, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata, menjadi pribadi yang baik bagi semua makhluk, yang menghindarkan, menghadirkan ketenangan, dan yang menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kehidupan bersama. Semoga dengan renungan ini, kehidupan kita menjadi lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh berkah. Sabbisatta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Jawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita, dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Mutiara Pagi Kristen dengan judul Sikap Ibadah yang Benar, yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Melki Yohanes OSTH. Langsung saja kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Kristen hari ini.
1: Baik, sebelum kita mendengarkan Mutiara Pagi Kristen ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang memberikan kami hari yang baru untuk kami nikmati, sekaligus untuk menguduskan sabat yang Tuhan tetapkan bagi kami, di mana kami beristirahat dari segala macam kesibukan kami. Mengawali hari ini, kami ingin mendengarkan suara sabda-Mu bagi kami, sehingga itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menuntun kami dalam jalan kebenaran Tuhan sendiri sepanjang kehidupan kami. Kuduskan kami ya Tuhan, dan berkatilah firman yang akan kami dengar. Berbicaralah bagi kami ya Allah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar RRI Program 1 di mana saja berada, hari ini kita akan belajar tentang sikap ibadah yang benar. Menurut 1 Timotius 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai ke-10. Firman Tuhan berkata, mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Pendengar yang terkasih, sebelum kita masuk langsung ke dalam topik sikap beribadah yang benar, alangkah lebih baik terlebih dahulu kita memahami dulu apa itu ibadah yang benar. Ibadah adalah kata bahasa Indonesia serapan yang berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari bahasa Ibrani yakni avodah. Kata avodah sendiri setidaknya memiliki 3 pengertian mendasar, yaitu penyembahan yang adalah penyembahan kepada Allah secara spiritual, melayani, dan juga bekerja. Sehingga ketika seseorang berkata bahwa dia beribadah kepada Tuhan, secara tidak langsung dia harus mengaminkan bahwa dalam penyembahannya dia menyembah Allah atau Tuhan yang adalah

0: Supreme Being itu sendiri, Sang Pencipta itu sendiri. Dan kemudian dalam pelayanannya dia harus merefleksikan Tuhan yang melayani. Dan kemudian juga dalam pekerjaannya dia bekerja bagi Tuhan, sekaligus merefleksikan Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini. Lalu mungkin timbul pertanyaan, apakah bisa seseorang dikatakan beribadah jika hanya menyembah saja tanpa bekerja atau melayani? Jawabannya adalah tidak bisa. Seseorang yang menyembah Allah di dalam Yesus Kristus secara otomatis memiliki kewajiban untuk merefleksikan Allah yang disembahnya sebagai Allah yang melayani dalam pelayanannya serta Allah yang bekerja dalam pekerjaannya. Sehingga baik melayani maupun bekerja, dia melakukannya sebagai penyembahan kepada Allah. Jika ada orang mengaku dirinya menyembah Tuhan tetapi enggan melayani dan bekerja dalam konteks merefleksikan Tuhan, maka coba cek kembali, apakah dalam penyembahan itu dia benar-benar menyembah Tuhan atau menyembah dirinya sendiri. Pendengar yang terkasih, kira-kira demikianlah sedikit pengertian tentang kata ibadah sebelum kita belajar tentang sikap ibadah yang benar. Dalam beribadah kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap ibadah yang benar. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang sikap orang beribadah. Dalam konteks ini adalah ibadah kepada Allah secara berjemaat, atau dalam bahasa Yunani disebutkan dengan latreia. Paulus bahkan memaparkannya secara spesifik dengan membedakan antara sikap laki-laki dan perempuan. Perikop tentang sikap ibadah ini dimulai dengan pengajaran tentang sikap laki-laki. Ayat yang ke-8 berkata bahwa, oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Pendengar yang terkasih, ada 3 aspek yang dikemukakan Paulus melalui teks ini. Yang pertama adalah, orang laki-laki harus berdoa, sebab laki-laki yang berdoa dalam ibadah merujuk kepada fungsi keimaman. Kita bisa lihat kembali dalam ayat yang sudah kita baca. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Laki-laki tidak boleh hanya kuat, pintar, kaya dan tampan saja, tetapi juga harus berdoa. Sekali lagi, laki-laki tidak boleh hanya kuat, pintar, kaya dan tampan saja, tetapi juga laki-laki harus berdoa. Laki-laki tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi suami atau bapak saja, tetapi juga harus menjadi imam. Laki-laki tidak hanya menjadi seorang pemimpin, tetapi juga seorang perantara, yakni perantara antara Allah dan seisi rumahnya dalam penyembahannya. Laki-laki yang tidak berdoa tidak membatalkan keimamannya, tetapi menghinakannya. Mengapa? Karena fungsi imam selalu diambil oleh laki-laki. Kita lihat hari-hari sekarang, situasi di sekitar kita, kalau contoh dalam persekutuan doa saja atau ibadah rumah tangga saja, yang hadir paling banyak pasti ibu-ibu, laki-laki sedikit. Ketika gereja, yang hadir paling banyak pasti kaum perempuan. Bahkan yang paling ekstrim untuk dilihat, bahwa sekarang pelayan-pelayan altar, pendeta-pendeta, kebanyakan juga adalah perempuan ketimbang laki-laki. Jabatan atau keistimewaan laki-laki sebagai imam, kalau mereka tidak berdoa, keistimewaan itu tidak hilang. Tetapi itu seperti sedikit menghinakan keistimewaan itu. Sebab laki-laki adalah imam, laki-laki adalah perantara antara Allah dan seisi rumahnya. Laki-laki yang tidak berdoa tidak Maaf, laki-laki yang tidak berdoa melemahkan bahkan memutuskan hubungan spiritualitas antara keluarganya dengan Tuhan, bahkan hubungan spiritual antara dirinya dengan Tuhan sendiri. Laki-laki yang tidak berdoa secara tidak langsung telah menjadi kaki tangan iblis yang menghancurkan gereja. Sebab jika semua laki-laki tidak berdoa, maka keluarga dengan Tuhan, hubungan spiritualnya akan terganggu. Ketika hubungan spiritual terganggu, maka tantangan, masalah, dan segala macam kesulitan akan datang. Ketika keluarga terganggu dengan berbagai macam kesulitan, puji Tuhan kalau keluarga bertahan, tetapi jika tidak, keluarga mulai perlahan-lahan hancur, dan kemudian itu berimbas kepada gereja. Oleh sebab itu, laki-laki harus berdoa dan menjaga keistimewaannya sebagai imam, supaya mereka tidak secara langsung menjadi kaki tangan iblis, lalu kemudian menghancurkan gereja. Laki-laki yang tidak berdoa adalah laki-laki yang sudah mati sekalipun masih hidup. Mengapa? Koneksi kita dengan Tuhan, itulah yang menghidupkan kita. Beberapa orang bilang doa adalah napas hidup orang percaya. Lalu jika kita tidak berdoa, kita tidak bernapas, maka kita sudah mati. Itulah sebabnya saya katakan bahwa laki-laki yang tidak berdoa adalah laki-laki yang sudah mati sekalipun masih hidup. Aspek yang kedua dari ayat yang ke-8 yang sudah kita baca bersama adalah laki-laki harus menadahkan tangan yang suci. Pendengar yang terkasih, kesucian adalah prasyarat utama untuk beribadah kepada Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai 4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tangan yang bersih dan hati yang murni merujuk kepada tubuh yang tidak melakukan dosa dan kejahatan. Sementara hati yang murni merujuk kepada kejujuran, tanpa tipu muslihat di hadapan Allah dan manusia. Dengan kata lain, laki-laki harus menjaga dirinya terhadap dosa dan kejahatan. Sebab dosa dan kejahatan akan menajiskan setiap doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Sementara hati yang murni adalah pengakuan secara jujur bahwa Allah adalah kebenaran. Padanya tidak ada tipu muslihat. Dan suatu pengakuan bahwa Tuhan menyaksikan segala sesuatu dan kita tidak punya kesempatan untuk menipu dia. Sederhananya adalah laki-laki harus suci, harus kudus, dan harus jujur. Suci berarti membersihkan diri daripada segala dosa dan kejahatan. Kudus berarti mengkhususkan diri hanya untuk Tuhan. Dan jujur, ini bicara soal integritas. Kata orang dunia, laki-laki yang bisa dipegang apanya? Kata-katanya. Kejujuran itu adalah nilai dari laki-laki. Aspek yang ketiga, sikap laki-laki dalam beribadah yaitu laki-laki harus tanpa marah dan tanpa pertengkaran. Pertengkaran terjadi biasanya karena kemarahan. Kemarahan terjadi biasanya ketika ego tersakiti karena diri tak dihargai. Laki-laki secara alami sangat mempedulikan ego. Bahkan dalam titik yang fanatik, ego dijadikan pusat penyembahan dan bukan lagi Tuhan yang menjadi pusat penyembahan. Paulus menginginkan laki-laki yang tanpa marah. Sebab kemarahan adalah tanda bahwa laki-laki masih menyembah ego, bukan Tuhan, sekalipun mereka adalah bagian dari jemaat. Laki-laki yang menyembah Tuhan akan berusaha melepaskan ego dan harga diri mereka, sebab mereka sadar bahwa ketika Tuhan menebus mereka dari dosa serta menyelamatkan mereka dari maut, hidup mereka bukan lagi mereka tetapi Kristus. Harga diri mereka bukan lagi apa yang mereka inginkan, melainkan apa yang Kristus inginkan di dalam hidup mereka, termasuk melepaskan kemarahan jika ingin beribadah. Ciri orang yang bijak bijaksana dalam firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 29b berkata, belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ini adalah perintah Yesus yang akan membebaskan setiap laki-laki dari kemarahan, bahkan pertengkaran. Bahkan seorang Yesus pun berkata bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Laki-laki mana yang lebih dari Yesus? Maka kelemah lembutan dan kerendahan hati menjadi suatu keharusan dalam kehidupan setiap laki-laki. Dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati itu menjaga kita dari amarah dan bahkan pertengkaran. Pendengar yang terkasih, 3 poin yang sudah kita dengar bersama itu adalah tentang sikap laki-laki yang beribadah kepada Tuhan. Dan pelajaran terakhir untuk kita hari ini saya sebutin dengan poin keempat, yaitu sikap perempuan yang benar dalam ibadah. Jika Paulus menginginkan laki-laki untuk berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan pertengkaran, maka untuk perempuan Paulus menginginkan agar perempuan berdandan dengan perbuatan baik. Di ayat ke-9 sampai ke-10, 1 Timotius 2, Rasul Paulus berkata, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berhias dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Mendengar yang terkasih, yang mengindahkan seorang perempuan adalah karakter dan perbuatan baik. Tetapi dosa merusaknya, bahkan iblis terus-menerus membuat penyimpangan pada makna keindahan. Hari ini, keindahan itu diterjemahkan dengan pada perempuan, diterjemahkan dengan ya bentuk tubuh tertentu, warna kulit tertentu, bentuk rambut tertentu. Bahkan keindahan itu juga tidak hanya pada tubuh, tetapi juga kemudian pada faktor-faktor eksternal tentang bagaimana gaya berpakaian, bagaimana tentang apa make up yang dipakai, atau aksesoris-aksesoris lainnya, perhiasan, tas, cincin, sepatu, dan hal-hal yang lain. Keindahan itu kemudian diterjemahkan juga sebagai perawatan tertentu tentang tubuh dan seterusnya. Dan keindahan yang saat ini sedang ditawarkan oleh dunia, semuanya tidak ada yang gratis. Dan bisa dikatakan semuanya mahal. Bahkan untuk menyimpang saja, terkadang kita harus membayar harga yang mahal. Padahal kalau kita mau mengikuti jalan yang benar, Kristus sudah berkata bahwa yang mengindahkan perempuan adalah karakter dan perbuatan baik. Dan tentunya itu gratis. Kita tidak perlu membayar apapun karena Kristus telah membayarnya di kayu salib. Menurut Rasul Paulus, berdandan itu sah-sah saja selama itu pantas, sopan, dan sederhana. Namun kita menemui suatu masalah bahwa standar yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu pantas, sopan, dan sederhana, itu sifatnya tentatif atau bisa berubah seiring waktu. Apa yang pantas? Bagaimana itu sederhana? Tentunya masing-masing tempat punya pendapat sendiri dengan kriteria itu. Masing-masing waktu juga, masing-masing zaman punya, pasti punya deskripsi tentang kriteria tersebut. Standar itu kemudian adalah standar yang tentatif, dan karena itu Rasul Paulus kemudian menjabarkannya lagi, yaitu tentang hairstyle. Firman Tuhan berkata, rambut tidak boleh dikepang-kepang. Lalu kemudian bicara juga tentang perhiasan, tidak boleh memakai emas atau mutiara. Lalu kemudian tentang pakaian atau pakaian yang mahal-mahal. Dan karena itu relatif, Paulus akhirnya mencapai kesimpulan dengan mengatakan bahwa hendaklah perempuan berhias dengan perbuatan yang baik. Itulah yang layak bagi perempuan yang beribadah. Pendengar yang terkasih, pengejaran terhadap kecantikan, kemolekan adalah pengagungan terhadap ego. Ego adalah musuh ibadah. Setali tiga uang dengan laki-laki, perempuan yang dikuasai ego tidak bisa beribadah, sebab Tuhan mereka bukan Allah di dalam Kristus Yesus, tetapi diri mereka sendiri. Kita tahu banyak orang yang hari ini berdandan mengandalkan keindahan mereka, kemolekan, kecantikan mereka untuk memuaskan nafsu mereka sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Sementara perempuan yang beribadah kepada Yesus Kristus adalah mereka yang tulus dan rela melepaskan ego mereka, kemudian mereka mendandani diri mereka, bukan lagi dengan hal-hal eksternal, melainkan dengan karakter dan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ini juga unik, karena dalam Alkitab King James Version disebut dengan godly deed, perbuatan ilahi. Perbuatan baik itu hanya baik ketika dia mengarah kepada Tuhan. Seperti kata seorang penulis yang bernama C.S. Lewis berkata bahwa baik itu hanya baik ketika mengarah kepada Tuhan, tetapi ketika membelakangi Tuhan, yang baik itu kemudian menjadi buruk. Oleh sebab itu, perempuan yang untuk berdandan atau mengindahkan diri, perempuan harus melakukannya dengan karakter dan juga perbuatan yang baik. Pendengar yang terkasih, sikap ibadah yang benar adalah laki-laki harus mengambil posisi imam dengan berdoa dan menjaga kekudusan diri tanpa marah dan pertengkaran. Sedangkan perempuan harus mendandani diri dengan karakter dan perbuatan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan renungan ini. Amin.
1: Ya, pendengar, kita sudah mendengarkan demikian renungan firman Tuhan mengenai sikap ibadah yang benar. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Melki ya, sebenarnya manakah sih yang paling penting, antara sikap kita kah atau justru ibadah kita?
0: Ibadah kita adalah hal yang terjadi dalam pribadi kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4 ayat yang keberapa saya lupa, dia bilang Allah itu roh. Siapa yang menyembah Tuhan, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Dengan pengertian bahwa itu hal yang privat. Kalau bicara roh, kita tidak bisa baku kasih tahu dan tidak bisa baku lihat. Dan soal tentang sikap-sikap ibadah, itu yang kemudian, itu adalah hal yang terjadi di luar tubuh kita, bisa disaksikan oleh orang lain. Jadi ibadah itu tindakan kita secara spiritual, sikap-sikap ibadah kita adalah tindakan kita yang nyata, yang bisa disaksikan dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi pada dasarnya kalau mana yang penting, saya pikir dua-duanya penting.
1: Baik, jadi kalau dari sikap tadi, kalau kita bicara mana yang penting, dua-duanya itu menjadi penting, antara sikap kita dan ibadah kita. Apakah karena keduanya saling mencerminkan hal yang sama?
0: Seperti yang saya bilang tadi, ketika dalam pengertian ibadah, kalau karena kita menyembah Allah yang adalah roh, itu adalah hal yang privat. Sementara sikap orang beribadah, seperti yang tadi saya sebutkan, itu semacam apa? Prasyarat. Seperti yang tadi, laki-laki harus menedahkan tangan yang suci. Artinya prasyarat ibadah adalah kesucian. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang kelima dalam khotbah di bukit bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, tanpa kesucian hati mereka tidak bisa melihat Tuhan. Dalam Mazmur 24 juga berkata, siapa yang bisa naik ke gunung kudus Tuhan? Mereka yang tangannya bersih, tangannya suci. Maka sikap-sikap ibadah itu sebenarnya bukan syarat tapi prasyarat. Kalau ibadah itu adalah apa yang kita lakukan dengan Tuhan, Sementara sikap-sikap kita adalah prasyarat sesuatu yang memang sudah dihidupi dan menjadi keseharian kita, yang bisa tidak hanya kita tahu tetapi orang lain juga bisa menyaksikan itu. Ya, pada dasarnya bermuara di tempat yang sama, memuliakan nama Tuhan.
1: Baik, intinya adalah sikap maupun ibadah kita kembali kepada memuliakan nama Tuhan ya, ya. Apapun yang terjadi, jangan kita oke, sikap kita berbeda dengan ibadah kita begitu. Ya. Contohnya kayak rajin ibadah nih, tapi sikapnya minus contohnya. Atau justru orangnya baik banget, tapi nggak rajin ibadah. Nah ini juga sering bertolak belakang ya pada saat ya. Ini khususnya kita ya umat umat Tuhan begitu. Banyak kenyataan faktanya seperti itu. Gimana tanggapannya, Bapak Melki?
0: Ya keadaan itu memang sering kali kita lihat seperti demikian. Ya, saya pikir. Saya tidak di sini untuk menghakimi orang yang pertama, tapi yang kedua memang seperti yang saya catat dalam bagian yang pertama di pendahuluan, ada orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi karena saya bilang tadi, kata ibadah dalam bahasa Ibrani itu namanya avodah, dan avodah itu punya tiga pengertian. Pengertian yang pertama itu ibadah secara spiritualitas antara kita dan Tuhan, dan yang kedua, pengertian yang kedua adalah melayani. Itu sama seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 tentang pelayanan makan kepada orang-orang, pelayanan meja kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu melalui pemberitaan rasul-rasul, dan mungkin hari ini gereja mempraktekannya dalam pelayanan diakonia. Dan yang ketiga tentang ibadah, ibadah itu juga tentang bekerja. Kata avoda pertama kali muncul dalam kitab Kejadian tentang merawat taman yang ada. Merawat itu adalah kata avoda. Artinya ketika kita bekerja sesuatu, itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ya kita lihat dia beribadah, tetapi kemudian sikapnya lain, ya kita tidak bisa membenarkan bahwa dia bisa menjadi orang benar karena dia beribadah dan mengabaikan dia punya sikap yang lain. Atau contoh yang lain seperti yang tadi kakak bilang, ada juga yang orang baik, tapi tidak pernah kita lihat aktif dalam ibadah. Ya, saya juga pernah mendapat itu di tempat masa kecil saya. Bilang, saya tidak pernah ibadah, tapi saya ini baik. Tidak pernah gosip orang, gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan ukurannya ya itu. Jadi, bagaimana ceritanya? Orang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tetapi dia mengklaim dirinya baik. Bahkan orang-orang ateis juga sama. Dia bilang, kami tidak butuh Tuhan. Atas nama humanisme, kami mungkin jauh lebih baik dari kamu yang percaya kepada Tuhan.
1: Baik, dari yang disampaikan sudah sangat jelas sebenarnya ya. Sikap kita yang harusnya kita lakukan dengan benar begitu ya. Jika ibadah kita benar, maka harusnya sikap kita pun juga benar. Berlaku benar gitu. Ibaratnya jangan cuma teori, tapi juga praktek juga begitu ya. Baik, silakan untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Melki untuk menyampaikan rangkuman dari seluruh renungan, serta boleh ditutup dengan doa.
0: Baik, sikap yang benar dalam ibadah kita adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sikap kita adalah cermin yang merefleksikan Tuhan yang kita sembah. Sikap kita yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, sebenarnya itu adalah sebuah kesaksian yang pasif, di mana kita bisa menyaksikan tentang Kristus yang hidup di dalam kita, atau Allah yang menjadi pusat penyembahan kita. Maka ketika kita menyebutkan bahwa diri kita adalah orang yang beribadah kepada Allah, maka sikap kita harus terlebih dahulu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kristen hari ini tidak kurang pengajaran, tidak kurang pelayanan, tidak kurang pengembalaan, tidak kurang fasilitas. Kita hanya kurang kesaksian. Jika kita tidak memelihara sikap kita dengan baik, maka kesaksian itu kemudian perlahan-lahan sirna, bahkan mungkin tidak ada lagi. Karena sikap kita sebenarnya adalah sebuah cermin yang merefleksikan Tuhan yang kita sembah. Ibadah kita menyaksikan Tuhan kita kepada dunia sebagai panggilan misi Tuhan melalui hidup kita. Itu saja dari saya, kiranya semua renungan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Kau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman ini terbatas dalam penyampaian hamba. Tetapi biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang penuh hikmat itu memberikan kami pengertian yang sempurna dari Tuhan sendiri tentang firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, serta memberikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman yang sudah kami dengar saat pagi hari ini. Amin.
1: Ya, pendengar, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama dibawakan oleh Bapak Melki Yohanes OSTH mengenai sikap ibadah yang benar. Dan semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini ketika kita mengawali di hari ini atau hari Minggu ini dengan doa dan ucapan syukur. Demikianlah Mutiara Pagi, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

Inilah selain pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Wiwin Ngari. ...64% masyarakat di NTT berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, termasuk sektor mesin pompa air, termasuk makanan bergizi gratis atau MBG. Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog NTT Neni Yanti Nadea menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani. Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah dan Bulog Kanwil NTT memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah.

Suasana kompetisi Maxim Quiz di Kota Kupang berlangsung berbeda di sela perlombaan. Ratusan pelajar tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat menjawab soal, tetapi juga menjadi bekal tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menjaga bahasa daerah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kegiatan diawali dengan suasana santai yang dirancang panitia agar peserta tidak merasa tegang sebelum memasuki babak penyisihan. Ketua Panitia Maxim Quiz Moch, Said Marjuki mengatakan, seluruh peserta yang melaju ke babak final dipilih murni berdasarkan sistem peringkat tercepat, sehingga kompetisi berlangsung adil dan transparan. Menurutnya kegiatan ini sengaja dikemas berbeda agar peserta tidak hanya fokus pada perlombaan, tetapi juga memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru. Di hadapan para pelajar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Budiono mengingatkan bahwa masa depan puluhan bahasa daerah di NTT berada di tangan generasi muda yang terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta Maxim Quiz bukan sekedar ajang berkompetisi. Kegiatan ini menjadi ruang belajar yang menyenangkan, menggabungkan semangat meraih prestasi dan kepedulian.

Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Hendra Dorizen melalui Kasih Humas Ibtu Sirta Siregar menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Hal itu disampaikan Ibtu Sirta Siregar kepada RRI Senin 27 Juli 2026 terkait dugaan tindak pidana pengerusakan yang terjadi di Desa Bena dan Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Minggu 26 Juli 2026, di mana sebanyak 32 unit rumah dan 6 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut. Ibtu Sirta Siregar mengatakan, percayakan sepenuhnya proses penanganan perkara ini kepada Polri. Siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasih Humas Polres TTS mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui jalur hukum dan musyawarah. Hingga saat ini, personel Polres TTS bersama Polsek Amanuban Selatan masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Situasi di Desa Bena dan Desa Oebelo terpantau aman dan kondusif, sementara proses penyelidikan terus dilakukan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Peran gereja dalam melindungi dan membentuk karakter anak kembali ditegaskan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026 melalui kumpul keluarga doa syukur awal tahun fiskal 2027. Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak. Kegiatan ini dihadiri para pendeta, pengurus PPA, mentor, tutor, serta ratusan anak dari berbagai wilayah pelayanan. Mewakili Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur, Pendeta Mercy Paula Kapioru Patikawa menegaskan, anak-anak bukan sekedar generasi penerus, melainkan bagian dari kerajaan Allah yang harus diterima, dikasihi, dan dilindungi. Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, tantangan anak semakin kompleks. Karena itu keluarga, gereja dan seluruh orang dewasa tidak hanya bertugas mencerdaskan anak secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Kristus melalui keteladanan hidup, kasih, pengampunan, doa, dan kepedulian. Gereja juga mengingatkan untuk menjadi ruang yang aman bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menghadapi kekerasan, penelantaran, maupun

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Setiawan menyampaikan, tercatat sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran kredit usaha rakyat di NTT mencapai 1,714 triliun lebih kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar atau 47,62%, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 1.416,70 miliar kepada 31.069 debitur. Selain KUR, pembiayaan ultramikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar kepada 33.054 debitur, meningkat 11,44% year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar kepada 3.248 debitur. Sedangkan secara sektoral, penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar atau 89,20%. Sementara itu, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roland Vangkidaya menyampaikan, KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis. Secara keseluruhan, kinerja APBN regional NTT sampai dengan Juni 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja untuk masyarakat. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, TKD memperkuat kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli masyarakat, serta KUR dan UMI mendukung pembiayaan usaha rakyat.

Sejumlah nasabah mengaku kehadiran KUR memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha mereka, mulai dari meningkatkan kualitas tempat usaha hingga menambah pendapatan keluarga. Salah seorang nasabah KUR BRI Dovan Keluanan, pemilik usaha rumah kos di kompleks sosial, mengungkapkan bahwa pinjaman KUR dimanfaatkannya untuk mengembangkan fasilitas kos-kosan yang dikelolanya. Menurut Dovan, bunga KUR yang rendah menjadi salah satu keunggulan dibandingkan sumber pembiayaan lain. Ia menilai program tersebut sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal. Hal senada juga disampaikan oleh Dominikus Woi, pedagang di Pasar Oebobo. Ia telah dua kali memanfaatkan fasilitas KUR BRI untuk memperkuat usahanya. Dana KUR dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas rumah kos yang dimiliki keluarga, seperti memasang meteran listrik di setiap kamar, serta mengganti pintu kamar yang sebelumnya masih menggunakan bahan sederhana untuk pintu permanen. Ia berharap ke depan BRI dapat memberikan kesempatan memperoleh plafon pinjaman yang lebih besar bagi nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Pengakuan kedua nasabah tersebut menunjukkan bahwa KUR BRI tidak hanya menjadi sumber tambahan modal usaha, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas aset produktif, memperkuat usaha, dan memperkuat perekonomian keluarga. Dengan bunga yang terjangkau serta proses yang relatif mudah, KUR terus menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang diandalkan pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Kabid Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP Kota Kupang, Busman menyampaikan pihaknya sudah melakukan input data yang diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman maupun Balai P3KP Nusa Tenggara II. Kabid Busman menjelaskan usai verifikasi terhadap 100 calon penerima rumah tidak layak huni yang sudah mendapatkan SK dan kini proses pembangunan sedang berjalan. Sementara untuk tahap kedua terdapat 200 calon penerima yang datanya sudah diverifikasi dan akan diberikan SK oleh Dirjen Perumahan Perkotaan. Sementara itu Busman menerangkan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan BSPS tersebut yakni masyarakat Kota Kupang berpenghasilan rendah dengan desil 1-4, status kepemilikan lahan yang jelas, dan rumahnya benar-benar tidak layak

Kuni. Busman juga berharap melalui bantuan tersebut adanya swadaya dari masyarakat penerima bantuan. Selain BSPS, dari APBN, pemerintah Kupang juga telah mengalokasi rumah tidak layak huni bagi 5 warga di kota Kupang dengan skema terima kunci.

Pemerintah Kelurahan Liliba Kota Kupang menetapkan 13 warga sebagai penerima bantuan perbaikan rumah tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya kelurahan mengusulkan 20 rumah, namun setelah proses verifikasi, hanya 13 rumah yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Lurah Liliba Victor Alexander Makoni Esos menjelaskan, 7 usulan lainnya tidak lolos karena status tanah masih milik pihak lain, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penerimaan bantuan. Bantuan yang diberikan senilai 20 juta, terdiri atas material bangunan senilai 17,5 juta dan biaya tukang sebesar 2,5 juta. Penerimaan bantuan juga diwajibkan berpartisipasi dalam proses pengerjaan rumah. Selain bantuan dari pemerintah provinsi, Kelurahan Liliba juga mengusulkan 5 rumah untuk program bantuan dari pemerintah Kota Kupang. Namun hanya satu rumah yang disetujui dengan nilai bantuan sebesar 75 juta dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan. Lurah Liliba menambahkan syarat utama penerima bantuan meliputi kepemilikan KTP Kelurahan Liliba, status tanah milik pribadi yang dibuktikan dengan verifikasi atau surat pelepasan hak, kondisi rumah yang layak mendapatkan perbaikan, serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di akhir keterangan, Victor berharap seluruh ketua RT dan RW di Kelurahan Liliba terus memperarui data kependudukan secara akurat agar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah dapat dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar, hingga masyarakat umum serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Leo menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan berlangsung 31 Juli 2026 dengan rangkaian edukasi bagi ASN, pelajar, perangkat desa, serta masyarakat sebagai upaya membangun budaya anti korupsi. Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Leo menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Aula Kantor Bupati TTS, Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati Edward Leo, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati TTS berharap penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan tetapi harus dibentengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI Amir Arief menyampaikan, Jelajah Negeri Membangun Antikorupsi sudah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai ke Pulau Madura dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT, yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan antikorupsi penting dilakukan KPK RI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman. Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK di Aula Kantor Bupati TTS, Rabu 29 Juli 2026. Selain kegiatan dimaksud, KPK juga lakukan roadshow berupa pendidikan antikorupsi kepada siswa-siswi didik dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat umum. Sejumlah kegiatan Jelajah Negara Bangun Antikorupsi KPK di Kabupaten TTS meliputi mengedukasi siswa-siswi SD, SMP, SMA, masyarakat umum, sosialisasi kepada ASN, Expo Pelayanan Publik, dan pertunjukan edukasi anti korupsi dengan pendekatan seni budaya serta senam sehat bersama dirangkai dengan sosialisasi kepada masyarakat umum.

Semangat kolaborasi menjaga kebersamaan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang, memperingati dua agenda strategis sekaligus memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 dan menyongsong peringatan HUT Proklamasi ke-81 tahun 2026. Ditegaskan bukan sekedar seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan untuk membangun budaya hidup bersih. Aksi pembersihan lingkungan yang sebelumnya dilepas Kadister Lanut Eltari ini melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perangkat desa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, pelajar, serta masyarakat. Komandan Lanut Eltari Marsmat TNI Somat mengatakan program tersebut telah berjalan rutin selama sekitar 8 bulan dan dilaksanakan setiap Jumat pada Minggu Ganjil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ditegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Dan Lanut, menjaga kebersihan harus menjadi budaya bukan sekedar rutinitas. Karena itu edukasi juga diberikan kepada pelajar dan mahasiswa agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak dini. Lanut Eltari juga akan menyiapkan bak sampah di sejumlah titik sebagai dukungan terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu, Dan Ramil 1604-01 Kupang, Kapten Infanteri Donatus Jelatu, menegaskan komitmen TNI AD untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Dukungan serupa juga disampaikan jajaran Polsek Taibenu yang berharap gerakan kolaboratif ini terus berlanjut sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan di Kota Kupang. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sekaligus investasi bagi terciptanya Kota Kupang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kelompok disabilitas Desa Oben Nekamese Kabupaten Kupang fokus pada penguatan ekonomi melalui pembuatan keripik pisang coklat. Sekretaris KDD Oben Yandrianti Adonis melalui obrolan budaya mengatakan, usaha penjualan keripik pisang coklat yang dilakukan pihaknya belum maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan kondisi fisik kelompok difabel untuk melakukan promosi pemasaran ke tingkat yang luas. Sementara itu, koordinator usaha kelompok disabilitas Desa Oben Ovince Nomseo mengakui, sangat bersyukur karena bisa menambah ilmu pengetahuan setelah mengikuti pelatihan untuk menambah penghasilan tambahan, serta turut dilibatkan dalam penyampaian aspirasi melalui perencanaan pembangunan desa Musrembang. Usaha rumahan kelompok disabilitas Desa Oben masih memiliki kendala pemasaran dan keterbatasan modal. Karena itu, kelompok disabilitas Desa Oben berharap adanya dukungan pemerintah berupa pelatihan dan penguatan usaha sehingga kegiatan produksi terus berjalan dan berkembang. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Wiwin Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

0: Silakan sampaikan Bapak Mama Bapak Saudara pun komentar melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382014. Ya, jadi Bapak Maba, saudara dong semua, mungkin ada di antara kotong yang bertanya.
1: Ya benar, itu satu koleksi dari Groovebox Story dengan Hey Kamu. Dan saat ini sudah 40 menit lepas dari pukul 6 pagi. Kami kembali informasikan bahwa nanti akan kami hadirkan juga siaran langsung ibadah pagi. Dan sebelum itu beberapa informasi melalui www.radio.co.id mengenai Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono yang menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero toleransi terhadap kejadian keamanan pangan maupun melakukan pelanggaran dalam melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG. Pernyataan ini disampaikan usai menjenguk korban dugaan kejadian keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada hari Sabtu kemarin, 1 Agustus 2026. Bahkan ia pun menegaskan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG wajib untuk mematuhi standar operasional prosedur SOP secara ketat guna mencegah terulangnya kejadian keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: 9490, halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda siaran langsung Misa Minggu Pagi, langsung dari Gereja Santo Antonius dari Padua, Kelapa 5. Kita dengarkan bersama.
3: Kita saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kondisi itu, kerelaan hati menjadi kata kunci untuk menumbuhkan kebersamaan. Keberanian untuk keluar dari diri sendiri dan membagikan apapun yang ada di dalam diri kita menjadi perjuangan untuk mewujudkan iman dalam medan hidup kita. Dengan demikian, kemuritan menjadi bermakna dan menghasilkan buah. Maka sebelum kita melanjutkan perenai Kristi Kudus ini, marilah terlebih dahulu kita sadar akan segala salah dan dosa kita. Kita mohon ampun dari Tuhan serta mohon belas kasihannya agar kita layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan, Kau beri anugerah, dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini, dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu,

Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan.

pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Jesús.
1: Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita merenungkan, kita merefleksikan apa yang Tuhan mau pesankan kepada kita, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa yang ke-18 ini. Terutama di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama tadi, menyajikan kepada kita orang banyak yang datang mencari Yesus. Kemanapun Yesus pergi, banyak orang dari berbagai kota pergi mencari Dia untuk menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit. Di sini kerinduan mereka akan kebutuhan jasmani mereka sudah dijawabi oleh Yesus. Akan tetapi ada satu kerinduan mendalam dari diri mereka untuk datang mencari Yesus, yakni mereka lapar. Mereka haus akan Allah. Maka Yesus mengajari mereka dan membuat mujizat untuk membangkitkan harapan mereka bahwa Allah sedang bertindak, bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang baru dan penuh kuasa untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Lalu menjelang malam, para murid datang dan membawa kekhawatiran. Para murid datang kepada Yesus dan membawa kegelisahan, membawa ketakutan-ketakutan mereka kepada Yesus mengenai orang banyak itu. Kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan-ketakutan mereka itu soal perut. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa. Namun Yesus memerintahkan mereka, mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi mereka makan. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, bagi para murid, hal ini tidak masuk akal. Mereka tidak percaya, karena stok makanan yang ada pada mereka tidak sebanding dengan jumlah manusia yang hadir pada saat itu. Maka mereka menjawab, pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana jumlah makanan seperti ini bisa memenuhi kebutuhan semua orang itu? Itulah sebabnya para murid beralasan dan berusaha untuk lari dari persoalan, untuk lari dari masalah. Akan tetapi, di sini sebenarnya Yesus mau melibatkan mereka. Yesus ingin agar para murid itu harus peka, bahkan mereka harus setia untuk berbagi. Mereka harus setia dan peka untuk memberi kepada orang yang berkekurangan. Memang jelas tidak cukup untuk 5.000 orang ini. Ini jumlah yang mustahil. Dan Yesus juga tahu bahwa bagi manusia hal itu tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, di sini Yesus mau menguji mereka. Dan Yesus mau menunjukkan campur tangan Allah serta kemurahan hatinya, kemurahannya bagi umatnya. Maka ia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucapkan doa berkat. Hasilnya terjadilah mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Yesus, 5 roti dan 2 ekor ikan yang diberkati Yesus itu membuat semua orang makan sampai dengan kenyang. Bahkan masih tersisa 12 bakul. Hal ini sebenarnya mau menunjukkan kelimpahan rahmat Allah bagi manusia. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, ada beberapa poin penting, ada beberapa pesan untuk kita dari bacaan-bacaan suci yang kita renungkan, yang kita refleksikan bersama dari bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada kesempatan ini. Poin yang pertama, mari kita belajar dari sikap Yesus. Ketika ia melihat orang banyak datang kepadanya, ia tergerak hati oleh belas kasihan. Akan tetapi, Yesus tidak stop. Yesus tidak berhenti
pada titik simpati. Yesus tidak berhenti pada titik perasaan kasihan akan kebutuhan mereka, akan tetapi Yesus menjawabi. Yesus memenuhi kebutuhan mereka dengan memberi mereka makan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristiani, mari kita sadar. Mari kita peduli terhadap sesama kita yang berkekurangan. Kita tidak hanya sampai titik rasa kasihan. Kita tidak hanya sampai pada titik merasa simpati atau merasa iba, tetapi mari kita wujudkan kasih kita dengan saling berbagi. Yang kedua, dalam hidup kita sehari-hari, kita menyaksikan banyak orang yang kelaparan di sekitar kita, yang berkekurangan di sekitar kita. Mereka lapar tidak hanya akan makanan atau persoalan jasmani atau persoalan perut, tetapi kelaparan akan kasih, kelaparan akan perhatian, kelaparan akan damai, kelaparan akan keadilan, dan lain-lain. Maka di sini Yesus mengajak kita sekalian, dan Yesus juga mau melibatkan kita untuk peka dan hadir bagi sesama kita itu. Maka mari kita memiliki semangat untuk berbagi. Sekecil apapun yang kita miliki, tetapi ketika kita memberinya dengan hati yang tulus, ketika kita memberinya dengan hati yang ikhlas, maka tidak akan sia-sia. Seperti 5 roti dan 2 ekor ikan yang menjadi sarana Yesus untuk membuat mujizat, menggandakannya dan memberi makan 5.000 orang. Kita tidak boleh berkecil hati. Kita tidak boleh merasa minder dengan apa yang kita miliki. Justru akan menjadi berkat yang besar bagi mereka yang membutuhkannya. Yang ketiga, ada satu ajakan. Ada satu undangan dari Yesus dalam bacaan Injil tadi untuk kita sekalian. Bawalah kemari. Di sini Yesus mengajak kita sekalian. Di sini Yesus mengundang kita sekalian untuk membawa kepadanya segala persoalan-persoalan hidup kita. Mungkin saja persoalan-persoalan itu membebani pikiran kita. Mungkin saja persoalan-persoalan itu membebani hati kita, membebani pikiran kita atau pundak kita, dan membuat kita tidak bisa untuk menyelesaikannya. Bawalah kemari. Bawa saja kepada Yesus. Serahkan saja kepada Dia apa yang tidak mampu kita lakukan, apa yang tidak mampu kita selesaikan. Maka disitulah ada solusinya, bukan pada media. Amin. Kita bangkit berdiri untuk meneguhkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya.

0: persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh dengan cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom. Ya Bapa, bimbinglah agar mereka dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakkanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sakit dan para difabel. Ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

kemanalah semesta alam sebab dari kemurahan dan maha kuasa yang bersembahkan kepadamu hasil pokok kamu dan bersama manusia bagi kami akan menjadi kemenangan Tuhan dan bersilalah selama-lamanya Tuhan dengan rendah hati dan siap bersalah kami harap kepadamu terima

0: yang kami bawa kepadamu Bapa.
1: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban putramu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rejeki dari surga demi kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya, engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami berharap, misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka, dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Hieronymus Pakenoni, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan di Kau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Sabu adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Sabu.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

berkata anak-anak.

menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan

0: Pengumuman Minggu Biasa ke-18 tanggal 2 Agustus 2026. Yang pertama dari Pusat Paroki, panggilan nikah untuk pertama kalinya Engelbertus Fahik dengan Noviana Kore, Stefanus Mario Rero dengan Benedikta Afriani Hemang, Leonardus Naben dengan Gladys Hilary Sive. Panggilan nikah untuk kedua kalinya Yuanito William Leonardo dengan Sarah Aprilia Talo. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah dari pasangan ini dapat disampaikan kepada Pastor Paroki sebelum pemberkatan nikah. Yang kedua, pengumuman dari Stasi Santo Antonius dari Padua Kelapa Lima. Yang pertama, minggu depan tanggal 9 Agustus 2026, Minggu Biasa ke-19. Para petugas liturgi misa pagi sebagai berikut. Kor KUB Santa Maria Goretti, Lektor Bapak Melvin Sulu dan Ibu Jenny Un, Pemazmur Saudari Nindi Tukan, Pembaca Intensi dan lain-lain Saudari Novi Bara. Petugas liturgi misa sore sebagai berikut. Kor KUB Santo Franciscus Saverius, Lektor Saudari Lucia Blikololong dan Filipina Bria, Pemazmur Saudara Olis Manek, Pembaca Intensi dan lain-lain Saudara Rafael Serang. Bersiap-siap kor Minggu 16 Agustus 2026, Hari Raya Maria Diangkat ke Surga, Misa Pagi KUB Santo Yosef, Misa Sore KUB Santo Franciscus Assisi. Yang ketiga, tugas membersihkan gereja Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2026 adalah KUB Santa Maria Bunda Allah, dan tugas menghias gereja adalah kelompok VKRI bersama para suster KYM. Derma minggu lalu sebesar Rp4.252.500. Derma anak-anak Rp362.500. Derma pemakaman dan penghiburan KUB AV Bintang Laut sebesar Rp3.584.000. Minggu depan sekami akan mencari dana dengan menjual mie goreng dengan harga Rp15.000 per mika. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kor, Lektor, Pemazmur, Misdinar, Dirigen, Organis, dan petugas liturgi lainnya, kepada KUB Santa Maria Fatima yang telah membersihkan gereja dan kelompok VKRI serta para suster KYM yang telah menghias gereja kemarin sore. Kepada kelompok Maria, Legio Maria yang telah menghitung derma minggu lalu. Demikian pengumuman minggu ini, atas perhatian disampaikan, terima kasih.
1: Kita bangkit berdiri untuk menutup perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan.